Ganti-ganti kabar hari Iko edisi Minggu 31 Mei 2026 tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. RRI perkuat pemberdayaan lansia lewat siaran dan komunitas. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto menegaskan, RRI terbuka untuk dimanfaatkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Menurutnya, layanan RRI tidak hanya ditujukan bagi lansia, tetapi juga berbagai kelompok masyarakat lainnya. Ia mengatakan keterbukaan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Karena itu, masyarakat dan komunitas dapat memanfaatkan berbagai program RRI untuk kegiatan yang bermanfaat. Ia mencontohkan program Sekolah Lansia Tangguh atau Selantang yang berkembang di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Program tersebut diinisiasi pemerintah daerah dan kini telah tumbuh di hampir seluruh kecamatan setempat. Menurutnya, Selantang merupakan kegiatan berkala yang dilaksanakan setiap 2 pekan oleh lansia untuk sesama lansia. Materi yang diberikan mencakup kesehatan, sosial, psikologi, hingga literasi digital sesuai kebutuhan peserta. Ia menjelaskan program Selantang memiliki jenjang pembelajaran yang disebut peserta sebagai S1, S2, dan S3. Sertifikat tingkat pertama dapat diperoleh setelah mengikuti kegiatan selama 6 bulan dengan total 12 pertemuan. Untuk informasi selengkapnya mengenai RRI perkuat pemberdayaan lansia lewat siaran dan komunitas dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id. Ganti-ganti demikian kabar hari Iko, sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Andi, itu airnya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak.
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

Siapa yang tidak mengenal kuliner jadul yang satu ini? Ya, memang kehadirannya agak sulit dijumpai untuk saat ini. Tidak banyak orang menjualnya. Kalaupun ada, itu pun cuma satu atau dua orang saja. Putu bambu. Kuliner yang terbuat dari tepung beras dengan irisan gula merah menjadikan kuliner yang satu ini punya rasa tersendiri. Belum lagi ditaburi dengan kelapa parut dan gula putih. Membuat putu bambu ini mempunyai rasa yang enak dan gurih. Biasanya putu bambu dijual dengan dua warna. Yang satu warna putih dan yang lain berwarna hijau karena diberi campuran warna dari daun pandan. Dinamakan putu bambu karena media yang digunakan untuk mencetak kue ini memang terbuat dari bambu yang dipotong sesuai ukurannya. Kue putu bambu ini dibuat dengan cara dikukus dan setelah matang, putu bambu dikeluarkan dari medianya.

69,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Satu informasi untuk Anda, ganti-ganti Kemkom Digi perkuat perlindungan anak melalui implementasi PP Tunas. Ganti-ganti Kepala BPSDM Kemkom Digi, Boni Pujianto mengatakan pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak di ruang digital. Menurutnya, paparan internet yang semakin dini menuntut adanya kebijakan yang berpihak kepada kepentingan anak. Dia menjelaskan Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas. Regulasi tersebut disusun sebagai upaya menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi anak-anak Indonesia. Dia mengungkapkan data menunjukkan mayoritas anak Indonesia telah terhubung dengan internet dalam durasi yang cukup tinggi. Berdasarkan temuan yang dimiliki pemerintah, sebanyak 89% anak terpapar internet lebih dari 5 jam setiap hari. Menurutnya, kondisi tersebut memerlukan pengawasan dan pendampingan yang lebih kuat dari lingkungan keluarga. Peran orang tua dan anggota keluarga menjadi penting dalam membimbing anak saat beraktivitas di ruang digital. Informasi selengkapnya mengenai Kemkom Digi perkuat perlindungan anak melalui implementasi PP Tunas dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
2: Pro 4, 99,2 FM.
3: Roposai.

Ya, selamat pagi untuk kanti-kanti dimanapun berada. Tentunya kita masih bersama di Jambi Pagi Iko. Kembali hadir satu informasi di ruang dengar Anda, kanti-kanti fakta di balik keinginan BAB setelah ngopi. Nah, ayo, siapa yang kalau setiap habis ngopi itu ada rasa ingin ke toilet, kanti-kanti ya. Nah, kanti-kanti, Dr. Sadam Ismail menjelaskan bahwa keinginan buang air besar atau BAB sesaat setelah minum kopi bukanlah mitos, melainkan ini fenomena yang dapat dijelaskan secara ilmiah, kanti-kanti. Menurutnya, kopi dapat memicu respon tertentu pada sistem pencernaan sehingga sebagian orang merasa ingin segera ke toilet setelah mengkonsumsinya. Ia menjelaskan bahwa kopi mengandung senyawa yang mampu merangsang tubuh untuk memproduksi hormon gastrin. Hormon tersebut berperan dalam mengirimkan sinyal ke usus besar untuk meningkatkan gerakan peristaltik atau kontraksi yang membantu proses pembuangan. Menurutnya, proses tersebut dikenal sebagai refleks gastrokolik, yaitu respon alami yang menghubungkan aktivitas lambung dengan usus besar. Efek ini kanti-kanti tidak cuma dipengaruhi oleh kandungan kafein, tetapi juga komponen lain yang terdapat dalam kopi. Dr. Sada menambahkan bahwa usus besar dapat mulai terstimulasi hanya dalam beberapa menit setelah kopi mencapai lambung. Karena itulah ternyata kanti-kanti rasa mau BAB setelah minum kopi merupakan reaksi hormonal dan refleks pencernaan yang normal ya, bukan karena kopi yang dikonsumsi kotor ataupun sekedar kebetulan. Ya, untuk informasi selengkapnya kanti-kanti mengenai fakta di balik keinginan BAB setelah ngopi dapat kanti-kanti baca di laman rri.co.id. Tetap bersama kanti-kanti di 99,2 MHz per 4 RRI Jambi.

0: cepat, kita sudah terlambat sekolah nih.
1: Iya, sabar Dian.
0: Aduh, nyebrang di mana nih ya? Di sini aja deh.
1: Dian, jangan nyebrang sembarangan. Kita kan pejalan kaki. Nyebrangnya di zebra cross. Itu, ada zebra cross di sana.
0: Duh, kelamaan deh.
2: Zebra cross, langkah kecil untuk keselamatan besar.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Pagi Iko. Kabar Hari Iko.

Kanti-kanti kabar hari Iko edisi Minggu 31 Mei 2026 tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemerintah perluas digitalisasi bansos ke 42 daerah mulai Juni 2026. Pemerintah mulai memperluas program percontohan atau piloting digitalisasi bantuan sosial ke 42 kabupaten kota secara bertahap mulai Juni 2026. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran, transparan, dan mudah ditelusuri. Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Mira Tayiba, mengatakan, digitalisasi bansos tidak hanya berfokus pada pembangunan aplikasi, tetapi juga penguatan ekosistem layanan publik yang terintegrasi, aman, dan berbasis data. Menurut Mira, tantangan utama penyaluran bansos selama ini masih berkaitan dengan data yang belum sepenuhnya terhubung antar instansi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan data ganda, data yang tidak mutakhir, hingga proses verifikasi yang memakan waktu lama. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah memperkuat tata kelola perlindungan sosial berbasis data melalui pendekatan Digital Public Infrastructure atau DPI. Untuk informasi selengkapnya mengenai pemerintah perluas digitalisasi bansos ke 42 daerah mulai Juni 2026 dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id. Kami kandir demikian kabar hari Iko, sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Selamat pagi untuk kanti-kanti dimanapun berada. Kali ini hadir satu informasi untuk Anda kanti-kanti. Tim Was DPR minta pelayanan jemaah haji tetap optimal hingga fase pemulangan. Kanti-kanti, anggota tim pengawas haji DPR RI Danang Wicaksana meminta kualitas pelayanan bagi jemaah haji tetap menjadi perhatian utama hingga seluruh proses pemulangan ke Indonesia selesai. Menurut Danang, pelayanan tidak boleh mengalami penurunan setelah berakhirnya fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Danang menekankan pentingnya menjaga kualitas akomodasi pemondokan bagi jemaah yang masih berada di Arab Saudi. Kenyamanan jemaah harus tetap menjadi prioritas hingga seluruh rangkaian ibadah selesai. Selain itu, kanti-kanti layanan konsumsi di Makkah dan Madinah juga perlu terus dipantau agar kebutuhan jemaah dapat terpenuhi dengan baik. Ia turut meminta operasional bus solawat yang kembali melayani jemaah tetap berjalan optimal untuk mendukung akses menuju Masjidil Haram. Untuk informasi selengkapnya mengenai tim Was DPR minta pelayanan jemaah haji tetap optimal hingga fase pemulangan, dapat kanti-kanti baca di laman rri.co.id. Ya, tetap bersama kanti-kanti di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

0: sampah di mana-mana. Apa yang harus kulakukan ya? Ajak teman-teman kumpuli dan bersihkan. Terus olah sampahnya jadi pupuk dan kerajinan. Atau tabung dan jual. Wah, ini baru keren. Sampahku bersih, alamku indah.
1: Menggunakan sepatu hak tinggi terlalu sering bisa berdampak buruk pada kesehatan kaki. Selain masalah langsung pada kaki, penggunaan sepatu hak tinggi yang berlebihan dapat berkontribusi pada nyeri punggung, nyeri sendi, dan masalah berat badan. Penting untuk memilih sepatu yang nyaman dan sesuai aktivitas kamu, serta memberi kaki istirahat dengan menggunakan sepatu datar sesekali. Jika kamu merasa nyeri atau ketidaknyamanan pada kaki, hentikan penggunaan sepatu tersebut.
2: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: Kamu udah lihat belum postingannya lagi viral itu?
1: Yang kolom komentarnya dibully netizen?
0: Iya, ih kasihan banget gak sih? Ini netizen ya, ketikannya gak dijaga banget.
1: Benar banget loh, bisa aja yang dibully itu mengalami gangguan mental akibat hal itu. Selain gangguan mental, juga banyak pengaruh buruk yang dialaminya, seperti depresi, bahkan sampai bunuh diri loh. Ih, serem banget ya.
2: Guys, hati-hati ya. Ketikanmu perlu diperhatikan. Jangan membuat orang sedih, berhenti, dan berpikir. Kata-kata bisa menyakitkan.
3: Jerawat tidak hanya muncul di wajah, tapi juga bisa muncul di punggung. Sebagian orang mungkin menganggap bahwa hal ini tidak terlalu berpengaruh pada penampilan, karena seringkali tertutup oleh pakaian. Jerawat punggung juga bisa mengganggu aktivitas, apalagi kalau terasa gatal dan perih. Jerawat punggung bisa diatasi dengan cara mandi setelah berolahraga, eksfoliasi punggung, kenakan pakaian longgar, dan pastikan rambut selalu dalam keadaan bersih.
4: Pro 4 99,2 FM.

0: ya, Boy.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Pagi Iko.
2: Info cuaca.

0: 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Baik, anti-kanti kali ini kita perbarui informasi perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk edisi Minggu 31 Mei 2026. Pada pagi hari secara umum diperkirakan cuaca berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Siang dan sore hari secara umum diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Bungo. Suhu udara 20 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara 55 hingga 85%, arah angin tenggara menuju barat daya dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas atau hotspot terpantau di tanggal 30 Mei 2026 pukul 00 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat terdapat 26 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Bungo dengan 5 titik panas, Kabupaten Merangin 7 titik panas, Kabupaten Kerinci 2 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 5 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 6 titik panas, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1 titik panas. Perkasar onda tipe Nedi Fajar diperbarui 31 Mei 2026 pukul 8 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat. Baik, nantikan demikian informasi perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk edisi Minggu 31 Mei 2026.
1: FM 99,2 MHz, Pro 4 RRI Jambi.

0: Selamat pagi gantikan dimanapun berada, masih bersama di 99,2 MHz per 4 RRI Jambi. Kali ini ganti-ganti di Jambi Berdendang, silakan yang ingin bergabung di 0811-6707-9920. Halo Jambi Berdendang.
1: Halo.
0: Nian, panjang nian ya. Pak Hamzah, apa kabar Pak Hamzah?
1: Alhamdulillah,
0: saya juga baik, Pak Hamzah. Kenapa?
1: Hari libur,
0: iya. Tapi saya udah libur.
1: Iya. Juga libur gitu.
0: Tetap bertugas gitu ya.
1: Iya.
0: Pak Hamzah.
1: Lagunya apa? Lagu Jambi kan?
0: Iya.
1: Kalau lagu Jambi, Kembang Selasih.
0: Kembang Selasih?
1: Iya.
0: Oke, salam-salam dak.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuk Nyadi, tadi.
0: Iya.
1: Selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Lagu sudah tadi termasuk banyak, Adi.
0: Apa?
1: Lama tapi bisa masuk. Lama malam baru bisa masuk dengan

0: Jepang upaya hakim.
1: Kenapa lama tidak bisa masuk?
0: Karena tidak ada bisa monitor radio tak ada.
1: Radionya kemana? Kemana radio?
0: Macet tak bisa monitor.
1: Oh, beli baru.
0: Ayo nantilah.
1: Oke, Pak Hamzah.
0: Ini lagi monitornya pakai digital.
1: Pakai digital ya? Nah, digital kan bisa, enggak apa-apa.
0: Cuma ada waktu berapa hari yang lewat tuh ada suara.
1: Digitalnya?
0: Iya.
1: Oh, iya.
0: Coba hari Jumat kemarin lah baru bisa monitor.
1: Jumat kemarin ya?
0: Iya, dari pagi sampai sekarang.
1: Sampai sekarang. Oke, alhamdulillah sudah ada suaranya ya.
0: Iya. Iyalah lagunya, tapi ada ya.
1: Lagunya ada, Kembang Selasih.
0: Iya, salam-salamnya pertama sekali untuk adik.
1: Iya.
0: Selamat pagi, selamat bertugas. Ya, selalu.
1: Amin.
0: Kemudian untuk sebuah sentrum Pancasila, tidak terkecuali dari A sampai Z. Selamat pagi. Tentunya adik, menilai jenual pajin, mohon maaf lahir batin.
1: Iya, maaf lahir batin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Hamzah yang sudah bergabung. Ganti-ganti lagunya Kembang Selasih, nanti saya putarkan ya. Oke, di belakangnya Pak Hamzah, silakan di 0811-6707-9920. Halo, Jambi berdendang.
2: Hello, Nian.
1: Hello, Nian. Deli.
2: Asayo.
1: Ih, bunyi apa tuh?
2: Bunyi apa,
1: Des? Kayak bunyi kuali saya dengar tadi.
2: Aida, tuan-tuan kuali.
1: Ay, senyap-senyap, bay. Lagi masa. Masa apa, Dek?
2: Masa bayam, Des.
1: Masa bayam?
2: Iyalah, daging mau makan,
1: Ini, bayam tumis.
2: Iya, ngunumis bayam.
1: Woi, daging lah muak makannya.
2: Nyok lagi, aduh. Lagi gua lagi makannya, awak dan enggak gua makannya kan.
1: Giliran lagi ado lah sampai muak makan, udah giliran enggak ado, enggak ado nian.
2: Iya, kalau detik-detik nyala,
1: lama lama. Alhamdulillah. Dibekuin, Bendek. Siapa tahu bisa nanti agak lama. Iya.
2: Padahal awak tuh tidak kanding milik kau deh, peti.
1: Halo. Nah, bagi ke saya.
2: Ya, kau tuh kanding ngebe, kuali berbunyi kok.
1: Iya, tadi tuh kayaknya udah sengaja kesenggol. Pamer nian masak bayam we pun. Lah muak dia makan daging ganti-ganti ha, ya Allah. Lagunya apa, Dek?
2: Lagu Petuah Lamo bade.
1: Petuah Lamo boleh. Salam lah.
2: Salam buat kalau galau bade di buku jadi seko boleh dah ya.
1: Iya kagak. Saya belum tahu.
2: La ilaha illallah wa sebesti macam mana dia tentu.
1: Saya udah do kerum belum ada ke rumahnya. Saya nengok WA nya be sakit. Iya.
2: Awak dekat.
1: Saya bilang, "Pak Mus cepat sehat, Pak Mus siaran lagi." Dia bilang.
2: Mun doa berarti tidak ada. Itu tak picit talak dikit.
1: Dia kan habis liburan. Saya kira sebentar lah sakitnya kecapean kan.
2: Kecapean dari
1: jumpa. Nah, iya. Iya
2: lah cocok lah.
1: Mungkin besok. Iya. Oke, Dek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Dek Li yang sudah bergabung. Yo, kayaknya agak kesenggol dikit kualinya sampai saya terdengar tadi ya ganti-ganti ya. Oke, di belakangnya Dek Li, silahkan. Halo, Jami berdendang.
3: Halo, Nia.
1: Abang Putra di Pulau Kijang. Apa kabar, Bang Putra?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Abang Putra, gimana cuaca di sana, Bang?
3: Cuaca alhamdulillah cerah.
1: Alhamdulillah cerah di hari Minggu iko ya, Bang Putra ya.
3: Iya.
1: Nah, lagu apa, Bang Putra?
3: Lagunya Bujang Lajak.
1: Bujang Telajak.
3: Mungkin.
1: Bujang Telajak ada.
3: Iya, ada saja yang
1: iya.
3: Memastikan.
1: Oke, okay, saya pastikan lagunya ada ya.
3: Salamnya buat mamanya yang lagi mendengarkan, okay. Dan sehat selalu.
1: Amin.
3: Terima kasih itu aja.
1: Sama-sama.
3: Selamat sampai tuntas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih untuknya Bang Putra yang sudah bergabung. Lagunya Bujang Telajak nanti saya putarkan ya. Ayolah ganti-ganti saya putarkan terlebih dahulu lah lagunya, nanti kita sambung kembali tentunya masih di Jambi Berdendang ya. Tetap bersama ganti-ganti di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Jambi Bedendang.

0: 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Oke, nanti kita lanjutkan kembali masih di Jambi Berdendang. Silakan di 0811-6707-9920. Halo Jambi Berdendang.
1: Halo, Nia. Halo, selamat pagi, Abi. Assalamualaikum.
0: Selamat pagi, Bunda Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Bunda. Bunda, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat juga, Bu.
0: Alhamdulillah. Selesai masak?
1: Ya,
0: masak apa? Ikan selayang.
1: Pindang selayang.
0: Pindang selayang.
1: Dari Bengkulu.
0: Oh, pindang
1: datang
0: ya.
1: Dari Bengkulu datang, Bu.
0: Ada dari Bengkulu?
1: Iya, kakak saya.
0: Oh, kakaknya Bunda dari Bengkulu.
1: Bengkulu.
0: Sudah sampai? Sudah sampai? Sudah sampai di Jambi?
1: Iya, di Jambi itu kok.
0: Oh, sudah sampai.
1: Ini mau seberang tadi kakak mau saya antar ke Kedemangan.
0: Oh, mau keliling-keliling tempat keluarga ya?
1: Kedemangan Cepet, Taman Baru itu sama Sandi aja.
0: Iya, hati-hati di jalan nanti. Bunda mau lagu apa, Bunda?
1: Apa yang tadi Budi Baik sudah ya?
0: Budi Baik belum?
1: Budi Baik Bella.
0: Budi Baik.
1: Apa? Malang Marasai.
0: Malang Marasai.
1: Iya, Malang Marasai Bella.
0: Malang Marasai Be. Oke. Iya, Bunda.
1: Alamnya terutama nyebutnya habis sama tadi selamat aktivitas sama kita sarapan pagi ini ya.
0: Iya.
1: Ada Mas Halim juga di seberang di Mas Halim.
0: Oh, lagi di seberang. Iya, iya.
1: Di sama nanti kan kita datang sana juga beres-beres kan. Ada Rudi Ramlan nomor batun. Bang Ujang, ada Mbak Uli tadi ya.
0: Iya.
1: Mbak Uli, pagi ini pasti kita sih siap-siap makan sayur bayamnya tuh gak habis tuh.
0: Makan bosan dia makan daging katanya.
1: Ada ya, ada mengaji, mengaji dari budaya, ada
0: yang
1: mengaji tentang hujan,
0: ada
1: yang mengaji tidak tetap lagi makan, kabur, ambula,
0: Ya. Oke, Bunda.
1: Ada lagunya, Bu?
0: Lagunya ada, pasti.
1: Oke, lagu ditunggu lagi. Terima kasih waktunya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Nadia sudah bergabung. Lagunya Malang Marasai dari Nurhaliza nanti saya putarkan ya. Di belakangnya Bunda Nadia, halo. Jambi Berdendang.
2: Halo Nia.
0: Iya, Bang Ijal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ijal, apa kabar Bang Ijal?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Saya sehat juga Bang Ijal.
2: Alhamdulillah. Bang Mukito, gimana kabarnya?
0: Saya belum tahu kabar terbarunya.
2: Tadi sudah ada nengok belum?
0: Belum. Saya cuma ngucapi waktu pertama pasang impus tuh weh.
2: Iya, pasang impus kami di sana lah tadi.
0: Iya, sakit apa? Kecapean enggak?
2: Apa? Perut gitu.
0: Sakit perut?
2: Iya, apa? Iya, mungkin ada salah makan apa
0: kan. Oh, ya. Oh. Semoga cepat sehat lah Pak Mu ya.
2: Iya, mudah-mudahan cepat pulih Pak Mu. Bisa kumpul lagi dengan kita.
0: Tuh,
2: gitu.
0: Lah diajak kumpul lagi.
2: Siaran lagi.
0: Iya, pastilah kalau siaran ya. Mau lagu apa Bang Ijal?
2: Lagunya Pak Dogani.
0: Pak Dogani boleh? Salam Bang.
2: Selamat pagi, selamat siang, selamat pagi. Sehat
0: iya.
2: Selalu.
0: Amin.
2: Bunda Nadia sumpang aliminya juga ya.
0: Iya.
2: Budi buatnya Ujang, Pak Nuri kata Buten, Mbak Andrea Wasifa Emanyo.
0: Iya.
2: Ajeng Gresila Budi Kulia, Vero Nela juga ya. Amar buatnya Armi juga. Teraplok Ujang si Rusli buatnya Mbak Nita dan semua tanpa terkecuali gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Lagunya apa gede diganti dengan duit gede.
0: Duit dirinya.
2: Iya, duit.
0: Ya udah boleh. Kenapa tiba-tiba ganti?
2: Tiba-tiba teringat.
0: Penyanyinya sama padahal ini ya. Oke, boleh.
2: Kasih,
0: iya, Bang. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba teringat duit ya tadi Pak Dogani. Langsung berubah lagunya jadi duit nih. Nanti saya putarkan untuk Bang Ijal. Oke, Oke, di belakangnya Bang Ijal satu lagi saya nantikan. Silahkan yang ingin bergabung di 0811-6707-9920. Halo, Jambi Berdendang.
3: Halo.
0: Halo.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Kak Butet.
3: Iya.
0: Apa kabarnya, Kak Butet?
3: Baik.
0: Katanya sakit, sudah sehat?
3: Iya, sehat kok, udah.
0: Sakit apa?
3: Iya, banyak aja.
0: Banyak. Kenapa banyak?
3: Ini Adis ya.
0: Mm-mm.
3: Adis lagunya.
0: Oh, lagu apa?
3: Oh, lagunya itu aja. Yang biasa.
0: Ya, apa Gunung Masurai?
3: Iya.
0: Boleh.
3: Boleh.
0: Boleh.
3: Numpang sama ibunya ya.
0: Iya.
3: Buat Adis susah selalu.
0: Iya.
3: Makasih
0: Adi. Yo, Kak Butet.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Kak Butet yang sudah bergabung. Alhamdulillah sudah sehat Kak Butet ya. Dan ganti-ganti mohon maaf Kak Butet juga sebagai penelpon terakhir di Jambi Berdendang edisi Minggu 31 Mei 2026. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Yang belum dapat bergabung mohon maaf ganti-ganti. Besok berjumpa kembali dengan rekan yang lain juga ya. Ya, tentunya saya masih akan menemani ganti-ganti sampai nanti di formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

0: dage. Badik lapa-lapa. Sumalin deh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.

Harus perempat RRI Jambi, ganti-ganti kali ini di Jambi Siang Iko. Hadir saat informasi untuk Anda ganti-ganti sejarah peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia 31 Mei. Masyarakat dunia pada hari ini ganti-ganti Minggu 31 Mei 2026 memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Ini merupakan gerakan untuk meminta pada perokok untuk berpuasa dari kebiasaan menghisap tembakau selama 24 jam di seluruh dunia. Ganti-ganti peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang diperingati setiap tanggal 31 Mei. Diperkirakan kebiasaan merokok setiap tahunnya menyebabkan kematian sebanyak 5,4 juta jiwa. Melansir laman Wikipedia, negara-negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia mencetuskan Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini pada 1987. Dalam satu dasawarsa terakhir, gerakan ini menuai reaksi baik dari banyak pihak, yakni berupa dukungan dari pemerintah, aktivis kesehatan, dan organisasi kesehatan masyarakat, maupun tentang dari para perokok, petani tembakau, dan industri rokok. Untuk informasi selengkapnya mengenai sejarah peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia 31 Mei, dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id. Tetap bersama ganti-ganti di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

0: bro, lagi renovasi rumah nih.
1: Iya bro, alhamdulillah dapat rezeki lebih, jadi bisa renovasi rumah.
0: Mantap. Tapi lu kok gak pakai helm dan sepatu? Itu kan biar safety.
1: Alah, ngapain sih bro, bikin ribet.
0: Ini ya, kita tuh gak tahu kapan musibah itu datang. Dengan menggunakan keselamatan dalam bekerja, seenggaknya kita bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan memiliki peninggalan masa prasejarah Gong Nekara Selayar, sebuah jenis peninggalan pada masa perunggu sekitar tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi. Pertama kali ditemukan oleh seorang warga di kampung Ria-Ria, Kepulauan Selayar pada tahun 1686. Gong Nekara terbuat dari perunggu yang bentuknya menyerupai dandang terbalik dengan luas lingkaran permukaan sebesar 396 cm persegi, luas lingkaran pinggang 340 cm persegi, dan tinggi 95 cm. Gong Nekara Selayar memiliki keunikan, di antaranya adanya motif flora dan fauna, terdiri dari gajah 16 ekor, burung 54 ekor, pohon siri 11 buah, dan ikan 18 ekor. Gong Nekara Selayar dahulu berfungsi sebagai ritual keagamaan, simbol status sosial, isyarat perang, dan penunjuk arah mata angin. Hingga saat ini, terdapat kepercayaan di masyarakat. Gong Nekara Selayar dipersonifikasi sebagai pasangan suami istri yang saling mengisi. Gong Nekara Selayar sebagai suami, sementara Nekara di Tiongkok disebut sebagai istri. Disebut suami karena memiliki hiasan katak dan berukuran lebih besar, dan disebut istri karena tidak memiliki hiasan katak di bagian atasnya dan berukuran lebih kecil. Gong Nekara Selayar merupakan negara tertua dan terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia. Man,

Jika kita berada di suatu daerah yang menjadi tujuan utamanya adalah mencari dan mencicipi kuliner khas daerah tersebut. Kuliner yang satu ini, walaupun dicampur dengan susu, bahan utamanya tetaplah kacang kedelai. Keduanya diolah menjadi satu bersama dengan mentega, sehingga menghasilkan tahu susu yang mempunyai tekstur lebih halus dan juga lebih lembut, serta memiliki kandungan protein yang sangat tinggi. Dengan keunikan rasanya, tahu susu dengan mudah untuk menjadi makanan yang banyak diminati warga Bandung dan sekitarnya. Tahu susu bisa juga untuk oleh-oleh bagi masyarakat di luar kota Bandung. Akan tetapi, karena terbuat dari bahan yang alami dan tanpa bahan pengawet, maka tahu susu hanya bisa bertahan 2 hari setelah produksi.

99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Saat informasi terakhir untuk Anda, Kanti-Kanti, tangkal hoax, Kemkomdigi dorong literasi digital bagi masyarakat. Kanti-Kanti, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Digital Bonifacius Wahyu Pujianto mengatakan literasi digital penting untuk membantu masyarakat menghadapi berbagai informasi yang beredar di ruang digital. Menurutnya, pemahaman tersebut diperlukan agar masyarakat tidak mudah terpapar informasi yang tidak sesuai dengan fakta. Bonifacius menjelaskan, masyarakat saat ini dihadapkan pada berbagai bentuk informasi yang dikemas secara menarik. Karena itu, publik perlu lebih cermat dalam menelaah dan memahami isi informasi yang diterima. Ia mengingatkan bahwa makna suatu informasi dapat berubah setelah melalui proses pengolahan tertentu. Oleh sebab itu, masyarakat perlu meningkatkan kemampuan untuk membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk informasi selengkapnya mengenai tangkal hoax, Kemkomdigi dorong literasi digital bagi masyarakat dapat Kanti-Kanti baca di laman rri.co.id. Baik, Kanti-Kanti, berakhir sudah kebersamaan kita dari formasi pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya nanti Kanti-Kanti akan bersama dengan rekan Vina yang akan menemani Kanti-Kanti dari formasi pukul 11 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Kanti-Kanti yang masih bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi dan juga mendengarkan melalui RRI Digital di Pro 4 Jambi. Kanti-Kanti, saya Adis pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Nganing lagu.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
3: FM 99,2 MHz, Pro 4 RRI Jambi.

Sahabat budaya, berlibur ke Borneo kurang lengkap rasanya kalau tidak mencicipi kulinernya. Meskipun belum terekspos, sejatinya makanan ini merupakan makanan khas dari Kalimantan secara umum. Bukan berarti hidangan ala-ala Kalimantan tidak mempunyai cita rasa yang sanggup membuat ketagihan. Salah satunya adalah nasi bakepor. Makanan ini berupa nasi liwet yang dipadu dengan minyak sayur, aneka bumbu rempah, dan ikan asin. Proses memasaknya menggunakan kettle, yakni di mana beras dan bumbu dimasak jadi satu. Dan sebelum diangkat, diberi ikan asin, daun kemangi, cabai, dan jeruk nipis. Dan kalau pinggiran nasinya sudah berkerak, maka nasi bakepor sudah siap untuk diangkat. Dan biasanya, nasi bakepor dihidangkan dengan daging masak bumbu hangus

Selamat siang kati-kanti dimanapun kati-kanti berada. Tentunya siang hari ini kembali lagi di Jambi Siang Iko yo. Kali ini kita pergantian pemain asik. Barat sama saya Vina, kati-kanti akan menemani kati-kanti hingga formasi pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Tentunya kati-kanti dengan informasi-informasi menarik lainnya. Dan tentunya di Jambi Siang Iko hadir informasi di ruang dengar kanti-kanti. Kali ini kanti-kanti pelaku UMKM sektor fashion mulai diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kenaikan biaya produksi akibat melonjaknya harga bahan baku tekstil global. Kenaikan tersebut dipicu memanasnya konflik geopolitik di kawasan Selat Hormuz yang berdampak langsung terhadap harga minyak dunia dan juga industri petrokimia. Harga minyak global yang menembus kisaran US dollar 110 per barel mulai mempengaruhi industri tekstil, khususnya bahan baku berbasis polyester yang menjadi komponen utama berbagai produk pakaian. Lalu kondisi ini ganti-ganti diperkirakan akan berdampak pada produsen kain, konveksi rumahan, hingga pelaku usaha pakaian skala kecil di daerah. Dan Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia atau APSIVI, Redma Gita Wiraswasta menyebutkan bahwa harga paraxylene ini sebagai bahan baku utama polyester naik hingga 40% hanya dalam 2 pekan terakhir dan juga kini mencapai 1.300 US dollar per ton ganti-ganti. Nah, di tingkat konsumen juga kenaikan harga pakaian diperkirakan mencapai sekitar 10%. Kondisi tersebut dinilai cukup sensitif bagi pasar menengah bawah yang selama ini menjadi segmen utama produk fashion lokal dan juga UMKM. Ganti-ganti, selain tekanan biaya bahan baku, pelaku UMKM fashion juga diharapkan ataupun dihadapkan pada potensi melemahnya daya beli masyarakat dan juga sejumlah sektor lain seperti otomotif, elektronik, farmasi, hingga makanan dan juga minuman juga mulai mengalami kenaikan biaya produksi akibat dampak konflik global tersebut ganti-ganti. Itulah informasi kita di siang hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Ma, aku berangkat dulu ya.
1: Sarapan dulu, nak.
0: Buru-buru, Ma, ada kuis jam pertama nih.
1: Eits, ntar dulu. Pakaian kamu kok kayak mau ke party sih? Yang sopan dong, sayang.
0: Ini outfit of the day, Ma. Lagi hit sekarang.
1: Sayang, sopan dalam perpakaian itu penting. Kamu juga harus menjaga kehormatan dan keamanan diri kamu sendiri.
0: Baik, Ma, aku ganti deh.
2: Pribadi kita akan tercermin dari cara kita berpakaian.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan ayah disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air diambil.

0: 89,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Woi, rajin banget. Sedang ngapain?
1: Ini aku lagi mau nanam pohon.
0: Pohon apa?
1: Pohon rambutan.
0: Buat apaan sih? Masih bertahun-tahun juga nunggu buahnya.
1: Jangan salah ya. Selain memanfaatkan lahan, menanam pohon itu bisa membuat lahan jadi sejuk dan rindang. Apalagi kalau sudah berbuah nanti. Kan kamu mau juga.
0: Oh, begitu ya. Oke deh, sini aku bantu tanam juga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah kebayang nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar hari iko.
2: Selamat siang kati-kanti dimanapun kati-kanti berada, tentunya akan ada kabar hari iko. Pengelolaan sampah Jambi berbenah budaya masyarakat masih menjadi tantangan. Pengelolaan sampah di Provinsi Jambi dinilai mulai menunjukkan perkembangan positif, khususnya di Kota Jambi yang saat ini menjadi salah satu daerah percontohan pengelolaan sampah berkelanjutan. Namun perubahan perilaku masyarakat masih menjadi tantangan utama dalam mengatasi persoalan sampah yang terus meningkat. Senior Advisor KKI Warsi, Rudy Chef, mengatakan bahwa persoalan sampah saat ini bukan hanya terjadi di Jambi, melainkan hampir di seluruh daerah. Menurutnya, sistem pengelolaan sampah yang masih mengandalkan pola kumpul angkut buang mulai menghadapi keterbatasan seiring meningkatnya jumlah penduduk dan konsumsi masyarakat. Meski demikian, Rudy menilai Kota Jambi sudah berada di jalur yang tepat dengan sejumlah program pengelolaan sampah yang sedang dijalankan, termasuk rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik. Namun, ia mengingatkan bahwa solusi teknologi tidak akan cukup tanpa perubahan perilaku masyarakat, terutama dalam mengurangi produksi sampah dan menghabiskan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. Kanti-kanti, inilah kabar hari Iko. Pengelolaan sampah Jambi berbenah, budaya masyarakat masih menjadi tantangan. Kanti-kanti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Ahzab ayat 59.

Dari Abu Darda ia berkata, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya atas suatu amalan yang bisa memasukkan saya ke surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan marah, maka bagimu surga." Hadis riwayat Tabrani.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 99,2 FM.
1: Mai, kau paham gak sih yang diajarin ibu tuh tadi soal ketahanan pangan?
2: Ngerti sih dikit-dikit, soalnya kan tadi aku ketedoan, jadi gak begitu paham.
1: Kau nih, kan agak ditanya sikok-sikok, kalau gak bisa jawab gak boleh balik.
2: Tuh, coba kau jelasin ke aku biar aku tahu, lagi aku gak balik pula.
1: Jadi tuh, ketahanan pangan tuh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup, terus juga yang bergizi untuk semua orang.
2: Oh, aku paham. Terus, kayak manalah cara kita bisa ningkatin ketahanan pangan?
1: Dengan cara mengembangkan pertanian, terus juga mengurangi limbah pangan.
2: Oh, terus apa yang bisa kita lakuin untuk berkontribusi?
1: Kita bisa mulai dari mengurangi limbah pangan, terus juga membeli produk lokal, sama mendukung petani.
2: Oke, makasih Sasa. Aku jadi gak takut untuk nak jawab pertanyaan ibu tuh.
1: Iya, sama-sama Maya.
3: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, kurangi limbah, cintai produk lokal, dan dukung petani. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat pangan dan sehat.

Ya, Ganti-Ganti hadir satu informasi di ruang dengar Ganti-Ganti. Kali ini praktisi kesehatan dan dakwah Zaidul Akbar menekankan pentingnya mengatur asupan protein sesuai kebutuhan tubuh. Menurutnya, kebutuhan protein ini dapat dipenuhi dari berbagai sumber, baik hewani maupun nabati, dengan komposisi yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu. Ganti-Ganti masyarakat dapat menambah sumber protein dari kacang-kacangan maupun daging sebagai bagian dari pola makan yang seimbang. Penyesuaian tersebut perlu dilakukan berdasarkan tujuan kesehatan dan juga kebutuhan tubuh. Zaidul juga menegaskan bahwa konsumsi daging tidak dilarang dalam Islam, Ganti-Ganti. Menurutnya, ajaran Islam itu justru memperbolehkan dan mengenalkan konsumsi daging. Salah satunya melalui tradisi kurban yang dilakukan setiap tahun oleh umat muslim. Tapi, Ganti-Ganti, ia juga mengingatkan bahwa konsumsi daging tetap dibatasi dalam jumlah yang wajar ya. Nah, itulah informasi kita di siang hari ini, Ganti-Ganti. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya. Yeah.

RRI dengan esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa Modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

Sumbun merupakan sejenis kerang yang menjadi makanan favorit masyarakat suku Duano di Jambi, khususnya yang bermukim di wilayah pesisir. Kebiasaan menangkap kerang sumbun ini telah dilakukan secara turun-menurun dan menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Menariknya, tradisi menangkap sumbun tidak hanya menjadi aktivitas mencari bahan pangan, tetapi juga berkembang menjadi agenda budaya. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kemudian mengangkat tradisi ini dalam sebuah acara bernama Festival Kampung Laut. Festival ini bertujuan untuk melestarikan budaya suku Duano sekaligus memperkenalkan kearifan lokal kepada masyarakat luas. Selain itu, Festival Kampung Laut juga menjadi daya tarik wisata yang memperlihatkan kekayaan budaya pesisir Jambi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Kati-kati, terima kasih masih bersama kami tentunya di Perempat RRI Jambi dengan informasi-informasi menarik lainnya hadir di ruang dengar Kanti-Kanti. Terlihat dari studio Perempat Kanti-Kanti cuacanya panas pol ya kan. Nah, kalau udah cuacanya panas-panas ini paling enak minum yang segar-segar atau makan kebalik deh. Atau makan yang segar-segar Kanti-Kanti. Apalagi ya Kanti-Kanti, kita lihat di tengah cuaca tropis Indonesia ataupun daerah kita yang hangat ya kan, kadang hangat, kadang hujan, kadang panas, nah kadang mendung. Nah, ini Kanti-Kanti hadir minuman segar selalu menjadi pilihan favorit bagi kita ataupun teman-teman kita. Salah satunya yang bertahan dan dicintai lintas generasi ini adalah es teler. Nah, ingat es teler, bukan kita yang teler ya. Minuman khas Indonesia ini bukan hanya menyegarkan tapi juga kaya akan cita rasa dan juga sejarah Kanti-Kanti. Nah, es teler ini dikenal sebagai campuran berbagai buah segar seperti alpukat, kelapa muda, nangka yang disajikan dengan es serut, susu kental manis, serta sirup manis. Perpaduan tekstur lembut, kenyal, dan dingin ini membuat minuman menjadi pilihan sempurna untuk melepas dahaga. Menurut sejarahnya, es teler ini mulai populer sejak tahun 1980-an dan semakin dikenal luas berkat inovasi para pelaku usaha kuliner. Nama teler, Kanti-Kanti, ini diambil dari sensasi yang dirasakan setelah menikmatinya. Segar seolah membuat penikmatnya melayang. Nah, mabuk kepayang ya. Tidak hanya dijual di warung tradisional, Kanti-Kanti es teler kini hadir di berbagai kafe modern dengan tampilan yang lebih kekinian. Dan tentunya di tengah tren minuman modern seperti kopi kekinian dan juga es boba, es teler ini tetap mampu bersaing. Hal ini menunjukkan bahwa cita rasa lokal memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat. Tentunya Kanti-Kanti, dengan segala keunggulannya, es teler ini tidak hanya menjadi minuman, tapi juga bagian dari identitas kuliner Indonesia yang patut dilestarikan. Kedepannya diharapkan semakin banyak inovasi yang tetap menjaga keaslian rasa sekaligus memperluas daya tarik minuman legendaris ini. Kanti-Kanti, itulah informasi kita di siang hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Kelewang, senjata tradisional Nusa Tenggara Barat adalah pedang khas tentara khusus Kerajaan Lombok. Masyarakat umum di Lombok lebih sering menyebut kelewang, julukan yang hampir sama bagi semua jenis pedang. Pasukan tentara kerap menyandang senjata tersebut di bagian tubuh punggung belakang. Bentuk bilah besi terhunus dengan lengkungan khas. Ujung mata pedang beruncing pada sisi bilah bagian yang tajam. Pamor pada pangkal bilah sangat kontras dengan tramotif yang kian tampil cantik, terutama pada bagian tengah bilah hingga ujung. Rentang panjang bilah senjata kelewang mencapai 50 cm.
1: Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: Hei Kila, kamu tahu nggak sih kenapa orang yang di sana pila-pila sampah?
1: Biar nggak campur aduk kali ya, Cha. Tapi kan sama-sama sampah.
0: Hei, sembarangan kamu. Sampah itu jenisnya beda-beda loh. Ada yang bisa diolah lagi, ada juga yang enggak. Kalau kita pilah-pilih, proses pengolahannya jadi lebih mudah dan nggak nyumbangin sampah ke lingkungan kita loh.
1: Oh, jadi kalau kita nggak pilah, lingkungan jadi rusak?
0: Betul banget. Sampah yang nggak bisa diolah bisa numpuk di TPA dan mencemari tanah maupun air.
1: Oh gitu ya, Chang. Oke, Chang.

Ganti-ganti, terima kasih masih bersama kami tentunya di Perempat RRI Jambi. Kali ini hadir tari Topeng Cirebon merupakan salah satu kesenian tradisional yang berasal dari Cirebon. Tarian ini telah berkembang sejak ratusan tahun lalu dan menjadi bagian penting dari budaya masyarakat setempat. Dalam pertunjukannya, ganti-ganti penari ini menggunakan topeng dengan berbagai bentuk dan juga warna yang melambangkan karakter tertentu. Kesenian ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tapi juga sebagai media untuk menyampaikan pesan moral dan nilai kehidupan. Sejarah dari tari topeng Cirebon ini berkaitan dengan perkembangan budaya dan penyebaran agama di wilayah Cirebon pada masa lampau. Lalu, tarian ini digunakan sebagai sarana untuk memperkenalkan ajaran dan nilai-nilai kebaikan kepada masyarakat. Seiring waktu, ganti-ganti tari topeng Cirebon harus berkembang dan menjadi salah satu warisan budaya yang dikenal di berbagai daerah di Indonesia. Tentunya ganti-ganti memiliki keunikan tarian ini terletak pada penggunaan beberapa jenis topeng yang memiliki makna berbeda. Setiap topeng menggambarkan sifat atau tahap kehidupan manusia. Melalui pergantian topeng, penonton tidak memahami berbagai karakter yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti sifat bijaksana, sabar, angkuh, atau penuh semangat. Hingga saat ini, ganti-ganti tari topeng Cirebon masih dilestarikan oleh para seniman dan sanggar budaya. Berbagai pertunjukan festival dan kegiatan pendidikan budaya turut memperkenalkan tarian ini kepada generasi muda. Dengan menjaga keberadaannya, masyarakat dapat terus menghargai warisan budaya yang kaya akan sejarah, seni, dan juga nilai-nilai kehidupan. Ganti-ganti, itulah informasi di siang hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Pendidikan merupakan elemen penting dalam kehidupan. Dengan pendidikan, kita bisa mewujudkan apa yang diinginkan, yang membuka semua yang tertutup dalam diri kita, juga membuat kita tidak takut untuk melangkah, menapaki satu demi satu batu pijakan untuk mewujudkan impian. Dengan pendidikan, Sang Pencipta memberikan kita akal untuk berpikir dan mencari ilmu. Pendidikan sejatinya tercermin dalam perilaku diri, tak peduli seberapa kertas angka yang dimiliki. Terima kasih Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Kami siap mewujudkan cita-cita luhur bangsa yang akan melahirkan generasi unggul meneruskan perjuanganmu. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar.
1: Apresiasi budaya

Ganti-ganti kali ini kesadaran masyarakat menjadi kunci utama dalam mengatasi persoalan sampah yang terus meningkat. Senior Advisor KKI Warsi, Rudy Chef, ini menilai rumah tangga memiliki peran strategis karena menyumbang sekitar 30-40% produksi sampah. Menurutnya, langkah paling efektif bukan hanya mengelola sampah yang sudah ada, tapi mengurangi produksi sampah sejak awal ganti-ganti. Ganti-ganti kebiasaan masyarakat perkotaan yang semakin sering menggunakan layanan pesan antar makanan, kebiasaan tersebut secara tidak langsung menghasilkan tambahan sampah berupa plastik kemasan, sendok plastik hingga wadah makanan sekali pakai. Tentunya ganti-ganti, Rudy mengajak masyarakat mulai menerapkan kebiasaan sederhana seperti membawa tumbler sendiri saat membeli minuman, menolak penggunaan sendok dan garpu plastik saat pesan makanan, serta menggunakan kembali barang-barang yang masih layak pakai. Tentunya ganti-ganti, perubahan budaya memang membutuhkan waktu, tapi harus terus didorong melalui edukasi dan kampanye yang berkelanjutan. Ganti-ganti itulah informasi di siang hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
1: Apental syahadat, asapo iman, apajung Islam.
0: Artinya, berbantal syahadat, berselimut iman, berpayung Islam. Ajaran yang mengajak masyarakat memeluk agama Islam yang menjadi adat di Madura.

0: Masih bersama kami, Perempat LRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Tau tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila perlu gue datang cuk tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat Seroga Serea. Kami tadi kena tang sia lakuta.
2: Nami do metei rucaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya.

0: Pro 4 99,2 FM.
1: Sebaiknya kamu tahu.
2: Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Dalam psikologi, mimpi dianggap sebagai cerminan dari pikiran bawah sadar kita. Sigmund Freud, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi, percaya bahwa mimpi membawa pesan tersembunyi, seperti keinginan, ketakutan, atau konflik yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Sementara itu, Carl Jung melihat mimpi sebagai cara otak menyampaikan simbol-simbol yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Misalnya, mimpi dikejar bisa berarti kamu sedang menghindari suatu masalah. Atau mimpi jatuh bisa jadi pertanda kamu sedang merasa kehilangan kendali atas sesuatu di dalam hidupmu. Jadi, lain kali kamu bermimpi, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bisa jadi, mimpi itu sedang mencoba bicara tentang dirimu yang sebenarnya.

Selamat siang, ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada. Tentunya akan ada kabar hari Iko. DPRD Batanghari gelar mediasi terhadap ratusan buruh. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Batanghari menggelar mediasi terhadap ratusan buruh dari Serikat Buruh Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Mutiara Rengas Makmur atau FSPTI MRM yang mengadukan putusan kontrak kerja sepihak oleh perusahaan. Aksi tersebut berlangsung di kantor DPRD Batanghari dan para buruh menuntut kejelasan atas pemutusan kontrak yang dilakukan oleh PT Mutiara Sawit Semesta atau PT MMS di Kelurahan Simpang Sungai Rengas, Kecamatan Marosebo Ulu. Ketua Badan Kehormatan DPRD Batanghari, Irwan Effendi, mengatakan pihaknya telah mendengarkan langsung keluhan para buruh terkait persoalan dengan perusahaan. Irwanto menambahkan DPRD akan segera menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan mengundang pihak perusahaan, pemerintah daerah, dan perwakilan buruh. Langkah ini diambil agar persoalan dapat diselesaikan termasuk terkait isu pencatutan nama bupati dan DPRD yang berkembang di lapangan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PT MSS terkait tuduhan pemutusan kontrak kerja tanpa sebab. Ganti-ganti inilah kabar hari Iko DPRD Batanghari gelar mediasi terhadap ratusan buruh. Ganti-ganti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dengan esensi buku Generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja, karya David Stillman dan Jonah Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat. Dalam buku Generasi Z membahas tentang suatu generasi baru yang mulai menyerbu dunia kerja. Terlebih akan memperkenalkan sosok generasi Z dengan sifat-sifat mereka di lingkungan kerja. Ditulis oleh seorang ayah, David Stillman, dan anaknya yang berusia 17 tahun, Jonah Stillman. David Stillman adalah sosok yang mewakili generasi X, sementara Jonah Stillman mewakili generasi Z. Mereka menulis bersama dan menyebarkan hasil riset mereka berdua kepada dunia tentang keberadaan Gen Z. Uniknya, selalu ada pertanyaan yang dilemparkan Jonah Stillman yang juga Gen Z kepada ayahnya terkait karakter Gen Z ini. Hanya saja, Stillman menggunakan kondisi dan lingkungan di Amerika sebagai dasar pijakan risetnya. Sehingga ada sebagian aspek dari buku ini belum sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Sebut sajalah tentang tingkat pendidikan dan pemahaman penggunaan teknologi masyarakat kita. Jika dibandingkan dengan Amerika, tentu masih sangat jauh berbeda. Meskipun demikian, tetap saja buku yang ditulis berdasarkan pengalaman langsung penulisnya akan memiliki nilai yang lebih baik sebagai sebuah rujukan. Memahami bagaimana generasi Z berpikir dan bertindak akan menghantarkan banyak pihak melakukan perubahan dan penyesuaian. Disrupsi adalah sebuah variabel dalam bisnis. Milenial dan Gen Z adalah dua generasi yang perlu kita pahami karakternya satu sama lain. Dengan saling memahami, kedua generasi ini bisa bersinergi secara maksimal di kehidupan. Tak perlu muncul konflik di dunia kerja, tak perlu saling menyalahkan karakter masing-masing di dunia pendidikan dan sosial. Bagi para orang tua, memahami karakter generasi ini akan memudahkan pola pengasuhan mereka. Buku ini menarik dan sangat direkomendasikan untuk siapapun yang ingin memahami karakter demografi sebuah generasi. Tentu saja, kita perlu mengambil jarak dan tidak bisa menelan mentah-mentah pengkategorian itu dalam konteks Indonesia, karena pengkategorian itu merupakan respon terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, khususnya yang terjadi di Amerika. Jika kita bisa memahami faktor-faktor yang memicu dinamika perubahan sifat dan sikap sebuah generasi, kita bisa lebih mudah memahami fenomena yang terjadi di tempat lain. Demikian esensi buku Generasi Z yang ditulis oleh David Stillman dan Jonah Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat dari RRI untuk Indonesia.
2: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: 99,2 FM Perompak Jambi.
1: Permainan adang-adangan merupakan permainan tradisional yang berasal dari daerah Jambi. Permainan ini dimainkan minimal 6 orang dan membutuhkan tempat yang luas dan terbuka, lalu diberi petak-petak sejumlah 8 buah, yang tiap petaknya berukuran lebih kurang 3 meter bujur sangkar. Cara memainkan permainan ini dimulai dari masing-masing ketua kelompok untuk melakukan suit. Kelompok yang menang bertindak sebagai penerobos, sedangkan yang kalah bertindak sebagai penjaga benteng. Barulah permainan adang-adangan tersebut bisa dimulai.

0: Dek, pinjam dulu lah duitnya. Abang nak beli pulsa, nah.
1: Aduh, bang. Baru kemarin beli voucher. Cepat nian habisnya.
0: Ay, dek, pelit nian.
1: Bukan pelit, bang. Tapi berhentilah main game slot judi online gitu tuh. Apalagi kita kan punya barang-barang berharga. Masa gak dijual juga?
0: Iko bukan judi. Cuma game online bae yang bonusnya menggiurkan.
1: Sama beli-beli pulsa, isi kuota, itu kan pakai duit, bang. Berapapun duitnya bakalan habis. Tiap malam begadang, kurang istirahat, malas kerja, tiap saat marah-marah ada jelas.
2: Judi online bukan tempat mengais rezeki, justru membawa kita dalam kehancuran.

0: Ganti-ganti masih bersama kami di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi, jajaran pengurus Perpani Kota Jambi untuk periode 2025 hingga 2029 resmi dilantik di Stadion Mini Telanai Pura, Kota Jambi. Kegiatan pelantikan ini dirangkai dengan turnamen Jambi Bahagia R-Series Series 2 yang diikuti ratusan peserta dari berbagai daerah. Hadir juga pada kegiatan ini Wali Kota Jambi yang diwakili oleh staf ahli Wali Kota Jambi Feryadi, Ketua Umum KONI Kota Jambi Antoni Karya Gumai, dan juga bersama Sekretaris Ivan Aditusa, Perwakilan Kepolisian, Ketua Umum Pangprov Perpani Provinsi Jambi Herianto. Tentunya ketika dalam sambutannya, Ketua Umum Perpani Kota Jambi Adi Satria menyampaikan sejumlah terobosan dan langkah strategis yang dilakukan oleh Perpani Kota Jambi. Menurut tokoh muda olahraga Jambi ini, untuk mencapai tujuan terus perlu bersinergi bersama dalam mencetak dan membentuk manusia yang kuat baik secara intelektual, fisik, dan spiritualnya. Selanjutnya, Adi Satria pasca ditunjuk dan dipilih sebagai pengurus Perpani, pihaknya telah melakukan berbagai rangkaian kerja diantaranya berkolaborasi dengan Disdik dan juga Dispora. Serta Adi menambahkan pihaknya ini mengharapkan dukungan semua pihak agar Perpani dapat mencapai visi-misinya untuk melakukan pengenalan, pelatihan, dan pembinaan prestasi yang muaronyo dari Kota Jambi akan lahir atlet berprestasi tingkat nasional dan juga internasional. Dan sementara itu, ganti-ganti dalam sambutannya, Ketua Umum Pangprov Perpani Provinsi Jambi Herianto ini berpesan kepada pengurus Perpani Kota Jambi yang dilantik agar menjunjung tinggi integritas dan marwah Perpani. Herianto mengatakan bahwa keberhasilan organisasi tergantung pada komitmen dan juga kerjasama. Ganti-ganti itulah informasi kita di siang hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.
1: Apresiasi Budaya Jambi.

0: Gimana nih perut kamu? Kemarin kan kamu cerita sering kena asam lambung.
1: Iya nih, perut sering banget gak nyaman. Aku jadi mikir, apa ya yang harus dimakan supaya gak kambuh terus?
0: Tenang, nih ada nih beberapa makanan yang justru bisa mencegah asam lambung loh. Coba deh makan pisang, kentang sama brokoli.
1: Wah, serius? Brokoli juga bisa bantu. Aku selalu kira itu cuma buat diet aja.
0: Iya, brokoli itu bagus banget buat kesehatan lambung. Sama tuh, air kelapa muda juga bisa membantu menekan perut.
1: Jadi kalau makan nasi merah, buncis sama bayam bisa juga ya?
0: Betul, semua itu bagus tuh untuk mencegah asam lambung. Jadi yuk mulai konsumsi makanan sehat biar perut tetap nyaman.
2: Jaga perutmu, pilih makanan yang tepat, dan rasakan manfaatnya.

Longsor dapat menimbulkan dampak yang mempengaruhi kehidupan manusia. Salah satunya adalah kerusakan akibat tertimbun material longsor. Banyak kegiatan manusia akan terganggu dan menimbulkan kerugian bahkan kematian. Akibat dari tanah longsor tentunya akan menghambat perekonomian karena banyak infrastruktur yang mengalami kerusakan. Korban tanah longsor pun tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya karena banyak sekali yang terdampak. Penyebab dari tanah longsor adalah tanah yang bergeser yang menyebabkan erosi tanah. Erosi sendiri adalah pengikisan tanah yang diakibatkan aliran air permukaan atau air hujan. Sungai-sungai atau gelombang laut yang menggerus lereng tanah, air yang menggerus lereng secara terus-menerus akan membuat tanah menjadi curam dan akhirnya bisa terjadi longsor. Munculnya retakan-retakan yang sejajar dengan arah tebing yang biasanya terjadi setelah hujan. Munculnya mata air baru secara tiba-tiba, tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan, ini adalah tanda-tanda akan terjadinya longsor.

Kati-kati terima kasih masih bersama kami tentunya di Perempat RRI Jambi. Kali ini hadir menutup perjumpaan kita di Jambi Siang Iko. Kali ini kati-kati peran Ketua RT dinilai menjadi kunci penting dalam menyuksesan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat atau OPBM yang saat ini terus dijalankan pemerintah Kota Jambi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kota Jambi, Mahruzar, mengatakan bahwa RT merupakan ujung tombak dalam menyampaikan pemahaman kepada masyarakat terkait sistem pengelolaan sampah berbasis lingkungan tersebut. Menurut Mahruzar, sosialisasi yang dilakukan RT tidak hanya terkait mekanisme pengangkutan sampah, tapi juga menyangkut sistem iuran operasional gerobak motor atau bentor yang digunakan untuk menjemput sampah warga dari rumah ke transfer depo sampah. Dan pengelolaan bentor dilakukan langsung oleh masyarakat melalui lingkungan RT masing-masing, sedangkan pemerintah hanya berperan dalam pendampingan dan pembiayaan. Dan tentunya ketika-ketika dalam mendukung keberhasilan program tersebut, pemerintah Kota Jambi melalui program Kampung Bahagia juga menyediakan bahwa tenaga fasilitator yang bertugas mendampingi RT di lapangan. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi juga siap turun untuk memberikan edukasi kepada warga apabila diperlukan. Tentunya kati-kati keberhasilan OPBM bukan hanya bergantung pada penyediaan fasilitas seperti bentor dan juga depo transfer, tapi juga pada kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kati-kati tetap bersama kami di Perempat RRI Jambi, nanti di formasi pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, atau jam 3 sore kita akan bergabung di Prodangdut. Masih tentunya bersama saya Vina Kanti-Kanti. Dan inilah sederetan lagu yang tentunya akan menghibur Kanti-Kanti di sepanjang hari ini.

Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sampah.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hih, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Selamat sore Kati-kati dimanapun Kati-kati berada. Tentunya sore hari ini masih bersama saya Vina dalam 2 jam ke depan ya. Jangan bosan-bosan Kati-kati, dari siang udah dengar saya ngoceh ya kan. Sore hari ini dengar saya ngoceh lagi. Nah tapi kali ini saya ngocehnya udah dewean, tapi saya ngocehnya bareng Kati-kati di 08 11 67 07 99 20 Pro Dangdut sore hari ini. Halo.
1: Halo Dangdut Tenggo.
0: Yo, ada Bang Armi.
1: Gimana Dangdut Tenggo?
0: Di perempat lah, jangan di yang lain. Iya. Apa kabar?
1: Kabarnya baik, panas nih, panas berencang.
0: Alhamdulillah, lagi ngapoin?
1: Lagi kepanasan.
0: Lagi kepanasan, rupanya itulah mangkonya tuh, mandi.
1: Sudah mandi.
0: Sudah mandi ternyata?
1: Iya.
0: Saya kira belum, jadi saya suruh mandi deh.
1: Kalau Tina enaklah tuh di dalam pakai AC.
0: Iya dong, dingin kering. Iya.
1: Tapi keluar keringin aja, panas juga kan?
0: Iya, kalau keluar kepanasan juga sama baik, tapi alhamdulillah lah ye.
1: Iya.
0: Oke deh. Apa lagunya, Bang?
1: Lagunya Nyai Ronggeng.
0: Nyai Ronggeng?
1: Iya.
0: Boleh, siapa yang nyanyi?
1: Barakata.
0: Oh, boleh, boleh, boleh.
1: Yeah. Balamnya ya.
0: Iya.
1: Mbak Tina, selamat bertugas. Pulangnya kagak hati-hati. Buatnya Bang Ramlan. Buatnya Bang Alimin dan Nadianya juga. Bang Ijal. Mbak Melati, buatnya Watu Ulfa, Eman, Mak Sutri, Mbak Nela, Ajeng Pero, Kak, buatnya Pina, di mana tuh Pina sih kayaknya tuh?
0: Di Riau dah, yo? Di mana yo? Pokoknya daerah sana lah sih. Oh, Kampar Riau dah? Bukan? Iya,
1: Kampar Riau juga dah.
0: Iya,
1: Buatnya, siapa lagi? Buatnya Andi Gustin, buatnya Andi Cakrawinata, buatnya Putra RTM, buatnya Nekli, buatnya siapa sih? Bruce Lee, siapa namanya? Buatnya siapa lagi? Buatnya Pangga Menga yang sekarang waktu itu. Semoga sehat selalu, selamat mendengarkan Pro Dangdut.
0: Oke.
1: Lagunya ada?
0: Ada.
1: Sekali lagi Mbak Tina, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.

0: Selanjutnya ada siapa ini? Halo Pro Dangdut.
1: Dangdutannya.
0: Yo.
1: Sama Adik Alvina.
0: Iya dong, masa sama yang lain.
1: Iya.
0: Iya.
1: Nanti juga Adik Alvina lah ya.
0: Iya. Bude.
1: Panas, Mbak. Adik.
0: Panas pol di sini.
1: Iya, tadi sih sempat mendung.
0: Emang iya.
1: Sekarang udah panas meneh.
0: Panas meneh, iya.
1: Iya kabar piye, Dek?
0: Sehat, Bude apa kabar?
1: Sehat lah, Adek.
0: Sehat lah.
1: Iya.
0: Masa apa toh?
1: Lagi apa godok ubi?
0: Godok ubi, sehat cuy.
1: Ya, dikasih gula merah.
0: Oh,
1: Dikeringin kan enak.
0: Maksudnya dikeringin itu gimana, Budi?
1: Ya, itu maksudnya airnya jangan banyak-banyak, dikit aja.
0: Oh,
1: Kalau ubinya lembut kan ya meresap.
0: Iya, ngerti. Terus? Apa gula nih?
1: Gula abang.
0: Oh, gula abang.
1: Iya.
0: Oke dah. Apa lagunya?
1: Lagunya, Satu Hati Sampai Mati.
0: Satu Hati Sampai Mati?
1: Iya.
0: Boleh, Satu Hati Sampai Mati.
1: Ano kan?
0: Ano. Siapa? Ada Vita sama di Farina. Ada Thomas Arya juga.
1: Kan cewek aja lah. Vita apa-apa.
0: Ya udah Vita aja ya.
1: Iya.
0: Ya wes.
1: Salam ya.
0: Yup.
1: Jadi Bang Azami ya?
0: Iya, Bang Army.
1: Army
0: iya kan, Army Amri kebalik-balik lah.
1: Amri. Palu. Army. Ya, Bang Arman. Pak Nadia Purnama, Pak Halimin, Pak Diramlan ya. Pak Ika, Kak Ajeng. Pak Cik Rusli, Bang Ahmad, Bang Ijal, Bang Tamrin ya. Mbak Gunda Senyati, Mbak Solia juga, Bang Rudi, Mas Sofwan, Pak Abdullah ya. Mbak Camo Eman. Mbak Bang Tengku Ardiansa, Bang Andi Cakrawinata, Mbak Vina sama Mbak Dikanya juga ya. Buat Mbak Vero. Buat Bang Andi Muksin. Yang di sana Mbak Ibu Farida sama Bang Nasrun ya. Buat Bang Topan juga kalau monitor. Ini kena sopo yo.
0: Sopo ne?
1: Tali.
0: Walah, halah.

0: siapa nih? Aduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, pro dangdu, dangdutan yuk. Ayo, apa kabar Kak Vina? Sehat? Dari Dika di Ternate. Request lagu dari Novi Bohai, judulnya Pantang Bicara Dua Kali. Salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi. Salam sayang paling sayang. Aduh, terus buat semuanya tanpa terkecuali dari A sampai Z, salam sehat dan salam kangen. Lagu spesial buat Bang Andi Cakra di Jambi, semoga terhibur. Buat Kak Vina, selamat bertugas. Terima kasih, salam pro dangdut mengudi lanjut. Terima kasih, minal izin wal faizin. Buat Kak Vina, mohon maaf lahir batin. Sama-sama Mbak Dika. Tapi lagunya nanti saya putar terakhiran be yo. Untuk Bang Andinya, kita angkat penelpon dulu. Kalau Mbak Dika mau bergabung, boleh telepon di 0811-6707-9920, tapi bukan line WhatsApp yo Mbak Dika, karena kalau kita teleponnya pakai line WhatsApp itu suaranya putus-putus. Sekali lagi ganti-ganti, ada siapa ini? Halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore kembali.
1: Ya lama nih enggak ketemu nih sama Vina.
0: Asik, itu dia. Apa kabar, Bang?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, lagi ngapain?
1: Gak ngapa-ngapain, dengerin aja sih.
0: Ih, sambil nyabut rumput lah.
1: Udah sore ini.
0: Eh, betul kan, udah sore, udah ada gawe, cabut rumput gitu konsepnya. Ah. Oke, Bang Ajudin, hari ini apa? Ajutin.
1: Aduh.
0: Ajutin.
1: Tajudin.
0: Oh iya, Bang Tajudin, Deng. Iya, Deng, belum terganti namanya. Bang Tajudin. Apa nih? Apa ada daging kurban di apa nih?
1: Digoreng.
0: Digoreng. Ah, lo tak?
1: Digoreng. Digoreng aja karena tinggal bertiga di sini, cowok semua.
0: Oh, di ini dulu dak, digeprek dulu dak?
1: Direbus dulu, merebus.
0: Oh, direbus dulu baru di ini ya.
1: Digoreng.
0: Oke dah, bolehlah kalau kayak gitu. Terus digoreng tuh tanpa iya. Bumbu, bumbunya apa tuh?
1: Pakai garam aja.
0: Oh, kayak stick gitu ya, tapi dia digoreng. Oke dah.
1: Terus pakai sambal.
0: Maknyos, jangan bilang
1: sambal.
0: Siram sambal, jangan bilang sambal terasi.
1: Kan sambal bumbu biasa aja, tak bawang, bisa sama.
0: Oke dah, apa lagunya Bang?
1: Vina, apa kabar?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Udah makan ya?
0: Belum, aku belum makan siang.
1: Oh, nanti makan setelah azan itu, azan asar.
0: Iya, azan asar berapa lagi nih? Kayaknya 10 menit lagi ini.
1: Jadi pas break itu makan di studio ya?
0: Oke, iya, betul. Mau pulang jauh kan?
1: Udah ada makanannya apa? Baru mau pesan?
0: Belum, baru mau pesan nanti.
1: Oh, berarti masih nunggu ya?
0: Iya, pokoknya kita selalu menunggu gitu.
1: Itu apa? Lagu Pena Sutra udah di-request belum kan ya?
0: Belum.
1: Sisa-sisa cinta.
0: Boleh, sisa-sisa cinta ya.
1: Iya.
0: Sisa-sisa cinta Ono Sutra, oke.
1: Iya, nanti buat Mbak Vina selamat bertugas.
0: Iya.
1: Sampai selesai nanti. 2 jam penuh acara ini, tapi nanti ada break dulu nanti.
0: Oke, siap.
1: Besok libur apa siaran?
0: Besok aku masuk pagi, masuk subuh.
1: Oh iya, oke, buat Mbak Vina juga kesehatan, sampai ketemu lagi.
0: Oke.
1: Terima kasih, selamat sore.
0: Waalaikumsalam, iya, selamat sore kembali. Tiba-tiba waalaikumsalam. Kati-kati kita putarkan 3 buah lagu dulu di sore hari ini, ya kan, nanti setelah 3 buah lagu kita masuk di sholat asar di formasi pukul 15.30 waktu Indonesia Barat untuk daerah Jambi dan sekitarnya.
2: Sejak dulu, Simpang Sado punya cerita. Jajaran kendaraan yang ditarik kuda ini rapi dari Tugu Sriwijaya sampai Pasar Buah. Namun sekarang tidak lagi sama. Masyarakat kota Jambi pasti tidak asing lagi dengan nama Simpang Sado. Simpang Sado ini adalah kawasan pasar di kota Jambi yang banyak menjajakan berbagai macam keperluan. Kenapa dinamakan Simpang Sado? Sado ini dikaitkan dengan keberadaan delman atau transportasi yang mengandalkan tenaga kuda, yang mana masyarakat Jambi menyebutnya sado.

Sejak tahun 60-an, simpang ini banyak para pengendara sado dan sempat eksis pada tahun 70-an. Namun kini, keberadaannya sudah tidak ditemukan lagi. Peminat dan masyarakat juga lebih memilih transportasi roda 2 atau roda 4. Pasar sado berlokasi di simpang 4, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Dr. Wahidin, Jalan Orang Kayu Hitam, dan Jalan Raden Matahir atau kawasan Terminal Rawasari. Untuk Anda yang ingin bernostalgia, juga bisa berwisata belanja seperti buah, pakaian, dan masih banyak lagi.

Janganlah kalian mengaku dirimu suci. Allah Maha mengetahui siapa saja yang ahli berbuat kebaikan di antara kalian. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Surat An-Nahl ayat 126.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id.
3: Pro 4, 99,2 FM.

0: Beli tanaman baru lagi ya, Mbak?
1: Iya nih, baru dapat koleksi bunga keren.
0: Mbak hobi ya menanam pohon?
1: Hobi sih. Menanam pohon itu kan banyak manfaatnya.
0: Masa sih, Mbak?
1: Iya, pohon itu kan dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaatnya, Mbak. Kalau gitu aku minta satu dong, Mbak.
1: Boleh. Tapi jangan lupa dirawat ya, biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Mbak. Aku ambil ini ya.
1: Yaudah. Aduh, tapi itu kan koleksi kesayangan, Mbak.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Ya, ketika-tika kembali lagi di Prodangdutan ya. Yang mau bergabung bersama kami di 0811-6707-9920, suara siapa nih? Halo.
1: Halo, Adi, selamat sore.
0: Is, sama Vina.
1: Kak Vina, selamat sore.
0: Sore, Bang Andi.
1: Apa kabar?
0: Sehat. Lagi
1: sehat ya?
0: Iya, lagi apa?
1: Lagi
0: La ilaha illallah, apa itu? Halo? Bang! Ngapo macam itu? Macam suara bom meleduk. Yang nak bergabung lagi, ada suara siapa ini? Halo? Pro Dangdut?
2: Dangdutan ya?
0: Yuk, Ajeng.
2: Ketumbur bang itu, Bang Cakrawinata.
0: Ngapo itu nak meledak, dak?
2: Itu tergabung tuh.
0: Oh, ada yang nak tarik tiga ya?
2: Ya
0: Allah, entah siapa nak ditambah kenyo lagi?
2: Yang bebetnya lah.
0: Kalau nak nelpon tuh berdua, jangan ngajak kami. Jangan ngajak kami semua terlibat, tidak ajeng. Repot pula kita.
2: Tati itu gak enak denger ya.
0: Iya, berisik, kasihan kawan yang lain nak bergabung.
2: Biasalah
0: orang tua.
2: Lagi
0: dan lagi. Aduh. Tahu lah.
2: Diam ya.
0: Iya. Bilang-bilang. Aduh, bahaya kalau bilang-bilang kayak.
2: Bilang-bilang Kak Vero ya.
0: Repot. Aduh, tiba-tiba nian Kak Vero. Kak Ajeng.
2: Nun.
0: Panas tak cuaca di sana?
2: Enggak, mendung. Ada mendung separuh, panas separuh gitu.
0: Oh iya, tengoklah. Kak apa? Kak Dika nih WA.
2: Apa katanya?
0: Apa? Kak sayang dia mau ajak cewek baru katanya. Ya elah. Urus kalian lah.
2: Biarlah dunia milik dia berdua.
0: Iya, memang kita semua kontrak.
2: Kita ngontrak ya.
0: Ya Allah, dah ada bahaya dramatis sinetron hari ini.
2: 1000 kali sayang ya.
0: 1000 kali sayang, boleh.
2: Jangan banyak-banyak, 1000 lah jadi lah.
0: Iya, banyak tuh sudah dikali kan.
2: Cuma satu
0: tak bisa habis tak?
2: Kenapa dia?
0: Aduh.
2: Amin, salam gak pedek, Bi.
0: Iya.
2: Salam boleh tak?
0: Hah, lo?
2: Ini Adi sama Vina ya?
0: Sama Vina.
2: Oh, Vina, suaranya itu ketoro kok, ngerti aku. Daging entek.
0: Apa?
2: Dagingnya.
0: Belum, punya aku.
2: Iya tuh, punya aku di kulkas.
0: Dibikin bakso enak kayaknya tuh.
2: Gak tau lah, dendeng aja lah.
0: Ayolah di toko kayak Bang Tajudin tadi.
2: Banyak kok.
0: Iya lah.
2: Salamnya buat Mas Yano, Mas Lana, Bang Abdullah, Bang I.
0: Kajeng,
2: Non.
0: Kata Bang Amar salam kangen sama Ajeng Vina, kata gitu. Ada.
2: Kayaknya ada yang marah ya dah.
0: Repot kami lagi yang kami lagi.
2: Satu-satu be. Itu pun gimana gitu.
0: Repot kan Kak Ajeng kan?
2: Akan jadi lupa kan Bang Amar nih. Bunda Nadia, Bang Alimin, Bang Ramlan, Mas Larang.
0: Iya, Bang.
2: Buatnya tadi itu yang resep. Amar Bokong tuh.
0: Iya tuh.
2: Wak Udin Mas Lawa.
0: Iya, Wak, ditunggu.
2: Ditunggu, Wak. Nah, sama Vina ditunggu nah.
0: Tuh dia.
2: Buat Bang Ijal, Bang Tamrin, Bang Rudi, Bang Andi Muksin, lantaklah banyak marah-marah lah buat kan.
0: Mampus lah tuh dimarahin. Aku udah ikutan ya.
2: Bunda Watiupa tadi sudah belum ya?
0: Belum.
2: Bunda Watiupa sama Yaiman, Budi Sila tadi ya. Datu yang di itu tuh siapa? Mbak Tolia. Tuh. Kak Butet juga ya.
0: Bundan.
2: Non.
0: Bunda Wati ini masuk be ke telepon radio, jangan ke telepon kami.
2: Bunda masuklah Bunda.
0: Iya.
2: Warna Bunda mana maksudnya Bunda?
0: Itu dia.
2: Itulah. Buatnya Bang Juni ya, Juli ya, Juli.
0: Iya.
2: Buatnya Mas Putra RTF ATM be ganti.
0: Iyo, RTM tuh apa bang? Apa bang kan? Apa kak singkatannya?
2: Jangan RTM.
0: Iyo,
2: ATM be kan berjalan dia kan. Kita bisa nyimpan di situ.
0: Masalahnya di situ dibawa kabur kalau bisa berjalan ke dia kan.
2: Ya Allah. Saudara kita di Capri itu Bang Teguh Ardiaga kok nggak pernah masuk ya?
0: Habis pulsa nampaknya.
2: Ya Allah mak. Yang selalu Bang Pak Sadewa ada tuh yang selalu resek tuh siapa?
0: Siapa? Siapa ya?
2: Hai.
0: Lupa kan lah, tuh kan faktor
2: yang
0: U.
2: Yang terlalu resek lah. Ya udah lah Pin.
0: Yep.
2: Kasian yang belakang.
0: Yep.
2: Ayo buat Pin ntar bang hati-hati ya.
0: Siap.
2: Makasih Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ajeng. Selanjutnya halo. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Nasrun.
1: Yo.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, sangat-sangat kita.
0: Alhamdulillah. Itulah yang paling utama, dak.
1: Iyalah, bebek.
0: Iya. Gimana cuaca di Capri, dak?
1: Cuaca lagi cerah ceria, secara hatiku dan hatinya munia.
0: Itu dia.
1: Oke deh.
0: Iya, apa kegiatan hari ini, bang? Hari Minggu.
1: Iya, kegiatan ya. Istirahat hari ini, istirahat.
0: Istirahat full ya, karena besok aktivitas lagi. Oke deh. Apa lagunya bang? Halo?
1: Istirahat juga.
0: Hah? Putus?
1: Oke deh. Lagunya Melinda.
0: Melinda?
1: Iya. Jagalah hatimu.
0: Jagalah hatimu, boleh.
1: Yang pertama-tama, ini Mbak Pina ya?
0: Iya dong.
1: Oh, aku kira salah.
0: Siapa?
1: Aku kira salah.
0: Salah alamat.
1: Iya, pertama-tama Mbak Pina ya, saya butuh gas. Selalu bersama keluarga ya. Terus sudah, sempat ada Ajengnya.
0: Iya.
1: Sama istirahat Ajengnya, ada Ikar juga, ada Mbak Dika juga, Satyawan. Rahwil, Abdullah, Rudy, dari Yoraira, Bawati, Banu, Ramlan, Anin Muksin, Bang El, ada Panda juga di Sulte, semuanya lah.
0: Oke. Okay.
1: Sampai terkoce, sama cerai kembar lalu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Nasrun ya, suaranya tadi putus-putus. Untung lagunya denger, jaga selalu hatimu dari Melinda ya. Selanjutnya, halo Pro Dangdut.
3: Halo.
0: Halo.
3: Dangdut, Tanjo Ibagayan.
0: Ya, Bang Andi Mohsin.
3: Aku panggil yang apa yang pokoknya ada anunya sendiri gitu ya, iya. Panggilannya tidak ya.
0: Aku mau bersin, tapi gak bersin-bersin ngapo ya Bang ya. Dari tadi aku keluar dari Bang Nasrun ngomong.
3: Itu apa? Itu ada virusnya deh. Jadi nanti kalian itu buat sendiri bersin sendiri atau nanti.
0: Iya, itulah yang virus-virus di Paya Pulo enggak keluar-keluar, Bang. Aduh,
3: apa
0: iya.
3: Kabarnya Dede Mayanti?
0: Sehat, Bang. Andi Musin apa kabar?
3: Baik. Di sini juga cuacanya gini lah, belang-belang ada bendung-bendungnya, ada juga panas ya.
0: Oke, semuanya ya kan?
3: Iya.
0: Iya. Apa makan siang tadi?
3: Tadi makan siang pakai sop daging gitu lah.
0: Wish, mantap itu dia.
3: Kan lagi musim daging kemarin.
0: Kalau lagi musim daging kage. Kalau misalnya udah hari-hari biasa sayur mayur lagi ya bang ya.
3: Iya.
0: Kalau
3: musimnya sayur mayur ada tentunya lagi.
0: Jangan kebanyakan makan daging kage, asam urat pulo.
3: Alhamdulillah saya batasi juga kok.
0: Alhamdulillah kalau kayak gitu. Oke. Okay. Opo lagune
3: teman jadi nyaman.
0: Teman jadi nyaman?
3: Kawan jadi nyaman.
0: Kawan jadi?
3: Nyaman.
0: Oh, boleh.
3: Salam-salam ya, yang sesi pertama siapa-siapa aja tadi, Dek?
0: Tadi yang pertama masuk ada Bang Armi, Bude Sheila, sama Bang Tajudin.
3: Oh, iya. Yang pertama tadi salam kenal dari Andi Muksi, Bang Tajudin ya. Buat yang Pajeng tadi itu kedua. Heeh. Buahnya Pak Nasrul juga di Sulawesi Tengah ya.
0: Iya.
3: Kabarnya mudah-mudahan Pak selalu.
0: Amin.
3: Buatnya juga Bang Tengku Ardiansa.
0: Iya.
3: Bang Ijar, Bang Rudi, Bang Amar, Bang Arwi.
0: Itu dia.
3: Buatnya juga Bang Alimin. Buatnya Tete Nadia, Tete Anita juga. Buatnya Mama Kembar, Mbak Pina di kampar sana, mudah-mudahan sehat selalu, Bang Hamsa Yusuf.
0: Oke.
3: Buatnya Mbak Bu Farida, buatnya Isa di Bone, buatnya Ayu di Maluku Tengah, buatnya seluruh entom tetap terkecuali ya.
0: Siap.
3: Buatnya Damayanti,
0: iya.
3: Bertugas dengan senantiasa dalam lindungan tuayanya.
0: Amin, amin.
3: Oke deh ya, jadi bisa dimasak deh.
0: Apa?
3: Dagingnya udah dewasa.
0: Ih, sudah sampai pusing makannya.
3: Iya, dibikin tonsen aja.
0: Iya, sampai kelingan makannya.
3: Makanya mau bersih-bersih gak jadi.
0: Iya, itu. Kayaknya itu penyebabnya tuh dari tadi. Oke, siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Safari Record.

0: mengenal makanan khas Kalimantan Selatan. Iwak samu atau iwak basamu adalah makanan khas Kalimantan Selatan yang memanfaatkan hasil laut berupa ikan yang disamu. Samu dalam bahasa Banjar berarti proses mengasinkan ikan dengan dibumbui oleh garam, kunyit, dan beras yang disangrai dan kemudian ditumbuk kasar. Ikan yang biasa dipilih untuk disamu adalah ikan gabus, sepat, saluang, dan papuyu. Iwak samu bisa dimakan bersama nasi, sayur, sambal, ataupun lauk-pauk lainnya. Iwak samu yang ingin dimakan harus digoreng terlebih dahulu hingga matang. Rasa dari iwak samu asin bercampur gurih dan tak lupa terdapat sensasi kriuk yang menambah selera makan.
1: FM Perompak Jambi.
2: Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah maggot atau belatung. Melinda is in the house.

0: Aduh, ini pom bensin kayak di luar negeri deh. Keren banget. Selfie bisa kali ya, biar hit.
1: Eh, mbak-mbak, ini pom bensin loh. Gak lihat ya, ada tanda kamera dicoret di situ. Jangan foto-foto di sini, gak boleh.
0: Ya ampun, ini kenapa deh? Gak make sense banget. Apa coba hubungannya?
1: Nah, kan masih belum ngerti. Jadi gini nih, banyak yang bisa menjadi sumber panas dan bisa mengakibatkan terbakar. Yang bisa membuat SPBU meledak, seperti rokok, radiasi telepon seluler, dan blitz yang terdapat di kamera. Tentu, blitz kamera ini akan menjadi bahaya saat kamu gunakan.

0: Ganti-ganti lanjut di Pro Dangdut, Dangdutan yuk di 0811-6707-9920. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdutan yuk.
0: Yuk.
1: Terputus tadi,
0: ngapo?
1: Sayang.
0: Ngapo? Itu tuh ngapo kata kami?
1: Tahu, aku tuh tertekan itu tadi, Vina.
0: Apa? Tekan apa?
1: Ada deh.
0: Ih. Awas salah tekan, lagi ada yang marah. Ya. Itu. Bang Andi, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oh, lagi apa?
1: Hah?
0: Lagi apa?
1: Lagi di hatimu.
0: Idi, awas ada yang marah. Saya udah ikutan ye.
1: Vero, jangan marah Vero.
0: Oh, Kak Vero jangan marah. Kak Vero. Kak Vero mah lagi sibuk jam segini pasti.
1: Iya. Minta lagunya.
0: Apa lagunya?
1: Aku minta lagunya ini Maya.
0: Maya, apa?
1: Dari Muksin.
0: Apa?
1: Dari Muksin.
0: Dari Maya. Oh, Maya dari Muksin. Oke, boleh.
1: Salam ya.
0: Boleh, silakan.
1: Salamnya pertama-tama buat Nona Dikaku yang ada di Ternate. Salam sehat.

0: Salam sayang Dita, kalau ingin tersayang.
1: Itu dia.
0: Semoga Dita baik-baik saja ya.
1: Amin.
0: Mohon maaf kakak yang tadi malam itu sebenarnya teman kakak itu yang bicara.
1: Siapa lah tuh?
0: Kak Ester ya, jangan salah paham sayangnya.
1: Oh iyalah.
0: Jangan melakukan apa-apa di sana, ingat teman kakak sayang.
1: Astaga.
0: Kakak selalu ada untukmu Dita.
1: Buset, ya.
0: Vero jangan cemburu Vero.
1: Buset banyak Ian. Allah Robi.
0: Ngetak kaki dulu. Ih, nyebalkan dia.
1: Buset dah. Iya. Lanjut.
0: Ya, salamnya buat Vero. Sorry Vero ya, bercanda lu Vero. Aceng. Dina, Mama Tembar, Naila, Aurel, Ika, Bunda, Bunda, Nadia, dan Aliminya, terus Bunda Wati, Bunda Sila, Bu D, Bunda Yani, Bunda Yati Tergawi, Tete Anita, yang punya teman, Bang Muhtin, Bang Rudi, Bang Ramlan, Bang Ajum, Bang Ujang, Amerkan, Ramlan, Abdullah, Ismar, Wahudin. Ya, buat semua-semua saya dari A sampai Z Dirangkul ini satu. Buat Pina, salam sehat, salam bahagia. Semoga Pina dan keluarga besar selalu dalam lindungan Allah.
1: Amin, amin. Oke, siap.
0: Terima kasih, tunggu lagunya.
1: Iya.
0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andi Cakra udah bergabung sore hari ini. Selanjutnya, halo Pro Dangdut.
2: Halo Dangdut.
1: Yo, Bang Ramlan.
2: Iya, apa kabar Nina?
1: Sehat Bang Ramlan, apa kabar?
2: Sehat dong itu.
1: Sehat, lagi apa ini?
2: Lagi nelpon dirimu.
1: Ih, yang lain.
2: Gak ada dong itu. Balik kondangan sudah.
1: Oh, kondangan sudah. Alhamdulillah. Panas-panas tadi kondangan berarti ya?
2: Panas-panas kondangan lah gitu. Dia panas yang penting hatinya dingin.
1: Alhamdulillah. Iya, memang itulah yang utama, Ra.
2: Iya, memang itulah yang utama gitu.
1: Kalau tenggorokan, tersiram es, segar.
2: Tegar lah. Kau cuma sudah minum air putih juga lah. Kalau minum ini panas dalamnya lah.
1: Iya betul iya lah.
2: Itu ada pina tuh lah yang juaranya lah. Banyak minum mau makan daging enggak?
1: Apa?
2: Banyak makan daging enggak?
1: Ay, alhamdulillah lah.
2: Masih ada dagingnya.
1: Iya.
2: Kalamannya ada belum dimasak nih.
1: Ngapo?
2: Tidak ada yang masak.
1: Masak dewek lah, brejo.
2: Ada pina be lah.
1: Ais, oke lah. Apa lagunya bang?
2: Lagunya di mana ada kamu di situ ada aku.
1: Di mana ada kamu di situ ada aku. Boleh. Iya dong. Lanjut salam.
2: Iya. Salamnya buat Pina, selamat sore, selamat tinggal selain juga ada. Buat Adi Cakaruna tadi ya. Dan buat Ikanya juga selamat sore juga ada. Ada juga Bang Rudi juga ya, Bang Amarkan juga, Bang Alimin dengan dia pernah manggil juga. Ada tadi yang pertama tadi itu Bang Arminda ya.
1: Iya.
2: Ada juga Budi Sila juga, ada juga Ajeng, ada juga Andi Musim tadi ya. Ada juga Abdiah Yusuf ya. Ada juga rekan saya nih Putra FPM ya. Iya, yang masuk Putra FPM.
1: Iya, belum.
2: Banyak yang jauh sana, Bang Teguh Adunasa juga ya. Kita alamonyo mama kembalnyo banyak pina juga lah. Buat siapa lagi lah? Pokoknya buat semua lah gitu.
1: Oke,
2: Pina makasih ya.
1: Yap.
2: Terima kasih lalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Kanti-kanti yang mau bergabung di 0811-6707-9920 masih kita tunggu di line telepon yuk Kanti-kanti yang mau bergabung ya. Kalau belum ada yang nak bergabung, kita dengarkan dulu nih dua buah lagu dulu, ya kan? Nah, adalah nanti kita dengarkan dulu dua buah lagu, nanti kita lanjut lagi di Prodangdut.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.
1: Oke, berita itu hoax kan?
2: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
2: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
2: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: kenapa pohon itu ditebang, Pak? Aduh, Bapak ini.
1: Ada apa, toh, Bu?
0: Bapak ini, matikan dulu mesinnya itu. Nggak denger kan aku mau ngomong. Kenapa pohon itu ditebang, Pak? Nanti kita nggak bisa lagi dong nikmati hasilnya. Aduh, gimana sih, Bapak?
1: Hasil apa, toh? Kamu mau pohon ini tumbang kena rumah kita? Ambruk nanti. Sekarang cuaca lagi ekstrim. Angin kencang, puting beliung. Lihat tuh berita di TV, di radio. Pohon tumbang di mana-mana.
0: Bapak.
1: Kita harus waspada, Bu.
0: Ya Allah. Tapi emang benar ya, Pak, berita-berita itu. Ya sudahlah kalau begitu. Aku bantuin kamu lah, Pak.

0: Iya, ganti-ganti, aduh, salah pencet. Ganti-ganti kita lanjut di sesi terakhir ya. Ganti-ganti boleh bergabung bersama kami di 0811-6707-9920. Ada siapa ini? Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut, Dangdut kan ya.
0: Iya, ada Kak Vera. Apa kabar?
1: Enggak diangkat sih, Nah.
0: Ini langsung diangkat.
1: Sehat sih, Nah.
0: Sehat, Kak Vera, apa kabar?
1: Sayang.
0: Baik-baik sayang, lagi di mana ini? Suaranya agak jauh.
1: Ini
0: dekat,
1: Di rumah.
0: Jauh. Oh, belum pulang.
1: Enggak karajo hari ini.
0: Oh, enak kali minggu-minggu libur.
1: Enggak kayak
0: Pina
1: kerja terus.
0: Gue ledek.
1: Lagunya.
0: Apa?
1: Tolong putarkan lagu Abang Lagi Di Mana.
0: Abang Lagi Di Mana?
1: Ya.
0: Iya. Siapa yang nyanyi?
1: Enggak tahu, remix boleh ya, tuh remix.
0: Bentar dulu ya. Kita cari dulu soalnya belum ada di sini. Abang lagi di mana? Vita Alfian ya?
1: Oh.
0: Iya nih ada di sini, bolehlah. Abang lagi di mana? Ini kayak mana nih? Dah.
1: Salamnya ya Bu yang udah masuk tadi ya.
0: Iya. Yep.
1: Alhamdulillah Bang Andi Cakra juga sama Karya Kak Galu. Bang Harmi juga. Bang Odin. Bang Jul. Buat Bang RPM. Semar juga sama Sore. Buat Pak Dewo. Buat Si Rusli, Bang Mujang Jembatan Mas. Semuanya Pina ya.
0: Oke.
1: Artinya ditunggu.
0: Yup.
1: Jam berapa Pina?
0: Bentar lagi pulang, setengah jam lagi.
1: Senang.
0: Ih, senangnya aku.
1: Iya, pulangnya hati-hati ya.
0: Yup.
1: Mas Dirman ya?
0: Iya, abis itu Bang Dirman.
1: Tunggulah Mas Dirman.
0: Oke, harus itu. Belum muncul nih batang hidungnya nih.
1: Belum ada dia.
0: Iya.
1: Kita
0: oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Vero. Singkat padat ya. Ganti-ganti di 08 11 6 7 0 7 9 9 2 0. Siapa yang bergabung lagi? Kajik kami tutup toko nih. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa di kabar?
0: Sehat Bang Abdullah, apa di kabar?
2: Amin, sehat juga.
0: Amin, lagi apa? Emang iya. Makan mas apa hari ini?
2: Makan hati lah.
0: Enak lah.
2: Iya.
0: Yang penting jangan makan hati.
2: Iya, sini lah.
0: Iyalah, kaget kami ke sana.
2: Iya, aku kasih ubi.
0: Iya, kaget kami kentuk terus.
2: Gak apa-apa lah, sehat.
0: Oke, dah apa lagunya?
2: Lagunya Holiday.
0: Holiday?
2: Iya.
0: Iyalah.
2: Aduh.
0: Siapa yang nyanyi itu tuh?
2: Iyalah. Nyanyi dulu, dari dulu.
0: Holiday. Holiday liburan nih.
2: Iyalah, ini tuh.
0: Holiday. Oke, okay, boleh dah.
2: Ada ya?
0: Ada, ini yang nyanyi Via Valen.
2: Iya, buatnya simpul. Ayo, duluan aku kan ingin.
0: Cepat bang.
2: Buat siapa tadi tuh?
0: Buat siapa?
2: Barusan.
0: Oh, Kak Vero.
2: Oh, salam kenal ya.
0: Ya Allah, salam kenal sama Kak Vero.
2: Selalu.
0: Amin.
2: Buat Nabi Muslim, buatnya Bang Rudi Ramlan, Alimin Amar Bakung, sama Bakung juga, Kak Buset, Kak Wati, Pak Solia, Sila, buatnya Mas Supri, buatnya Hamza Yusuf, buatnya Jepul Nekli, buatnya semua-semuanya aja lah.
0: Oke, okay, siap.
2: Ya, buatnya Mbak Bina. Makasih Mbak Bina ya.
0: Yo, sami-sami.
2: Yep.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Abdullah. Terakhir ganti-ganti siapa cepat dia dapat dari kami ya. Di 0811-6707-9920 kalau udah ada kita ida. Ada siapa ini? Halo.
2: Anggotan itu.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, ini orangnya.
0: Bang Iing, apa kabar?
2: Sehat walafiat.
0: Lagi apa?
2: Sekolah kita melayani lah nih guys, sekolah.
0: Alhamdulillah. Bang, boleh langsung
2: bang,
0: lagunya.
2: Ikutnya apa, Bang?
0: Hah?
2: Ikutnya apa Indomie, Bang?
0: Ya Allah, ditinggalinnya jualan, weh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa lagu ya, Bang?
2: Lagunya minta lagu ini, Bek. Lo kok marah?
0: Apa?
2: Lo kok marah?
0: Lo kok marah?
2: Yo, lagunya Lia Melia ada salah.
0: Boleh.
2: Ya. Ya, ya.
0: Ya. Ada.
2: Nah, ya lagunya terus mobil ada yang beli gini, yo.
0: Oke, alhamdulillah ada rezeki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ganti-ganti sampai di sini kebersamaan kita di Pro Dangdut sore hari ini. Yang belum kebagian lagunya besok lanjut bareng rekan kerja kita yang lainnya ya, ganti-ganti. Dan tentunya tetaplah bersama kami di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: ...99,2 Propat RRI Jambi.
2: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
3: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
2: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
3: Nah, itu bagus. Setuju.
4: Jangan, Rani mau belajar.
2: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
4: Ih, Mama, lihat nih rapot Rani.
2: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
5: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kuliner Nusantara. Kue satu menjadi sajian khas saat Lebaran. Kue kecil berwarna putih ini salah satu masakan Nusantara warisan Jawa Barat yang sudah ada sejak dulu. Bagi orang yang masih mengenal kental budaya Pasundan, resep pembuatan kue satu sudah diwariskan secara turun-temurun. Kue berbahan dasar kacang hijau ini bukan hanya hadir saat perayaan besar, namun juga sering dijadikan sebagai oleh-oleh dari tanah Sunda. Cara membuatnya pun masih memegang teguh cara pembuatan tradisional yang menggunakan paparan sinar matahari untuk mengeringkan kue ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi Petang Iko.
2: Selamat sore Kanti-Kanti dimanapun berada, senang sekali saya Dirman kembali hadir ke ruang dengar Kanti-Kanti untuk di penghujung Mei, tepat di 31 Mei 2026. Ada informasi mengawali kebersamaan kita Kanti-Kanti tentang perkuat memori kolektif bangsa. Kemendikdasmen serahkan arsip statis. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen menyerahkan 139 arsip statis kepada Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Langkah itu memperkuat pelestarian memori kolektif bangsa. Penyerahan arsip dilakukan di Jakarta pada 26 Mei lalu. Kegiatan ini menjadi bagian penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Arsip statis memiliki nilai sejarah dan pertanggungjawaban nasional, karena itu keberadaan dan kelestariannya wajib dijaga. Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti menegaskan arsip merupakan ingatan kolektif institusi. Arsip juga merekam perjalanan pembangunan pendidikan nasional. Menurut Suharti, arsip pendidikan dan kebahasaan bernilai strategis. Dokumen tersebut dapat dimanfaatkan untuk riset dan penyusunan kebijakan. Kemendikdasmen juga terus memperkuat digitalisasi pengelolaan arsip. Transformasi dilakukan untuk meningkatkan akses dan pemanfaatan informasi.

RRI dengan esensi buku, pesona kebaya dan batik, karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024.

Buku Pesona Kebaya dan Batik merupakan sebuah kumpulan gambar dan informasi mengenai kebaya dan batik tradisional Indonesia. Buku ini memperlihatkan keindahan dari kebaya dan batik yang merupakan warisan budaya Indonesia yang kaya akan motif dan juga corak. Di dalam buku ini, pembaca dapat melihat berbagai model kebaya yang beragam, mulai dari kebaya tradisional hingga kebaya modern yang tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional. Selain itu, pembaca juga akan diajak untuk mengenal lebih dekat tentang sejarah dan makna dari kebaya dan juga batik, serta berbagai teknik pembuatannya. Buku Pesona Kebaya dan Batik sangat cocok bagi mereka yang ingin memahami dan mengapresiasi keindahan dari kebaya dan batik sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Dengan melihat foto-foto dan informasi yang terdapat dalam buku ini, pembaca dapat semakin mencintai dan bangga dengan keindahan budaya tradisional Indonesia. Demikian esensi buku Pesona Kebaya dan Batik karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024 dari RRI untuk Indonesia.

0: Gobak Sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Apa yang kamu kerjakan? Hah? Kamu rasakan ini? Hah?
2: Aku takut. Papa sering main pukul. Kalau aku melakukan kesalahan, Papa, maafkan kalau Tari sering buat salah. Tapi Papa jangan main pukul. Tari takut.
3: Pernahkah Anda membayangkan bahwa kekerasan yang Anda lakukan akan melukai hati anak dan membekas seumur hidup dalam dirinya?
4: Suku Kubu atau juga dikenal dengan suku anak dalam atau orang rimba adalah salah satu suku anak bangsa minoritas yang hidup di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Jambi. Secara garis besar, mereka hidup di tiga wilayah ekologis yang berbeda, yaitu orang Kubu yang di utara Provinsi Jambi, berada di Taman Nasional Bukit 30, Taman Nasional Bukit 12, dan wilayah selatan Provinsi Jambi, sepanjang jalan lintas Sumatera. Mayoritas suku anak dalam mempercayai sesuatu hal yang dianggap hebat dan berkuasa. Selain itu, juga percaya tentang empat unsur alam seperti air, tanah, api, dan angin. Suku anak dalam, meski hidup di hutan sebagai tempat tinggal, mereka tetap saudara kita, warga negara Indonesia.

Ganti-ganti kita beralih ke informasi lain. Kemenipas beri remisi khusus waisak bagi ribuan warga binaan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemenipas memberikan remisi khusus waisak kepada narapidana dan anak binaan beragama Buddha. Pemberian hak tersebut menjangkau lembaga pemasyarakatan rumah tahanan di seluruh Indonesia. Sebanyak 1.000 lebih narapidana dan anak binaan penerima remisi serta pengurangan masa pidana. Program itu diberikan pada peringatan Hari Raya Waisak 2570 BE tahun 2026. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto mengatakan remisi diberikan sesuai ketentuan perundang-undangan. Penerima remisi telah memenuhi syarat administratif dan substantif selama menjalani pembinaan. Dari total penerima sebanyak 1.000 lebih orang memperoleh remisi khusus 1. Remisi tersebut merupakan pengurangan sebagian masa pidana yang sedang dijalani. Sebanyak 6 narapidana menerima remisi khusus 2 dan langsung bebas, sementara 5 anak binaan memperoleh pengurangan masa pidana khusus 1. Untuk informasi, Kemenipas beri remisi khusus waisak bagi ribuan warga binaan. Kati-kati bisa membaca lebih lengkap di laman rri.co.id.

0: Eh Mir, keren banget dompet kamu. Oleh-oleh dari luar negeri ya? Mau dong aku satu.
1: Ada nih, sudah aku siapin buat kamu.
0: Tunggu. Kayaknya ini bukan buatan luar negeri deh. Ini kan kerajinan songket, Mir.
1: Masa sih? Asli loh, aku beli di luar negeri.
0: Yakinlah, kan aku yang jemput kamu di bandara. Tapi bener loh, ini kerajinan songket Jambi. Motifnya kan kapal sanggat.
2: Banggalah dengan produk Indonesia. Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya. Akan tetapi, bangsa Indonesia juga selalu digempur oleh masuknya budaya-budaya dari bangsa asing. Gempuran tersebut bukan tidak mungkin menyebabkan hilangnya kebudayaan bangsa kita. Hal itu bisa sangat mudah terjadi saat rakyat Indonesia lebih menyukai budaya bangsa asing dan melupakan budaya bangsa sendiri. Kita tidak dilarang untuk ikut menyukai budaya bangsa asing, selama hal itu tersebut tidak berlebihan dan tidak menggeser nilai-nilai budaya lokal Indonesia. Kita juga sebenarnya bisa mengambil nilai positif dari budaya bangsa lain demi perbaikan bangsa kita, selama itu sesuai untuk diterapkan.
3: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: rri.co.id
5: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.

0: RRI dengan esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
2: ...99,2 FM, Perompak Jambi.

informasi berikut mengenai pemerintah berlakukan ekspor satu pintu melalui Danantara mulai besok. Pemerintah mengumumkan kebijakan wajib ekspor melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI untuk 3 komoditas yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy atau besi panduan. Kebijakan ekspor melalui DSI akan diberlakukan per 1 Juni 2026 sebagai masa transisi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Pelaporan melalui akses portal CEISA 4.0 yang disiapkan oleh Direktorat Bea Cukai. Menteri Erlangga menjelaskan pengaturan tata kelola ekspor melalui PT DSI untuk memperkuat pengawasan ekspor. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor untuk mencegah praktik under invoicing atau pemalsuan dokumen ekspor, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Erlangga memberikan gambaran bahwa 3 komoditas tersebut menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar US dollar atau setara dengan 1180,7 triliun rupiah pada 2025 atau setara 23,4% dari total ekspor nasional. Komoditas batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy juga menjadi penopang surplus neraca perdagangan selama 71 bulan berturut-turut. Lebih lanjut, Menteri Erlangga menjelaskan nilai ekspor batu bara mencapai 24,48 miliar US dollar atau setara 437,1 triliun rupiah. Selanjutnya, nilai ekspor komoditas kelapa sawit atau CPU sebesar 24,42 miliar US dollar atau sekitar 436,0 triliun rupiah. Adapun nilai ekspor ferroalloy atau besi paduan sebesar 16,49 miliar US dollar setara dengan 294,5 triliun rupiah. Ganti-ganti kami ajak bergabung dengan RRI Pro 1 Jambi. Nanti kita dengarkan pengajian tarhim dan tanda waktu beduk azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

Ya pendengar, selanjutnya di menit ke-56 dari formasi 17 sore hari ini, saatnya kita dengarkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran, tahrim, beduk serta azan maghrib untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.

0: qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarqa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi Al Haris mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk sejenak menghentikan segala aktivitas untuk melaksanakan ibadah salat. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahanmu. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

0: pada dunia akhirat bukanlah orang yang menguasai dunia dan tenggelam dalam kesenangannya. Karena orang yang demikian itu belum tentu dia bahagia. Tetapi yang sebenarnya raja ialah orang yang hidup di dunia namun tetap berzuhud, yaitu tidak tergoda dunia walaupun ia menguasainya. Karena orang yang tidak tergoda dunia, menurut Al-Quran, itulah orang yang bahagia dunia dan akhirat.
1: Perempat RRI, Suara Budaya Jambi.

0: dengan esensi buku Generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja, karya David Stillman dan Jonah Stillman, diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat. Dalam buku Generasi Z, membahas tentang suatu generasi baru yang mulai menyerbu dunia kerja. Terlebih akan memperkenalkan sosok Generasi Z dengan sifat-sifat mereka di lingkungan kerja. Ditulis oleh seorang ayah, David Stillman, dan anaknya yang berusia 17 tahun, Jonah Stillman. David Stillman adalah sosok yang mewakili Generasi X, sementara Jonah Stillman mewakili Generasi Z. Mereka menulis bersama dan menyebarkan hasil riset mereka berdua kepada dunia tentang keberadaan Gen Z. Uniknya, selalu ada pertanyaan yang dilemparkan Jonah Stillman yang juga Gen Z kepada ayahnya terkait karakter Gen Z ini. Hanya saja, Stillman menggunakan kondisi dan lingkungan di Amerika sebagai dasar pijakan risetnya. Sehingga ada sebagian aspek dari buku ini belum sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Sebut sajalah tentang tingkat pendidikan dan pemahaman penggunaan teknologi masyarakat kita. Jika dibandingkan dengan Amerika, tentu masih sangat jauh berbeda. Meskipun demikian, tetap saja buku yang ditulis berdasarkan pengalaman langsung penulisnya akan memiliki nilai yang lebih baik sebagai sebuah rujukan. Memahami bagaimana generasi Z berpikir dan bertindak akan menghantarkan banyak pihak melakukan perubahan dan penyesuaian. Disrupsi adalah sebuah variabel dalam bisnis. Milenial dan Gen Z adalah dua generasi yang perlu kita pahami karakternya satu sama lain. Dengan saling memahami, kedua generasi ini bisa bersinergi secara maksimal di kehidupan. Tak perlu muncul konflik di dunia kerja, tak perlu saling menyalahkan karakter masing-masing di dunia pendidikan dan sosial. Bagi para orang tua, memahami karakter generasi ini akan memudahkan pola pengasuhan mereka. Buku ini menarik dan sangat direkomendasikan untuk siapapun yang ingin memahami karakter demografi sebuah generasi. Tentu saja, kita perlu mengambil jarak dan tidak bisa menelan mentah-mentah pengkategorian itu dalam konteks Indonesia, karena pengkategorian itu merupakan respon terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, khususnya yang terjadi di Amerika. Jika kita bisa memahami faktor-faktor yang memicu dinamika perubahan sifat dan sikap sebuah generasi, kita bisa lebih mudah memahami fenomena yang terjadi di tempat lain. Demikian esensi buku Generasi Z yang ditulis oleh David Stillman dan Jonah Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 4, 99,2 FM.

0: Ma, aku berangkat dulu ya.
1: Sarapan dulu, nak.
0: Buru-buru, Ma. Ada kuis jam pertama nih.
1: Eits, ntar dulu. Pakaian kamu kok kayak mau ke party sih? Yang sopan dong, sayang.
0: Ini outfit of the day, Ma. Lagi hit sekarang.
1: Sayang, sopan dalam perpakaian itu penting. Kamu juga harus menjaga kehormatan dan keamanan diri kamu sendiri.
0: Baik, Ma. Aku ganti deh.
2: Pribadi kita akan tercermin dari cara kita berpakaian.
3: Sampah plastik kini semakin mendominasi, tak hanya di daratan, tapi juga memenuhi lautan. Beragam temuan menunjukkan sampah plastik jadi penyebab pencemaran di laut. Plastik sekali pakai terus mengotor lingkungan kita. Bahkan sudah sering kita lihat gambaran satwa-satwa di sekitar laut yang mati akibat memakan plastik. Tidak hanya satwa, plastik pun masuk ke dalam tubuh manusia dalam bentuk mikroplastik lewat makanan, minuman, bahkan udara yang kita hirup. Penelitian yang dilakukan Jenny Jambek menyebut, sampah plastik terbanyak berakhir ke lautan dan bermuara bertonton ke negara-negara berpantai. Plastik terus mencekik planet kita. Bebaskan bumi dari jeratan plastik sekali pakai.

Nanti kami hadirkan informasi perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Malam hari secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dini hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dan udara kabur. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 29 derajat Celcius. Kelembapan udara 72 hingga 92%. Arah angin timur hingga tenggara, kecepatan 6 hingga 18 km per jam. Perakiran gelombang laut di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas atau hotspot tanggal 31 Mei 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat terdapat 14 titik panas yang tersebar di Kabupaten Merangin 6 titik panas, Tarolangun 5 titik panas, Muara Jambi 1 titik panas, Tanjung Jabung Barat 1 titik panas, Kerinci 1 titik panas. Forecaster on duty Taufik Heri Taufik Kurniawan dari BMKG Provinsi Jambi.

0: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan ketua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 99,2 MHz, Rompat RRI Jambi.

0: benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: Jambi Petang Iko.
1: Ganti-ganti informasi berikut mengenai Menak minta masyarakat stop aksi pembubaran ibadah. Menteri Agama atau Menak Nasaruddin Umar meminta masyarakat stop melakukan aksi pembubaran kegiatan ibadah suatu agama. Penegasan Menak ini merespons terjadi pembubaran ibadah di gereja Misa Sejahtera atau GMS Sewon Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Minggu 24 Mei lalu. Menak menegaskan peristiwa pembubaran kegiatan ibadah seperti yang terjadi di Bantul tersebut tidak boleh terulang kembali. Itu merupakan tantangan yang harus dihadapi dan dilewati bersama. Dan menurut Nasaruddin, Kementerian Agama terus berupaya memastikan setiap persoalan keagamaan dapat diselesaikan melalui langkah-langkah yang tepat dan cepat sehingga tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Nasaruddin juga menegaskan tidak ada pihak yang menginginkan terjadi tindakan anarkisme dalam kehidupan bermasyarakat.
0: ...99,2 FM, Perompak, Jambi.

0: Yeah.
1: Aduh, bau asap.
2: Maaf pak, kena batuk ya.
3: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
2: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
4: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
3: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya. Apalagi yang merokok.
1: Waduh pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
4: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
1: Bukan.
4: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
2: Bro, kalau merokok, ditelan aja asapnya.
3: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.
5: Permainan tradisional gasing yang sudah ada sejak ratusan tahun silam di Indonesia. Bukan sembarangan permainan anak-anak. Perputaran gasing ini memiliki makna filosofis hidup yang cukup tinggi. Gasing yang mampu berputar lama memiliki sifat keseimbangan di semua sisi. Seperti manusia, jika dapat menjaga keseimbangan hidupnya, maka harapan hidupnya juga akan jauh lebih baik.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan. Juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, pertambangan, hiasan maupun cenderamata.
1: Perempat RRI, Suara Budaya Jambi.

amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

0: Ada seseorang yang suka menunda-nunda pembayaran hutangnya, padahal dia sudah cukup punya uang untuk membayarnya. Dalam Islam, orang yang mempunyai hutang tidak boleh menunda-nunda waktu bila memang dia sudah mampu. Karena boleh jadi, uang itu dipakai untuk orang lain. Atau umur kita pendek, sehingga kita mati sebelum hutang itu terbayar. Atau si pemilik uang pada waktu yang ditentukan sangat memerlukannya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menunda-nunda pembayaran hutang bagi yang mampu membayar adalah kezaliman.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua Pro 4 RRI Jambi.

Cantik-cantik kaum muslim dan muslimah dimanapun berada, dari studio kami mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat Isya untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seseorang memasuki waktu sholat wajib, kemudian ia berwudu dan salat dengan khusyuk dan memelihara rukunya, melainkan akan terhapus dosa-dosanya yang telah lalu selama tidak melakukan dosa besar. Hal itu berlaku sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim.

0: Ketika seseorang mendapat karunia Allah berupa kekayaan, jabatan, kepandaian, kejayaan, dan sebagainya, ketika dipuji, acap kali berubah menjadi sombong. Padahal hakikatnya, segala yang disombongkannya bukanlah bersumber dari dirinya. Islam sangat melarang sikap sombong manusia. Selain berpotensi menyakiti orang lain, sikap sombong dapat menyeret orang yang melakukannya ke dalam jurang kemusyrikan. Ada cara terbaik menyikapi karunia Allah yang diberikan kepada kita agar tidak menyeret kita kepada sikap sombong. Cara ini pernah dicontohkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam yang dikaruniai Allah beragam kelebihan berupa harta yang melimpah ruah, kerajaan yang besar dan kokoh hingga dapat mengerti bahasa hewan. Nabi Sulaiman alaihi salam dalam surat An-Naml ayat 40 menyadari semua karunia itu dengan berkata, "Ini karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur terhadap nikmatnya."
1: ...99,2 FM... ...Perompak Jambi.

0: RRI dengan esensi buku, kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap. Karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017. Esensi dari buku kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap, adalah pencarian akan kekayaan budaya dan warisan kuliner yang dimiliki oleh Jambi, dengan fokus pada pengaruh Melayu yang mencolok. Buku ini tidak hanya sekedar kumpulan resep atau deskripsi hidangan, tetapi juga merupakan perjalanan yang membawa pembaca untuk memahami akar budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang tersirat dalam setiap sajian. Dalam buku kuliner Jambi Telusur Jejak Melayu Sedap Meresap, tersaji 95 resep hidangan lezat yang pantas dicoba di warung-warung atau restoran yang tersebar di daerah Jambi. Buku ini telah ikut memperkaya tabungan budaya kuliner Nusantara sebagai tonggak kemandirian bangsa untuk selama-lamanya menjadi salah satu objek wisata kuliner serta bernostalgia. Demikian esensi buku kuliner Jambi, Telusuri Jejak Melayu Sedap Meresap, karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
1: Kalimantan Selatan memiliki berbagai kesenian tari tradisional yang unik. Salah satu tarian tradisional yang terkenal adalah Tari Rada Prahayu. Tari Rada Prahayu adalah kesenian klasik dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tarian ini merupakan salah satu tarian untuk penyambutan tamu sebagai tanda penghormatan. Nama Tari Rada Prahayu diambil dari kata radap atau beradab. Adab yang berarti bersama-sama atau berkelompok. Sedangkan Prahayu berarti kebahagiaan atau kemakmuran. Tarian ini awalnya merupakan salah satu tarian yang bersifat ritual bagi masyarakat Banjarmasin. Tarian ini merupakan tarian penolak bala untuk meminta keselamatan dari segala mara bahaya. Tari Rada Prahayu awalnya hanya ditampilkan dalam acara adat seperti perkawinan, kehamilan, kelahiran, dan juga kematian. Namun seiring dengan perkembangan, tarian ini tidak hanya untuk acara ritual saja, namun juga sebagai hiburan masyarakat.
2: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

Anda kan tadi manapun berada, terima kasih masih setia bersama kami mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital, dan ganti-ganti juga yang setia mendengarkan melalui radio terestrialnya di 99,2 MHz. Ada informasi update mengenai haji ganti-gantian. Sebanyak 17 kloter jemaah haji pulang besok, tepatnya Senin 1 Juni 2026. Fase pemulangan jemaah haji reguler asal Indonesia dimulai pada hari Senin, tepatnya besok 1 Juni 2026. Sebanyak 17 kelompok terbang akan langsung diberangkatkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, 7 kelompok terbang dijadwalkan langsung tiba di Indonesia. Sebanyak 17 kelompok terbang dipastikan pulang ke tanah air. Total jemaah haji reguler Indonesia pada musim ini terbagi menjadi 527 kelompok terbang. Proses pemulangan ratusan kelompok terbang ini akan dilakukan secara bertahap. Pemulangan dilakukan melalui seluruh bandar udara debarkasi atau lokasi kedatangan di Indonesia. Masyarakat dapat memantau pergerakan pesawat secara langsung melalui saluran resmi pemerintah. Data kepulangan terperinci dapat diakses melalui situs resmi milik kementerian. Pemulangan jemaah gelombang pertama dari Jeddah akan berakhir pertengahan bulan ini. Setelah itu, pemulangan jemaah gelombang kedua dari musim Madinah segera menyusul. Seluruh rangkaian pemulangan jemaah dijadwalkan selesai pada awal Juli nanti.

RRI dengan esensi buku Mahameru Bersamamu karya Ken Aristiani, terbit September 2013. Buku ini bercerita tentang Ken, pengarang buku ini dalam melakukan perjalanan cinta ke Mahameru. Ken adalah seorang jurnalis wanita yang pernah mengalami trauma dalam menjalani hubungan cinta. Akibatnya, hingga menjelang usianya yang ke-30, Ken masih single. Orang-orang di sekitarnya menambah beban dengan terus bertanya, kapan ia akan menikah? Akhirnya, Ken memilih traveling sebagai pelarian dari tekanan hidup itu. Hingga akhirnya Ken mengikuti sebuah pendakian massal ke Gunung Semeru, tepat pada tahun baru 2013. Ken punya mimpi ke Mahameru dengan sebuah harapan. Harapan menemukan seseorang yang akan menyanyikan lagu Janji Suci untuknya. Namun, perjalanan Ken untuk menggapai mimpi itu tidaklah mudah. Ken harus menghadapi perjalanan yang penuh dengan perjuangan dan rasa sakit. Akankah Ken berhasil menggapai mimpi menginjakan kaki di pasir Mahameru? Buku ini cocok untuk kamu yang suka mendaki gunung. Membaca buku ini serasa menyegarkan ingatan tentang suasana alam liar yang senantiasa menjadi teman selama proses pendakian, terlebih bagi yang pernah ke Mahameru. Buku ini juga cocok untuk kalian yang ingin melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Di dalamnya terdapat banyak informasi tentang jalur pendakian Semeru. Selain itu, juga dikisahkan masa-masa persiapan sebelum mendaki. Dijelaskan gear apa saja yang harus dibawa, persyaratan apa saja yang harus dilengkapi. Pokoknya, buku ini bisa memberikan tambahan informasi supaya siap raga, logistik, dan mental untuk mendaki Semeru. Demikian esensi buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani, terbit September 2013, dari RRI untuk Indonesia. Thank you.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Jambi.
2: Bagaimana Bang Richard? Enak enggak?
3: Puas sekali, Bang. Enak kali pula lagu-lagu itu.
2: Jadi kita teruskan ini, Bang.
3: Teruskanlah.
2: Lagu apa lagi lah, Bang? Abang minta.
3: Ya lagu-lagu yang bisa berjoget lah.
2: Agak

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
1: Perempat RRI, Suara Budaya Jambi.

0: Ya gotun.
1: rri.co.id.
2: rri.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id.

0: Jambi Malam Iku.
1: Kali ini kami sajikan sebuah drama legenda yang cukup terkenal di Jawa yang berjudul Keong Mas. Kita simak cerita selengkapnya yang ditulis oleh Babeh Widi dengan para pemain. Rama sebagai Raden Inu Kertapati, Yoli sebagai Dewi Chandra Kirana, Cici memerankan Dewi Galuh Ajeng, Raja diperankan oleh Arya, Penyihir diperankan oleh Anissa, Simbok Dadapan diperankan oleh Siska, sebagai kakek tua Dwi, dan narator Priyo. Disutradarai oleh Teguh Priyono, teknik dan montase Arya Galaktika, dan produser Wahyu Hadi Artana. Dahulu kala, di istana Kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari Kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati.

0: Wahai putri-putriku, kemarilah.
1: Ada apa, Romo?
2: Apakah Romo memanggilku juga?
0: Iya, putriku. Romo memanggil kalian berdua karena ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok Raden Inu Kertapati dari Kerajaan Kahuripan akan datang.
2: Lalu, apa hubungannya dengan kami, Romo?
1: Dan siapa itu Raden Inu Kertapati?
0: Ketahuilah, wahai putri-putriku, Romo sudah membuat perjanjian dengan Raden Inu Kertapati bahwa Romo akan menikahkan salah satu putri Romo dengan Raden Inu Kertapati.
1: Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu, Romo?
0: Romo telah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan Romo nikahkan dengan Raden Inu Kertapati. Keputusan ini bukan hanya keputusan Romo sendiri, namun keputusan ini berdasarkan musyawarah seluruh tetua kerajaan. Dan keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat.
1: Maaf, Romo. Galuh ingin pergi ke belakang. Permisi.
2: Galuh, tunggu. Mohon maaf, Romo. Sepertinya Galuh tidak setuju dengan keputusan Romo.
0: Iya. Romo juga paham. Terlihat jelas raut muka Galuh bahwa dia tidak menyukai keputusan Romo. Tapi ini sudah jadi keputusan. Tetua kerajaan sudah sepakat dan rakyat juga sudah setuju. Mau diapakan lagi? Keputusan ini sudah yang terbaik dan tidak bisa diganggu-gugat. Harusnya Galuh legowo. Toh nantinya juga ada saat gilirannya untuk dipersunting dengan pangeran dari kerajaan lain.
2: Tapi kan, Romo?
0: Tidak ada tapi-tapian, putriku Kirana. Ini sudah keputusan. Janganlah kau risaukan Galuh. Biar itu menjadi urusan Romo. Sekarang, mari kita persiapkan segala sesuatunya.

Sementara itu, Dewi Galuh merasa iri dengan Dewi Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Raden Indukertapati. Niat jahat untuk mencelakai Dewi Kirana pun terbersit di pikirannya. Ia lalu mendatangi sebuah gubuk milik penyihir.

0: Permisi, apa ada orang di dalam?
1: Apa yang Anda butuhkan, wahai putri kerajaan Daha?
0: Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku.
1: Kamu ingin aku melakukan apa?
0: Aku ingin kamu menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Yang jelas, aku ingin Kirana menderita.
1: Tunggu sebentar. Bukankah Chandra Kirana itu saudaramu sendiri? Kenapa putri ingin melakukan hal ini?
0: Yang jelas, aku tidak terima kalau Kirana bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Harusnya Romo Prabu menikahkan aku dengan Raden Inu, bukannya Kirana. Aku merasa terabaikan. Aku sakit hati. Apapun yang kau minta, aku turuti. Asalkan buat Kirana menderita dan gagalkan rencana pertunangannya dengan Raden Inu.
1: Oh, jadi begitu alasannya. Kau siap menerima segala resiko atas ini semua?
0: Tekadku sudah bulat. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Apapun resikonya, akan aku terima. Yang penting, buat Kirana menderita. Gagalkan rencana pertunangan ini, biar sakit hatiku terobati.
1: Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana, sehingga dia tidak dapat pertunangan dan menikah dengan Raden Inu.
0: Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Ini uang sebagai imbalannya.
1: Sekarang aku akan mempersiapkan kutukan untuknya.
0: Kutunggu kabar darimu, penyihir.
1: Tenang saja, putri. Aku tidak akan mengecewakanmu. Lihat saja nanti.
2: Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan itu adalah jelmaan penyihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana.
3: Chandra Kirana, apa kabarmu? Kelihatannya kamu sangat senang hari ini.
4: Siapa kamu, simbok tua?
3: Diam, aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong.
4: Hah? Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku?
3: Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu.
4: Saudaraku? Galuh? Tidak mungkin. Kau pasti berbohong.
3: Sudah, jangan banyak omong. Terima saja nasibmu. Aku kutuk kau menjadi keong. Berubahlah.
4: Tidak!
3: Kamu hanya akan menjadi manusia pada waktu siang hari. Tapi bila menjelang malam, kamu akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden Inu Kertapati.
2: Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong mas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang simbok Dadapan sedang mencari ikan dengan jala dan keong mas tersangkut ke dalam jalanya tersebut. Keong mas itu lalu dibawa pulang dan ditaruh di tempayan.
5: Adalah, kok ya aku bisa-bisanya tadi pagi pas ngolet iwak malah nemu keong. Tapi ini kok keongnya apik banget ya. Biasanya kalau di sawah normalnya keong itu kan warnanya ireng, buluk, kotor gitu ya. Ya semacam keong racun gitu. Kok ini ada keong warnanya emas. Kalau kena serengenge, kok ya mencorong, apik banget. Mau tak masak, arep tak gawe keracak keong, kok ya eman-eman. Kalau gitu, tak pelihara saja di sini, ben go batir aku ya. Oh ya, Kang Emas, kamu tak tinggal dulu ya. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak mendapat ikan, aku mau makan apa nanti? Baik-baik di sini ya. Ojo lunga nang ndi-ndi.
2: Simbok Dadapan kembali mencari ikan di sungai. Kemudian, Putri Chandra Kirana kembali ke wujud manusianya.
6: Loh. Kenapa aku bisa di sini? Oh iya. Tadi kan ada seorang simbok yang membawaku. Kasihan sekali ya simbok itu. Untuk makan saja, dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuat makanan untuknya.
2: Hingga menjelang malam, Simbok Dadapan tidak mendapat ikan seekor pun. Kemudian, Simbok Dadapan tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat terkejut karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak-enak. Simbok Dadapan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, Simbok Dadapan mengalami kejadian serupa. Keesokan paginya, Simbok Dadapan ingin mengintip apa yang terjadi padanya saat ia pergi mencari ikan. Simbok Dadapan lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu, ia pergi ke belakang rumah untuk mengintip. Setelah beberapa saat, Simbok Dadapan sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis itu lalu memasak dan menyiapkan masakan di meja. Karena merasa penasaran, Simbok Dadapan memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu.
5: Well, adalah jabang bayi, demit orang dulit, setan orang doyan. Kamu ini makhluk apa? Kamu itu jin penghuni keong ya?
6: Hah? Jin penghuni keong? Bukan, Mbok. Saya manusia.
5: Manusia? Manusia kok berubah-ubah? Ih, pasti kamu jin ya? Demit atau sebangsa wewe gombel?
6: Bukan, Mbok. Saya ini memang manusia.
5: Tapi iya juga ya. Mana mungkin ada demit kok secantik ini? Mana mungkin demit kok bisa masak? Terus kamu itu sejatinya siapa sih? Dari mana asalmu? Kenapa kamu bisa berubah jadi keong?
6: Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku.
5: Wah, kasihan sekali dirimu, nak. Saudara macam apa saudaramu itu hingga tega ingin mengutukmu? Tapi namanya manusia, kalau sudah cemburu, sudah iri dan dengki, apapun dia lakukan. Ya sudah, sementara kamu boleh tinggal di sini, nak.
6: Terima kasih ya, Mbok.
2: Sementara itu, Raden Inukertapati tak mau diam saja ketika tahu Canda Kirana menghilang. Ia mencari dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Penyihir akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inukertapati. Raden Inukertapati kaget melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menuruti perkataannya. Padahal Raden Inukertapati diberikan arah yang salah.
7: Siapa kau?
8: Tenang Raden, aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapan. Di sana kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana.
7: Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya?
8: Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan.
7: Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu.
2: Setelah berjalan jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata, kakek itu adalah orang sakti yang baik hati. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu.
9: Tolonglah, nak. Sudah beberapa hari ini kakek tidak makan.
7: Ini kek, ada sedikit makanan.
9: Terima kasih anak muda. Janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak tadi. Dia sebenarnya adalah jelmaan penyihir jahat. Dia memberikan arah yang salah padamu.
7: Lalu, apa yang harus kulakukan, kek?
9: Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana, kamu akan menemukan desa Dadapan.
7: Baiklah, terima kasih kek. Saya akan melanjutkan perjalanan ini.
9: Berhati-hatilah dalam perjalananmu, anak muda.
7: Baiklah, kek.
2: Setelah berhari-hari, sampailah Raden Inu di desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu, dia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Chandra Kirana. Akhirnya, sihir dari sang penyihir pun hilang karena perjumpaan itu.
7: Ah, di sana ada pondok. Mungkin aku bisa numpang istirahat di sana untuk sementara waktu. Dan setidaknya aku mendapat seteguk air. Aku merasa lelah sekali setelah berjalan sejauh ini. Kulon nuwun.
6: Iya, sebentar.
7: Loh, bukankah kamu Chandra Kirana?
6: Raden Inu, kenapa bisa ada di sini?
7: Ah, ceritanya panjang. Sudah berhari-hari aku mencarimu. Sekarang, ayo pulang. Romomu sudah menunggu.
6: Terima kasih banyak, Raden.
2: Dari dalam rumah, terdengar suara Simbok Dadapan memanggil Kirana.
5: Siapa itu Kirana?

Akhirnya, Raden Inu memboyong Chandra Kirana beserta Simbok Dadapan yang baik hati ke istana. Dan Chandra Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja meminta maaf kepada Chandra Kirana dan juga sebaliknya. Dewi Galuh mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka ia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung dengan meriah. Dan akhirnya mereka hidup bahagia.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar. Jagalah air untuk masa depan kita.

Bun adalah makanan khas dengan rasa perpaduan udang dan kerang yang menyatu. Berasal dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kecamatan Kuala Jambi. Sumbun menjadi salah satu komoditi ekspor yang memiliki nilai jual yang tinggi. Karena populasi sumbun di dunia hanya ada di 3 wilayah saja, yaitu Cina, Kalimantan, dan Provinsi Jambi.

Dari informasi lain kami hadirkan mengenai pemerintah Jambi, maksud kami pemerintah jamin pengelolaan PT DSI akan transparan. Chief Operating Officer atau COO Danantara Indonesia Doni Askaria memastikan pengelolaan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI secara transparan. Pemerintah membentuk perusahaan BUMN PT DSI sebagai pengekspor komoditas batu bara, kelapa sawit atau CPO dan ferroalloy atau besi panduan. Doni menegaskan pemerintah tidak ingin pengelolaan PT DSI serampangan karena akan menimbulkan masalah. Selain itu, masyarakat dapat mengawasi pelaksanaan PT DSI. Oleh sebab itu, Danantara tengah menyiapkan sumber daya manusia atau SDM yang akan menjadi bagian dari PT DSI. Danantara akan melakukan seleksi secara ketat SDM yang akan diumumkan pada pekan depan. Selain SDM, lanjut Doni, Danantara juga tengah menyiapkan sistem teknologi yang akan menunjang operasional PT DSI. Doni menegaskan PT DSI dibentuk untuk mengelola sumber daya alam Indonesia demi kesejahteraan masyarakat.

0: RRI dengan esensi buku, budaya dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Budaya dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur adalah sebuah buku yang membahas tentang warisan budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur, sebuah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Buku ini menggali berbagai cerita rakyat tradisional yang telah turun-temurun di kalangan masyarakat Manggarai Timur dan menyajikannya dalam bentuk yang menarik dan informatif. Dalam buku ini, pembaca akan dapat menemukan ragam cerita rakyat yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, serta keunikan budaya dari masyarakat Manggarai Timur. Cerita-cerita rakyat tersebut juga diangkat sebagai bagian dari upaya pelestarian dan pengenalan warisan budaya lokal kepada generasi muda, agar tetap lestari dan tidak punah. Selain itu, buku ini juga memberikan gambaran tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Manggarai Timur, tradisi, adat istiadat, serta nilai-nilai yang dianut dalam kebudayaan mereka. Dengan demikian, buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi siapa saja yang ingin lebih memahami tentang budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur. Demikian esensi buku Budaya dan Ragam Cerita Rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Dari RRI untuk Indonesia.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 99,2 FM.

0: Satu di antara karya Dewi Lestari yang sudah diangkat dalam film layar lebar. Perahu Kertas mengisahkan tentang seorang pria bernama Kinan yang telah menyelesaikan pendidikannya di Belanda yang bercita-cita menjadi seorang seniman lukis. Namun, ayah Kinan tidak mengizinkan dan lebih menginginkan Kinan belajar di perguruan tinggi Fakultas Ekonomi. Dikisahkan pula seorang perempuan yang bernama Kugi dengan pembawaan ceria dan periang, juga sangat menyukai dongeng. Kebiasaan Kugi melukiskan segala perasaannya pada kertas yang kemudian dibentuk seperti perahu, lalu menghanyutkannya di sungai berharap Dewa Neptunus membacanya. Kugi memiliki dua orang sahabat yang bernama Eko dan Noni. Mereka berteman sejak masih kecil. Mereka jugalah yang mempertemukan Kinan dan Kugi yang kemudian berakhir saling menyukai. Tetapi keduanya memilih untuk tak mengungkapkan perasaan masing-masing. Hal ini dikarenakan Kugi sudah memiliki Joshua dan Kinan dijodohkan dengan Wanda. Kugi kembali ke Jakarta setelah menamatkan pendidikannya dan bekerja sebagai copywriter. Sedangkan Kinan memiliki tekad untuk menjadi pelukis meski ditentang ayahnya. Kinan memutuskan untuk pergi ke Bali dan menemui sahabat ibunya yang bernama Pak Wayan. Lalu bertemulah ia dengan Luhde Laksmi yang membuatnya jatuh cinta. Demikian esensi buku Perahu Kertas karya Dewi Lestari diterbitkan tahun 2010 dari RRI untuk Indonesia.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada mereka.
2: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
3: Aku capek, Ran. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
4: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
2: Bima, stop. Kamu sadar nggak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
4: Aku nggak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji nggak akan ngulangin lagi.
3: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
5: Bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.
6: Tari Pontanu. Tarian tradisional yang berasal dari daerah Donggala ini biasanya ditarikan oleh para penari wanita dan menggambarkan aktivitas para wanita yang sedang menenun sarung Donggala. Kata Pontanu dalam bahasa setempat memiliki arti menenun, sehingga tarian ini juga dapat dikatakan sebagai tarian penenun. Sesuai dengan namanya, tarian ini adalah wujud apresiasi kepada para penenun sarung Donggala, sekaligus sebagai media memperkenalkan kain sarung khas Donggala kepada masyarakat luas. Tarian ini masih tetap eksis di Sulawesi Tengah, khususnya di daerah Donggala, dan masih sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu penting, pertunjukan seni, festival budaya, ataupun promosi wisata.
7: Perempat RRI, Suara Budaya Jambi.
8: Ada apa nih?
9: Singkol, Pak.

0: bener-bener ini bahasa ini.
1: Tapi bisa aja. Maan meol makan jengkol, mian main makan ikan asin, maan maing ngoing maing makan ikan asin di rumah.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Ganti-ganti informasi berikut mengenai KPAI mengatakan kekerasan seksual pesantren dinilai fenomena gunung es. Wakil Ketua KPAI Jastra Putra mengemukakan keprihatinan mendalam atas kembali terungkapnya kasus kekerasan seksual terhadap santri di pesantren. Jastra menilainya sebagai fenomena gunung es. Kasus tersebut menunjukkan kondisi darurat perlindungan anak yang memerlukan perhatian serius. Jastra menegaskan praktik kekerasan seksual terhadap anak masih terus terungkap pada berbagai lembaga pendidikan berasrama di Indonesia. Baginya banyak korban baru berani berbicara setelah bertahun-tahun karena tekanan, ketakutan, serta normalisasi kekerasan seksual terjadi. Dirinya berpandangan hukuman berat bagi pelaku tetap diperlukan untuk memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh anak. Ia menilai pengelola pendidikan berasrama juga wajib bertanggung jawab karena memiliki peran penting.

0: Hati-hati di mana pun berada, kita malam hari ini berdendang dengan lagu Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Yang mau gabung boleh. Dan telepon 08116707 9920. Terus untuk kanti-kanti yang tetap setia juga mendengarkan streaming di rri.co.id, aplikasi RRI Digital. Jauh-jauh juga mau gabung gak apa-apa, boleh lain telepon. Selamat malam.
1: Malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mang.
1: Apa kabar,
0: Mang? Alhamdulillah, Mang Alimin lelah ya.
1: Iya.
0: Saya pun sama. Iya, jadi sekarang enggak di Teho.
1: Di seberang.
0: Yang tidak ya. Lelah seharian.
1: Iya.
0: Bekerja demi cuan.
1: Cuan terus.
0: Bisa, bisa, bisa. Mang Alimin.
1: Iya.
0: Iya, lagunya Nusantara, pokoknya dari Sabang sampai Merauke, mau yang mana?
1: Lagu apa ya? Lagu Jawa aja lah kalau
0: boleh, bisa. Boleh, lagu ne opo?
1: Temang kangen.
0: Mendem kangen.
1: Iya.
0: Karo sopo?
1: Ya.
0: Aku rada-rada mikir.
1: Jalan ya.
0: Boleh, boleh.
1: Nganggu Bang Jirma. Selamat siang. Selamat malam juga. Semoga selalu sehat ya.
0: Amin, insyaallah.
1: Nah, bujuku yang di sebelah ya.
0: Bujuku.
1: Bujuku yang ayu dewi jadi. Ada Rudi, Ramalan, Ahmad Arif yang di sana, Nenda, Vero, Bacing, Pengantin Mengija, Lama Elo, Nyayak Kaya, Selamat Malam, Bantu Padi Ahmad, Padi Kisah Dewo, Tutada, Udah Lekijang, Andi Cakrawinata, Selamat Malam, Kak Mita juga ya, Gana. Menawar jumpa emangnya selamat malam yang timbul tamrin buat semua mana. Makasih Bang Dirma. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mang Alimin. Lelah seharian bekerja demi cuan. Gak apa-apa, yang penting ngalir cuannya. Seperti yang satu ini. Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kang.
2: Masuk.
0: Iya, iyalah, Kang. Saya tuh nak lah mampir. Ayo. Tapi entah kapan.
2: Mampir itu bulan.
0: Sekarang.
2: Iya.
0: Siapa yang siaran KG ini, Bang?
2: Tadi kamu
0: muter
2: cari lagu banyak.
0: Terus saya ditelepon, mau kerja enggak kau? Ada sehat ya, Kang ya?
2: Alhamdulillah.
0: Lancar semua?
2: Alhamdulillah, insyaallah lancar.
0: Iya, cuaca mendukung juga dah, menjelang sore itu agak mendung. Daripada hujan terus dah ya, Kang?
2: Hujan bagus juga.
0: Iya, semua bagi Kang Ing semuanya bagus kan, jual es juga kalau panas.
2: Iya masih.
0: Bolehlah tuh gas. Kang emang mau dengar lagu yang mana nih? Kita Nusantara nih, Kang. Boleh.
2: Minta lagu memotoran.
0: Memotoran? Memotoran atau memotoran?
2: Memotoran.
0: Memotor odung Sumbang toh. Boleh. Ada memotoran. Salam lah, Kang.
2: Salamnya untuk Bang Dirman, selamat malam. Tentunya untuk Mbak Ajeng, Mbak Peru, Bang Alimin, Mbak Rudi, Mbak Ramlan, Bang Abdullah, Bang Adi Mokim, untuk Bang Kadri TS, untuk Suat Semarang lah.
0: Siap.
2: Ditunggu lagunya maju.
0: Ditunggu. Waalaikumsalam. Aduh, Kang Iing selalu di situ. di seputaran orang remaja. Selamat malam.
3: Assalamualaikum, Dudu.
0: Waalaikumsalam, Bunda. Nggak mau kalah dengan Ayang Baba.
3: Nggak mau kalah, Bang. Kan sebelah tadi lagi mencet-mencet juga nomor
0: 7 sekarang alhamdulillah sehat. Insyaallah.
3: Oke, ada kondangan ya tadi.
0: Kondangan kemana?
3: Lalu pula ada kondangan. Enggak ke Mama Rosa tadi enggak pergi ya?
0: Oh, bu- apa?
3: Kemarin Mama Rosa.
0: Iya, saya mampir sebentar soalnya mau siaran.
3: Lalu pula. Kemarin itu enggak ada pertemuan keluarga, ada Ayu kan dari Bengkulu datang. Jadi ada jalan-jalan kan, jalan kami malam tuh kemarin tuh. Lagu aku di boleh gak lagu Sunda di?
0: Boleh.
3: Tapi lagu Sunda udah diambil sama Kang Iin.
0: Iya, ndak apa-apa.
3: Ndak apa-apa. Kalau begitu minta Jawir Janji dari Medan Yati.
0: Jawir.
3: Jawir Janji.
0: Jawir.
3: Ula Jawir Janji.
0: Bener enggak tuh judulnya? Iya.
3: Ada enggak lagunya?
0: Jawir atau Jalir?
3: Iya, Jawir, Jawir lanjutnya dan Yati.
0: Jawir atau Jalir?
3: Jangir, apa Jangir? Jangir lah.
0: Jalir.
3: Iya, Jalir, Jari Janjir
0: kan? Oh, Jalir.
3: Iya, pokoknya itu lagi ya, pokoknya Bunda, malamnya di, malamnya kita mabatnya di selamat malam, selamat bertugas, tetap semangat ya. Kalau ngantuk minum kopi dulu. Jadi malam ya, baliknya hati-hati ya. Terus ada Mas Alimin, ada Rudi Rahman, Namar Bakun, Budi Silat, Budi Solio, Naina Fero, Amika Wahudin, Kak Butet, Mas Agung, Tasyawati, Kangin Simpul, Abdul CS, Abdullah, Putra Pulau Tujang, Putra RPN, Hadi Musim, BLU, terus Cici Rusli, pokoknya semua lagi Bunda Rizka juga nih.
0: Siap.
3: Lagunya dong.
0: Ditunggu.
3: Oh, lagu ditunggu. Iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita tadi tuh ke Jawa Galo ya. Iya, wes rapopo. Ya mau gabung nanti ya.

0: RRI dengan esensi buku, kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap. Karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017. Esensi dari buku kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu sedap meresap, adalah pencarian akan kekayaan budaya dan warisan kuliner yang dimiliki oleh Jambi, dengan fokus pada pengaruh Melayu yang mencolok. Buku ini tidak hanya sekedar kumpulan resep atau deskripsi hidangan, tetapi juga merupakan perjalanan yang membawa pembaca untuk memahami akar budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang tersirat dalam setiap sajian. Dalam buku kuliner Jambi Telusur Jejak Melayu Sedap Meresap, tersaji 95 resep hidangan lezat yang pantas dicoba di warung-warung atau restoran yang tersebar di daerah Jambi. Buku ini telah ikut memperkaya tabungan budaya kuliner Nusantara sebagai tonggak kemandirian bangsa untuk selama-lamanya menjadi salah satu objek wisata kuliner serta bernostalgia. Demikian esensi buku kuliner Jambi, Telusuri Jejak Melayu Sedap Meresap, karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
1: Tari Kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara monyet dan Hanoman.

0: dari kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
1: Ayo cepat, kita sudah terlambat sekolah nih.
2: Iya, sabar Dian.
1: Aduh, nyebrang di mana nih ya? Di sini aja deh.
2: Eh, Dian, jangan nyebrang sembarangan. Kita kan pejalan kaki. Nyebrangnya di zebra cross. Itu, ada zebra cross di sana.
1: Duh, kelamaan deh.
3: Zebra cross, langkah kecil untuk keselamatan besar.

Sahabat budaya, tradisi menangkap ikan di sawah yang berlumpur sudah menjadi suatu rutinitas masyarakat di daerah Jangkat, Kabupaten Merangin, di mana kegiatan ini dilakukan setiap memasuki masa tanam padi. Budaya yang sudah turun-temurun sejak zaman nenek moyang ini dilakukan oleh orang dewasa dan juga anak-anak. Kegiatan menangkap ikan di sawah ini dilakukan agar padi yang ditanam nantinya akan tumbuh dengan subur dengan hasil yang bagus. Di samping itu, tradisi ini dilakukan sebagai cara untuk tetap menjaga kebersamaan dan silaturahmi warga setempat dan juga untuk meningkatkan potensi wilayah lokal yang bersangkutan.

RRI dengan esensi buku, budaya, dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Budaya dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur adalah sebuah buku yang membahas tentang warisan budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur, sebuah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Buku ini menggali berbagai cerita rakyat tradisional yang telah turun-temurun di kalangan masyarakat Manggarai Timur dan menyajikannya dalam bentuk yang menarik dan informatif. Dalam buku ini, pembaca akan dapat menemukan ragam cerita rakyat yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, serta keunikan budaya dari masyarakat Manggarai Timur. Cerita-cerita rakyat tersebut juga diangkat sebagai bagian dari upaya pelestarian dan pengenalan warisan budaya lokal kepada generasi muda, agar tetap lestari dan tidak punah. Selain itu, buku ini juga memberikan gambaran tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Manggarai Timur, tradisi, adat istiadat, serta nilai-nilai yang dianut dalam kebudayaan mereka. Dengan demikian, buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi siapa saja yang ingin lebih memahami tentang budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur. Demikian esensi buku Budaya dan Ragam Cerita Rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Sahabat Budaya, situs Candi Solo Sipin yang terletak di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Sungai Putri, ditemukan oleh seorang Belanda yang pernah berkunjung ke daerah Jambi. Hal itu berdasarkan dari tulisan yang terdapat pada arca Buddha yang diperkirakan berasal dari abad ke-8 Masehi. Situs ini berasal dari periode klasik Hindu-Buddha, dan di situs ini juga ditemukan sebuah arca Buddha yang terbuat dari batu pasiran atau sandstone setinggi 1,7 meter, yang digambarkan dalam posisi berdiri memakai jubah. Kemudian juga ada dua buah makara, sebuah lapik dan sebuah stupa. Arca dan makara sekarang ini tersimpan rapi di Museum Negeri Jambi. Dan di salah satu makara tertulis angka tahun 1064 Masehi. Kondisi situs ini pada saat ini semakin terhimpit oleh pemukiman penduduk dan hanya beberapa saja yang dapat diselamatkan.
1: Mampus kau ya. Awalnya aku kira kau permainan game. Ternyata kau giring aku dalam permainan judi online. Sudah banyak duit aku kau habiskan. Kau menang lebih banyak dari aku. Sekarang aku akan musnahkan kau ya. Kau domino, kiu-kiu, mampus kau. Gaple boya, mampus juga kau ya. Nudro Dream, Tofun, kau juga mampus. Dan kawan-kawan game yang lainnya, aku musnahkan semuanya. Aku mau bebas dari jeratan judi online.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju lewu tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Apresiasi budaya kita.

0: Selamat malam ganti-ganti yang mungkin baru mengepaskan frekuensi di 99,2 MHz. Yang mau bergabung malam hari ini, kita lagunya Nusantara. Jadi yang mau minta lagu dari Sabang sampai Merauke boleh line telepon 0811-670-7990. Selamat malam.
1: Malam, lagu apa nih?
0: Lagu Nusantara Bang Bro.
1: Bandung.
0: Lagu Nusantara Bang.
1: Maksudnya bebas ya?
0: Iya.
1: Bang, apa kabarmu sayang?
0: Alah sayang.
1: Peru jangan cemburu Peru, kan proden ini.
0: Bisa diatur Bang, bisa diatur. Sehat ya? Belum, beliau lagi kayaknya lagi ngapain ya?
1: Ngapain ya? Lagi bobok tuh.
0: Oh iya Kak, atau mungkin lagi nyate.
1: Iya, tidur-tidur ayam tuh mungkin.
0: Atau mungkin kepalanya kebanyakan makan daging.
1: Sekarang itu ya tidur nentang, tangan dikening, natap ke plafon.
0: Ilonian nasi badan. Sehat ya Bang ya?
1: Janganlah nanti katanya nyanyiin Vero pula.
0: Iya, sehat lah dah Bang. Bang. Sehat lah dah.
1: Alhamdulillah, apa
0: temanya kok? Tidak ada tema kita Bang. Cuma kita lebih ke memang lagu-lagu Nusantara santai gitu nah Bang. Mau yang mana Bang? Lagu yang mana pengen dengar?
1: Saya minta lagu ini, lagu Salamu, dan minta lagu Minang ini dah.
0: Boleh.
1: Saya minta Pulanglah Udah.
0: Pulanglah Udah.
1: Unde Udah.
0: Jauh di rantau.
1: Bukan Pulanglah Pero.
0: Pulanglah Pero. Kepangkuan
1: di Batam lo.
0: Kebangkuan Bang Andi Cakra.
1: Salamnya.
0: Boleh.
1: Salamnya pertama-tama buat Nanda Dikaku yang ada internet ya. Lagi monitor sama monitor sayang. Ya tidurnya yang terlalu malam-malam. Tadi malam kata cek nomor HP-mu, WA-mu tadi malam. Nona jam 12:30 waktu sana masih sibuk.
0: Sibuk ngapain ayo?
1: Kamu teleponan sama siapa?
0: Nona. Ayo ngaku ya. Ayo.
1: Alas, ya. Jaga kesehatanmu Nona. Ingat, semoga kamu monitor ini. Jangan buat teleponan tengah malam Nona. Kakak tidak suka itu.
0: Tidak.
1: Tolong jika kalau sakit nanti kamu merengek-rengek. itu susah. Tapi tolong jangan buat telepon tengah malam. Tidak boleh itu. Sebagai wanita, jaga kuadrat wanita.
0: Nasik.
1: Jangan, tidak boleh. Kalau laki-laki masih bodoh.
0: Iya.
1: Ya kan Bang?
0: Iya.
1: Itu Vero, sorry Vero ya, kita bercanda Vero, jangan masuk hati. Salam sehat lembaga selalu buat Mbak Vero.
0: Amin.
1: Buat Ajeng, Aurel, Ika, Naila, Bunda Wati, Bunda Cila, Bunda Jamila, Bu D, Bunda Yati Sergawi, Tete Nadia dan Aliminnya, Tete Anita, Bang Ajum, Bang Rudi, Bang Ramlan, Bang Abdullah, Ki Semar, Wak Udin, Amarkan, Bujang Jembatan Emas, Bang Army, ya buat semua saja buat Dirman salam sehat dan bahagia, semoga Dirman dan keluarga besar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya Allah.
1: Terima kasih Dirman.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam, I love you, you me love. Seru terbangun dia.
0: Dadah. Ditunggu lagunya Bang.
1: Iya, ditunggu ya buat Cinta juga di Palima.
0: Siap.
1: Buat Cinta, ya.
0: Yo.
1: Terima kasih abangku. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iso be senang hati dak. Senang dan gembira Abang Andi. Kita lanjut ngarapnya Bang Per. Bang Pero. Mbak Pero kayaknya tidur. Selamat malam.
2: Selamat malam bosku. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Buta?
2: Alhamdulillah baik bos.
0: Iyo, alhamdulillah.
2: Magalawe itu udah gak hilang.
0: Mae beratnya kehidupan.
2: Mungkin-mungkin sampai tahun baru
0: gue hilang. No. Woi, tambah berat benar lah tuh. Bang Buta.
2: Sayo.
0: Ah. Lah dihubungi dak sama anu abang apa ama?
2: Ngapo lah?
0: Hah.
2: Ya ngapo?
0: Dak kemarin kan saya kasih nomornya. Belum.
2: Alhamdulillah
0: sudah. Lah sudah alhamdulillah. Bang Udi juga ada dak?
2: Enggak.
0: Oh, Bang Udi juga minta ngomong tadi itu, kemarin tuh.
2: Oh, walaupun siapa yang minta asal niat baik, panggil dia baik, kasihlah.
0: Tapi saya ada niat jahat, Bang.
2: Astagfirullahaladzim.
0: Iya, serius, saya minta duit dengan abang.
2: Nah, bang, woy, kumah. Nah, kalau tak kirim, ya, nomor dana.
0: Nah! Oi, itu, nah, saya tunggu-tunggu tuh. Memang lah the best, abang kita.
2: Nggak. Awak tu
0: macam mana
2: lah?
0: Nice.
2: Kalau nak nolong orang tu jangan
0: sengaja. Tu dia datang langsung saya ke rumah besok dengan Nanu, dengan apa kawan saya Adit.
2: Iya, sebut me dengan budak tu.
0: Budak tu. Isau bang itu. Aduh.
2: Biasalah.
0: Iya, bercanda. Apa
2: hiu ada?
0: Tulian.
2: Tapi kalau memang orang nak seriusnya nawak. Saya dengan apa tu
0: lah? Lihat saya itu jahat bang.
2: Ah kalau jahat yo.
0: Apa tu lagu bang?
2: Apa lagu kita?
0: Mm-mm.
2: Lagu apa malam
0: gua? Pokoknya bebas bang dari Sabang sampai Merauke ya bang.
2: Eh, ada macam kalau minta lagu DJ boleh?
0: Lagu di, tokonya lagu daerah abang.
2: Ah, tu kita awak tu.
0: Nah. Bebas Sabang sampai Merauke bang, datik lagu DJ.
2: Awak boleh tanya tak?
0: Ha, apa tu?
2: Yang kalau tak salah pendengaran awak waktu malam kemarin tu bunda apa yang minta nomor?
0: Oh iya bunda ini. Bunda. Aduh bunda siapa ya? Tunggu bentar saya cek bu. Oh bunda Yati. Yo.
2: Minta be Bunda Yati sama abang go.
0: Oh iya kaget saya kirim nama abang ke beliau ya.
2: Ah iyo.
0: Soalnya iyo soalnya beliau tu ada saya ada nama beliau.
2: Iyo yang katrio tu nengobat iya lawa.
0: Iyo betul ni an ada tapo ampu heda.
2: Iyo. Mungkin situ tapo hilang obat galau.
0: Bisa jadi bang.
2: Iya lah boleh nyanyi lagu minta ya.
0: Ah boleh lah bang.
2: Lagu daerah Minang boleh? Halo?
0: Mano?
2: Lagu daerah Minang boleh?
0: Boleh bang.
2: Lagu aku Basara ke garis tangan deh.
0: Basara ke garis tangan. Oh Basara. Bukannya tuan nama
2: kok tahu?
0: Ya iyalah. Saya kok sering nganding lagu itu. Soal itu lagunya tuh mengisahkan kehidupan saya. Alamak.
2: Tak salah lagi, betul. Boleh awak bersalam?
0: Boleh dikit. Nah, dah canda. Boleh banyak.
2: Sebelum salam boleh tak lagi lanjut.
0: Apa tuh?
2: Kakak Ucen kita lah sehat lah belum?
0: Oh iya, lupa pula saya betul nian.
2: Awak paling ngepen lah dengan suara.
0: Nyagi. Makonyo bang. Main abang ke studio, kalau saya ada di studio sudah selesai, saya siaran kita ke rumah beliau.
2: Iya nian apa? Tahu rumah?
0: Tahu lah saya rumah.
2: Kaki lah, ada lah awak hubungi
0: kan. Atur.
2: Iya. Kemudian Kak Buten tu cinta lah sehat
0: ya. Iya insya Allah.
2: Awak ingin nian, dengarnya suaraku
0: kan. Iya nian, apalagi bercandonya. Assalamualaikum.
2: Iya. Ujung-ujung dia tu, Assalamualaikum.
0: Salam bang.
2: Apalagi sama Kak Ajeng, Kak Perot. Wuih, senang enak dengar.
0: Mantap, enak.
2: Yalah bang, yo, salam buat segala lah ben-ben perempuan tu yang sudah masuk. Tapi yang belum masuk, ataupun lagi yang sedang nito, tak bang ya?
0: Betul.
2: Salam kompak dan salam sehat dulu. Mudah-mudahan dia selalu sehat bang ya. Buatnya abangku, semoga sehat dan sukses.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan cepat dapat jodoh bang.
0: Amin ya Allah.
2: Abang itu udah doa kena bawa cepat pak jodoh
0: apa? Eh, tak apa lah dulu dulu lah bang.
2: Iya iya.
0: Saya kalau lama-lama yang penting sampai bang.
2: Tak, awak kau minta doa kan cepat pak jodoh.
0: Cuman lah kita sama-sama belum dapat jodoh.
2: Dah bang awak minta doa kan semoga di depan bertemu dengan Kak Vero. Awak yo. Biasalah Kak Vero, awak kau cuma humor be.
0: Iyo ni.
2: Kalau nyinggung lah. Ya lah bang, kasih banyak ya.
0: Yo.
2: Puyo, nomor ingat bagiin Kak.
0: Lah saya kirim.
2: Ya, assalamualaikum bang.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bang Putra Antamajo di seputaran Sengeti. Ibu Yani di WA kok ha minta apa minta cek lagu ya, minta cek lagu Ba Amaramang Badan. Apa salah judul atau Bu? Kok ada anu ya, ada ketemu saya cek-cek tadi. Selamat malam dah.
3: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh. Ala bisa mengecek bahasa orang awak.
3: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, Mang Ajem gimana kabar?
3: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Itu saya juga gimana selama di sana kedinginan?
3: Kedinginan kalau di sini.
0: Jangan lama-lama ya, Kang.
3: Lama.
0: Tapi kayaknya betah ya.
3: Betah.
0: Alhamdulillah betah. Kalaupun tetap di sana sesekali mainlah ke Jambi.
3: Iya, enak di sini sebenarnya.
0: Nah. Gaskan biar nanti saya ke sana tuh ada tujuan, iya. Cak itu kan.
3: Dingin
0: kalau empuk bener itu.
3: Iya, empuk dingin, empuk kalau malam.
0: Mantap. Ada Mang Aju. Aduh, jadi apa namanya ke Jawanya itu per awal bulan atau gimana tuh?
3: Pulang dari sini paling seminggu lagi.
0: Oh, apa seminggu mungkin? Lagi.
3: 2 hari lagi lah.
0: Oh, berarti ya. Di awal minggu pertama bulan depan ya?
3: Iya, tanggal 15 mungkin pulang.
0: Pokok puas-puasin aja terus ke Bukit Tinggi, nanti ke jalan ke Kelok 9.
3: Iya.
0: Semua dana ditujuin sana, dana Singkara.
3: Sudah.
0: Dana di Ateh?
3: Danau meninjau.
0: Dana di Ateh?
3: Di Ateh belum.
0: Belum, dana kembar itu.
3: Iya, dana kembar belum.
0: Mantap tuh jalan-jalan. Okay. Kalau di dana di Ateh nanti itu lebih dingin biasanya. Malam dingin aja itu sampai 16 derajat.
3: Dingin betul.
0: Iya. Itu tuh dekat dana di Ateh itu ada ini apa di itu alahan panjang.
3: Panjang.
0: Boleh lah, lagu mana nih, Mang Ajum?
3: Lagu anu aja, lagu Rindu di Rantau aja, lagu Minang.
0: Rindu di Rantau.
3: Iya.
0: Rindu, rindu serindu rindunya. Rindu di Rantau. Salah judul lah, Mang. Enggak ketemu.
3: Rindu di Rantau, sering diputar.
0: Iya, Rindu di Rantau. Rindu di Rantau. Oh iya, ada rindu di rantau. Kan? Iya.
3: Senang dulu dikit ya buat siap. Bang Andi Cakrawina tadi ya. Kemudian tadi saya Bang Putra ya?
0: Iya, Bang Putra Rantau Majo.
3: Oh, Bang Putra Rantau Majo ya, selam kenal aja ya. Kemudian juga buat Bang Nero ya, yang selalu
0: Terkenal.
3: Bapak Peron.
0: Bisa.
3: Andi Cakra selalu manggil Bapak Peron.
0: Bener, biar rame kayaknya.
3: Iya, biar rame. Karena sih marah balikannya.
0: Iya, bener.
3: Ini hiburan aja ya, Pak Andi. Kemudian juga buat apa lagi? Karena dia purnamanya. Juga Setianti, Bunda Yani, Mak Bandung ya, semalam dan juga buat mamanya aja, buat anu juga buat Pak Bu Rahim yang selalu hadir ya.
0: Iya.
3: Selalu dan buat mamanya aja lah.
0: Siap, Mang.
3: Bang Firman.
0: Saya.
3: Waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Mang Ajum, selama menikmati beberapa hari ke depan dinginnya suasana Bukit Tinggi, jalan-jalanlah ke tempat yang lain, menikmati semuanya yang ada di Sumbar, kan enak tuh. Kalau bisa ke Pulau Mandeh.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: RRI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara karya Arini Tahtagati diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara karya Arini Tahtagati diterbitkan pada tahun 2019 dari RRI untuk Indonesia.

Pedang selangkeh adalah senjata tradisional asli Kerinci. Jika sekilas, orang awam tidak akan dapat membedakan antara pedang Kerinci dengan pedang pada umumnya. Namun jika

0: Saat ini, pedang ini terlupakan oleh masyarakat Kerinci karena mereka lebih mengenal keris sebagai artefak warisan budaya masyarakatnya. Pada masa kerajaan, selangkai dipergunakan oleh para hulu balang dan para depati atap adipati. Tidak saja sebagai senjata untuk bertempur di medan peperangan, tetapi juga sebagai seko atau barang pusaka yang mencerminkan kewibawaan sekaligus sebagai simbol kekuasaan bagi para depati. Pedang selangkai ini terbuat dari besi baja berkualitas. Senjata tradisional Kerinci ini kini hanya digunakan oleh para pemencak silat saat harus mengisi acara adat. Sama seperti senjata tradisional Bangka Belitung, yaitu parang. Model asli pedang ini hampir tidak pernah ditemui. Kalaupun ada, biasanya berujung di tangan kolektor barang-barang antik. Selangkeh tidak memiliki sarung. Memilikinya berarti menambah kewibawaan. Pedang ini biasa diselipkan di samping pinggang.
1: Dian, makanan sudah siap. Makan dulu, nak. Bentar lagi, Bu. Lagi malas makan. Dian, makan malam sudah siap.
2: Iya, Bu. Nanti.
1: Aduh, perutku sakit. Ibu, ibu, tolong, perutku sakit.
2: Tuh kan, makanya jangan menunda-nunda makan. Jadinya sakit kan perutnya.
1: Iya, Bu. Maaf, Bu.
2: Sekarang, ayo kita makan, nak.
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apresiasi budaya kita.

RRI dengan esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama

mereka, yakni dengan menggunakan kulit jengkol. Kulit jengkol, menurut mereka para pengrajin, adalah bahan yang ramah lingkungan. Namun sebelumnya, para pengrajin batik ini menggunakan kulit pinang, daun mangga, dan daun jambu. Dan untuk menambah kesan batik yang lebih baik dan menarik, tidak jarang para pengrajin ini mengkombinasikannya dengan bahan yang lainnya. Keindahan dan keunikan batik Sarolangun tidak hanya diminati oleh masyarakat di Jambi, tapi juga para pecinta batik dari daerah lain. Bahkan, batik khas Kabupaten Sarolangun sudah banyak dipakai oleh para pejabat tinggi di Provinsi Jambi.

0: Nah, akhirnya istirahat juga. Edin, kok mukamu kusut banget sih? Kayak amplop kelipat dua aja.
1: Aduh Rin, pusing deh. Umur makin nambah, kerjaan numpuk. Terus aku jadi mikir, apa aku udah cukup cakep, cukup sukses, cukup ya segalanya gitu.
0: Woi, santai apa? Kamu itu udah keren, tau gak? Nih ya, mulai sekarang, stop deh pikirin hal-hal yang gak penting.
1: Pertama, teman toksik, buang aja, kayak sampah. Terus, umur tuh cuma angka, yang penting mental tetap muda.
0: Lanjut. Kesalahan masa lalu, udah, tinggalin aja. Kayak mantan, gak usah ditengok lagi. Standar kecantikan, hello, itu buatan netizen, bukan buat diikutin.
1: Wah, bener juga ya.
0: Terus nih ya, stop mikirin omongan orang. Apalagi orangnya bahkan gak peduli sama kita. Gak capek, Din?
1: Capek banget sih sebenarnya. Tapi sekarang aku paham. Thanks ya, Rin.
0: Selalu dong. Hidup tuh udah ribet. Jangan ditambahin mikirin hal-hal yang gak penting deh.
2: Mulailah berhenti mencemaskan 6 hal ini. Teman toksik, bertambahnya umur, kesalahan masa lalu, standar kecantikan dari masyarakat, omongan orang lain, dan mereka yang gak peduli padamu. Hidupmu terlalu berharga untuk diisi dengan kekhawatiran.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
4: Dunia buliah, akhirat dape. Sinan merdeka mengkonyo panuah.
3: Artinya, dunia boleh, akhirat dapat. Di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat, orang akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.
5: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
6: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
5: rri.co.id.
7: Pro 4 RRI, Suara Budaya Jambi.

0: ganti-ganti yang belum tertidur boleh di line telepon dicoba kembali, tadi mungkin belum sempat gabung. 0811-670-79920. Lagu tadi banyakkan dari Sumbar. Kira-kira kita kemana nanti ya? Selamat malam.
1: Malam juga.
0: Iya. Waalaikumsalam Mbak Vero. Mbak Vero.
1: Mbak. Kabar Mas?
0: Alhamdulillah Mbak. Gimana kabar?
1: Baik-baik saya.
0: Enak ya yang sekarang dikelilingi kesayangan.
1: Siapa?
0: Ya kan itu katanya baik-baik sayang. Dikelilingi kesayang-sayang lah itu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Apa sayang?
0: Mau nih dikasih tahu.
1: Enggak bisa lah.
0: Enggak.
1: Lagunya bebas ya?
0: Bebas dalam artian lagu daerah lho Mbak
1: Ya, lagu Sunda ya.
0: Boleh.
1: Lagunya Bagja Jeng Cinta.
0: Apa?
1: Bagja Jeng Cinta.
0: Bagja?
1: Ya.
0: Bagja?
1: Ya, B-A-G-G-A.
0: Bagja?
1: Ya, J-E-U-N-G.
0: Apa?
1: Bagja Jeng Cinta.
0: B-A?
1: Kan pertama tuh B-A.
0: Bagaja.
1: B-A.
0: Bagaja.
1: Bagja. Jengnya tuh.
0: Jeng.
1: J-E.
0: Tahu. N-G. Jeng Cinta. Tahu Jeng. Ya. Jeng. Bukan.
1: Bagja Jeng Cinta.
0: Iya, bukan Mbak Ajeng.
1: Bukan.
0: Itu tas siapa entah, itu saya juga gak tahu.
1: Dari itu Mas ya.
0: Dari siapa?
1: Ayu Asti.
0: Siapa?
1: Ayu Asti.
0: Ayu?
1: Iya.
0: Siapa Ayu itu?
1: Ayu Asti.
0: Ayu. Ye, Ayu ya. Ye. Ayu mana lagi nih? Gak nongol-nongol si Ayunya.
1: Nongol lah situ.
0: Enggak ada.
1: Jadi siapa tuh penyanyinya?
0: Enggak tahu. Enggak, ini penyanyinya yang asli yang ada muncul. Mana Ayu? Enggak ada Ayu.
1: Udah yang itu aja kalau penyanyi yang lain.
0: Sopo mene yuk.
1: Aku galak menyimpang.
0: Menyimpang.
1: Iya, minta lagu judulnya yang Ayu asli penyanyi lain.
0: Iya benar, yang penting kan lagunya sama.
1: Iya,
0: enggak apa-apa. Aduh. Salam boleh.
1: Salamnya buat Emak, sehat selalu, sukses selalu.
0: Amin insyaallah.
1: Selamat hati-hati ya sayang ya.
0: Sayang.
1: Bang Adi Cakra cemburu. Terus yang udah masuk tadi. Bang Alimin, Bang Ingkimpul juga. Buat tadi Mbak Nadia Purnama malam. Bang Cakra juga sama Dikanya. Buat Bang Putra FM tadi juga ya.
0: Iya.
1: Buat Mang Ajum juga selamat malam. Bang Buka Kusuma. Bang Alfiadi juga selamat malam. Anita, Bang Dari CS, Bang Putra Pulau Kijang. Buat Amar, Bang Army, Bang Ramlan, Kang Sule, Ina Sampar, Bang Abdul Rohim juga. Ada lagunya Mas?
0: Ada dong.
1: Buat Wak Udin. Malam Wak Udin. Bang Abdullah, Bang Tamrin, Ajeng juga selamat malam. Apa lagi Mas ya? Bagaimana Mas? Mantuk ya.
0: Enggak, saya lagi enggak fokus ini.
1: Buat Datuk Ijan juga, Cik Rusli. Kenapa enggak fokus?
0: Enggak apa-apa, ada sesuatu.
1: Apa?
0: Beneran enggak nemu saya ketemunya itu penyanyinya kan. Penyanyi yang beneran itu kan dulu Sumbang. Terus dinyanyiin kan lagi sama ini apa namanya itu Bunda Hetty. Terus dinyanyikan juga sama Nining Meida.
1: Ya udah Nining gitu. Meida aja
0: Mas. Yang Nining ya?
1: Ya.
0: Ning, ayo Ning. Ayo main pacaran.
1: Bisa Mas Jamal.
0: Kenapa?
1: Ya lewat.
0: Aduh.
1: Bang Putra Bertam juga ya.
0: Ya, yang salah di hatimu.
1: Suaranya.
0: Betul.
1: Semuanya lah, Beb ya.
0: Beb.
1: apa tuh? Ditunggu di Pro 1 besok ya.
0: Betul sekali.
1: Tak tunggu Mas.
0: Terima
1: kasih Mas, pulangnya hati-hati.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Teteh. Teteh enggak tuh. Lanjut di belakang, selamat malam.
2: Halo juga, selamat malam. Apa kabar nih Mas, gimana?
0: Alhamdulillah, apa kabar juga Bang Amlan?
2: Sehat dong itu.
0: Iya, Bang Amlan. Kemana aja nih seharian?
2: Ada lagi nih.
0: Enggak kondangan, Bang.
2: Tadi siang kondangan.
0: Kemana itu, Bang?
2: Dari berapa jauh dari sini lah.
0: Udah jauh-jauh dari sini, ya nian lah. Kalau Jawa agak susah pula.
2: Kita kondangan Jawa pula, Madoh. Enak nampaknya lah.
0: Iya pula, dah.
2: Ya, tunggu jauh pula yang ada pengundangan
0: ya. Hebat. Iya, abang gitu. Lah, ya. Yang ado we lah, Bang.
2: Yang ado we
0: lah. Aduh. Kira mbak sibuk nih, anu punya kondang dekat situ lah.
2: Kondang dekat situ lah, ya.
0: Nah, penting ado, Bang, makan daging. Iya nih ya lah tuh. Tak kemana entah daging ngendang yang kemarin tuh. Dan dunia yang ngundang ya lah.
2: Daging mah belum jual lagi.
0: Aduh. Ini malam ini kita lagunya bebas, pokoknya lagu-lagu daerah lain juga boleh.
2: Ini Jawa lagi.
0: Boleh yang mana?
2: Lagunya Kelingan Mantan.
0: Kelingan
2: Mantan.
0: Lah ngapa kok mantan? Aduh.
2: Dong, sampai sekarang kelingan
0: Mas,
2: mantan
0: masih zaman kelingan mantan.
2: Masih kelingan mantan sampai sekarang ya.
0: Aduh.
2: Ada
0: dong, ditunggu ya.
2: Nah, itu aja lah, kita
0: belum jauh bang, mama pentah miss call be gawe.
2: Oh miss call be.
0: Iyo.
2: Masih ada waktu
0: ha.
2: Iyo. Ada waktu mungkin malam tadi malam kondisi kompak lah. Kita menjumpa lagi di sebelah ya lah.
0: Yo. Ha.
2: Salam ya.
0: Yo, aduh, salam lah lagi.
2: Salamnya tadi ikutnya Pak Pero lah ya lah.
0: Udah atau baik. Semua
2: lah. Ya, nampaknya lah salam semuanya lah.
0: Yo, kalau nak contoh tidak apa-apa lah.
2: Apa-apa lah. Oke, Mas, terima kasih ya.
0: Yo, sama-sama.
2: Mulai Mas Tela selalu pulangnya nanti, jangan masa jangan.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Kalau salah nyanyi naro. Cek saya cek tadi kok tak ada ini ya, tak ada muncul ya bu ya. Salah ketik kayaknya judul itu bu. Kita lanjutkan jauh-jauh dari seberang. Selamat malam. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Vina.
3: Bang Dirman, apa kabar?
0: Alhamdulillah Mbak Vina, bagaimana kabarnya?
3: Bang Dirman.
0: Kabarnya gimana?
3: Alhamdulillah kabar baik, sehat.
0: Sehat. Agak putus-putus tadi suaranya jadi agak kurang jelas.
3: Ini apa? Bisa ya?
0: Udah mendingan. Di sana gimana cuaca?
3: Tadi sempat terang bulan ini rada-rada mendung kayak.
0: Lah, jangan dulu bilang. Jangan dulu turun dong bilang.
3: Iya, nanti sambil naik hujan di jalan.
0: Aduh,
3: udah sampai di tujuan baru hujan.
0: Iya, soalnya besok tuh nguli lagi. yang penting semuanya lancar ya, udah kita berdendang deh. Mau dengar yang mana nih malam ini kita? Yang mana?
3: Lagunya dari lagu Tafsir aja Bang Dirman.
0: Boleh.
3: Judulnya Homa Ulala.
0: Homa?
3: Ulala.
0: Homa. Pakai spasi atau gabung?
3: Gabungnya
0: halo.
3: Halo.
0: Mbak Vina, suaranya putus-putus.
3: Judulnya Homa Ulala.
0: Maksudnya itu gabung semua kata-katanya.
3: Iya, Homa.
0: Homa.
3: Ya, Hulala.
0: Hulala.
3: Hulala.
0: Hulala.
3: Iya, dari Arlan di sini.
0: Boleh. Iya. Salam boleh untuk siapa?
3: Salamnya Bang Mandirman yang bertugas. Semoga Bang Mandirman sehat selalu. Amin. Dari sini Bang Mandirman yang Allah sukses.
0: Insyaallah. Ya. Amin ya Allah kaya raya.
3: Amin Allahumma amin. Ya, semoga nanti
0: tidak
3: kejadian di jalan selamat sampai tujuannya nanti.
0: Salam dari Bang Amar katanya.
3: Oh iya, salam juga ya buat Bang Amar kan ya.
0: Iya.
3: Kamu kalem aja. Buat Kak Piro tadi, buatnya Bang Ramlan, Bang Rudi, Bang Abdullah, Bang Kadir CS, Bang Simon, Bang Dedek Sikumbang, Bang Abdullah juga, buatnya siapa lagi Pak Cik Rusli, Pak Hamidah Yusuf, buatnya Pak Abdurrahim juga. Kuatnya Bang Adi Muksin, Bang Adi Chandra, punya Bang Adi apa siapa Adi Adi Rawan juga ya. Salam juga buatnya Bunda Sila, Bunda Wati, Bunda Nadia, sama Pak Alim, Pak Yaman, apa lagi ya? Bunda Bunda ini siapa ya Bunda apa ya nama? Bunda Yani. Salam juga Mama Sikembar, salam juga buatnya Mama Sukri. Buat Ibu Farida juga di Palu, Mbak Windu juga di Lampung, salam juga buatnya Bang Putra di Pulau Pinang, salam juga buatnya apa lagi ya, Kang In, di Semar, dan buat semua pendengar RRI Pro 4 Jani yang lagi monitor, salam selalu semuanya.
0: Siap.
3: Spesial buatnya Bang Jerman yang lagi bertugas sampai tuntas. Terima kasih banyak untuk kesini Bang Jerman.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Mbak Vina. Jauh-jauh beliau itu dari Kampar Riau. Kita lanjutkanlah di belakangnya ya kan. Kasian pula kalau tak diangkat. Selamat malam.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lah ujung menalah. Yuk kok.
4: Lisa, kenapa
0: ada
4: dapat
0: ini ujung-ujung? Alah, sebut bawa jago.
4: Capek, tangan awak Lisa.
0: Oh, yuk. Cobalah duduk si ko yuk. Aku ko nak bakat.
4: Oh, bukan. Aku ko nak balik.
0: Nyenyak be yuk. Kalau kelesuan makan daging ayo ko.
4: Kolesterol nak.
0: Mako aja yuk. Enak sama-sama kita dibagi rata kolesterolnya tu. Aja sayang. Iyo.
4: Tidak dipasang galon di. Taruh di kulkas sakit kepala.
0: Nah tu yang buat sakit kepala. Cobalah paket ikirim ke tempat saya.
4: Takut nyangkut di bokok sawit.
0: Ada tu hanyut ibailah.
4: Hanyut batang hari
0: ya. Iya, Mbak. Suwai batang hari tu hanyut kemudi.
4: Kayak nyangkut dulu.
0: Astagfirullah, dado.
4: Apa kabar di?
0: Alhamdulillah, Mbak. Gimana? Masih pusing? Banyak makan daging?
4: Tak juga lah, banyak juga karena takut juga di banyak makan.
0: Tak banyak lah, cuma cak sekilo ado lah dak.
4: Tidak dibaca, tak mungkin dimakan paling mungkin baik. Awak takut dia lambung takut makan daging, kaje tak mungkin tak galak dia proses lambung tu. Hai, dah dapat lagi dak awak tu?
0: Dapat lah untuk Ayu apa nih dak?
4: Baik asing lah dek awak di kalung gak dapat lagi lagu apa nih?
0: Kita lagu Nusantara pokoknya.
4: Oh Nusantara.
0: Iya boleh lah kalau
4: lagu apa ya lagu Sunda tuh lagi
0: boleh
4: lagu Sunda ini Bedi teteh Bedi
0: teteh teteh
4: yo
0: teteh saha
4: teteh Teteh Anita.
0: Oh, Teteh Anita. Aduh, apa pengenian dipanggil Teteh dan enggak manggil Ayu.
4: Serakal dan manggil Lapo.
0: Iya lah Ayu.
4: Masih mau Ayu-Ayu ini
0: Jambi, kental
4: ya. Iya, Adi. Ada enggak lagunya tadi?
0: Ada dari Dol Tumbang.
4: Ah, iyalah betul iyalah tuh. Iyalah salamnya. Kita tuh nak pindah, belum ya?
0: Malam besok.
4: Oh malam besok.
0: Lah pindah kamar sama malam besok.
4: Awas salah kamar. Iyalah dia, selalu lah buat dirimu dia. Ya,
0: insya Allah, makasih. Yo.
4: Ah, apa namanya? Kalau lah, kaget kita ketemu lagi.
0: Iya. Makonya main lah ke studio, bawa lah daging tuh.
4: Daging apa lempar?
0: Dah, kita aman atau saya bawa kuali, sudah.
4: Ah, jadi?
0: Di belakang kok ada, anu, macam apa namanya tuh. Apa batang-batang jambu itu jadi di bawah itu kita masak gitu ha. Lesehan.
4: Jadi ceritanya kita masak di bawah batang jambu.
0: Iya. Kita bermadu cinta sambil melepas rindu. Rindu berkarat pengen nak kawin cepat.
4: Ai, dah gila kalau enggak. Apa kalau adik ini jadi ini kok?
0: Ya lah,
4: salam ya.
0: Siap.
4: Ayolah buat ini lagi ya. Selamat bertugas, sehat selalu, balik kaki hati-hati di jalan ya.
0: Siap.
4: Ah, jangan nyimpang-nyimpang. Ya lah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Makasih lah Mbak Anita. Ya Allah, dadah. Tapi benar kan, ganti-ganti di belakang tuh ada pohon apa namanya tuh jambu, terus ada juga pokat, tapi pokat yang tidak berbuah, terus ada juga rambutan yang tidak berbuah. Selamat malam.
4: Malam.
0: Malam. Ya Allah kak, sehat.
4: Alhamdulillah.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Kak, kenapa kak?
4: Apa?
0: Banyak kali kayaknya makan apa daging ceritanya? Itu. Kakak tuh banyak kali makan daging tuh.
4: Iya, kebanyakan kan
0: ya. Ya udah kasihlah aku, Kak.
4: Iya, kakak panggil kamu enggak ini.
0: Tak ada kakak tengah panggil-panggil tengah. Pun, telepon pun tak ada.
4: Iya, ada situ kan.
0: Memanglah. Sudah lupa. Kita
4: berteman.
0: Sudahlah, kakak sudah lupa sama aku kakak kalau dapat daging.
4: Orang siapa tuh datang?
0: Sopo?
4: Oh, siapa ya? Mama Rizka.
0: Oh.
4: Tasya. Pasang-pasangan lah.
0: Tapi memang berturut kemarin setelah kakak tuh anu sama iya. Malan si ini apa namanya tuh Pak Mo.
4: Pak Mo.
0: Iya, Pak Mo sampai di infus.
4: Ih, sama aja.
0: Iya, kayaknya kebanyakan makan daging.
4: Duluan kakak pada Bapak Mo ya.
0: Iya.
4: Iya. Ada Mak Asep. Mama Iqbal, Ih banyak kali mereka tuh bawa loh.
0: Bawa daging maksudnya?
4: Semuanya.
0: Yaudah cukup tahu aja, aku gak dikasih pun.
4: Kata Mama Rizka, gak usah kasih tau Didi, biarin dia itu.
0: Iya, yaudahlah, cukup tahu Bella bilang.
4: Gak apa-apa lah ya.
0: Iya. Yaudah lah kak, cukup tau lah ya. Kak kita.
4: Iya, ada lagu gak?
0: Boleh-boleh kak, untuk kakak kasih ke si bonus lah kak malam ini.
4: Lagu Jambi kan?
0: Apa?
4: Lagu Jambi.
0: Boleh lagu Jambi enggak apa-apa.
4: Ya mana ya lagunya ya?
0: Banyak kali lagu Jambi, Kak. Bolehlah dipilih.
4: Bapisah.
0: Hah?
4: Ada lagu ini.
0: Bapisah jauh.
4: Bapisah jauh yang lebih janganlah ya.
0: Janganlah, kita slow aja, Kak.
4: Yang lagu slow-slow aja.
0: Iya, Kak. Kita mau tidur
4: seperti
0: pun.
4: Lagu.
0: Hah, seperti lagu.
4: Mati lampu aja.
0: Seperti mati. Seperti mati lampu.
4: Bapisah jauh. Bapisah jauh ada nih.
0: Iya kak. Kakak ya, lucu kali kakak minta mati-mati lampu aja. Aduh.
4: Ada.
0: Ada kak.
4: Bapisah jauh tuh yang slow ya.
0: Iya slow kak lagunya.
4: Iya. Salamnya. Semuanya saja.
0: Iya.
4: Yang lagi mendengarin. Selamat bobo.
0: Iya lah.
4: Aduh, ustuir bobo-boboan. Amit-amit. Di.
0: Saya kak.
4: Makasih ya dia.
0: Sama-sama kak.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Doa kita insya Allah ya sehat selalu, rezeki lancar, sehat juga rezeki insya Allah. Eh, Bang Ama kalau ujung memang lah dasar memang. Selamat malam.
5: Malam.
0: Nah. Waalaikumsalam. Eh, Bang, apa hal kau? Ah.
5: Ah, entar lagu kau.
0: Ada bisa, Bang.
5: Kan lagu

0: Siapa pula?
1: Ya macam itulah.
0: Siapa genti?
1: Hah?
0: Siapa genti?
1: Ada dua pangeran yang datang ke sini nanti. Oh. Dengan apa namanya bala tentaranya.
0: Kayak itu awak nak yo.
1: Babenah dikit. Kalau memang yonya bang, saya rekomendasikan kok. Ada namanya Bang Amal.
0: Tahun depan.
1: Iya, beliau kok sangat andal dalam segala hal.
0: Andal apa?
1: Handal jepit. Sehat bang.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, tak tahu lah kau. Penting tak tahu lah kau.
0: Iya.
1: Anu.
0: Dapat lagu ah?
1: Hah?
0: Awak nak minta lagu?
1: Dapat apa? Lagu apa bang?
0: Hah?
1: Lagu apa?
0: Lagu Selayang Pandang.
1: Selayang Pandang?
0: Ya.
1: Lagu daerah mana Selayang Pandang tuh bang?
0: Lagu Melayu.
1: Lagu Melayu bukan lagu daerah Nusantara bang?
0: Kan lagu Nusantara tak?
1: Ya sudah lah bang ya. Emangnya saya nak nyenangi hati abang lah bang.
0: Tak betul lah du. Nusantara kan?
1: Iya bang. Apa yang tidak untuk abang bang?
0: Selayang
1: pandang. Yang penting hati abang senang.
0: Dari Ferry ya.
1: Dari Ferry?
0: Ya.
1: Siapa pula Ferry itu bang?
0: Ferry itu abang awak.
1: Ya sudah lah bang.
0: Makasih ya galau-galau lah ya.
1: Iya siap bang. Yo.
0: Nah makasih lah ya.
1: Yo.
0: Betul Bali hati-hati belah.
1: Siap bang.
0: Yo,
1: apa tuh?
0: Apa lagi ya?
1: Apa lagi?
0: Semoga enak lah di kamar baru pula.
1: Ya iyalah, gue enak lah. Masa enak? Santai gitu. Iya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Ama. Saya harapannya tuh sehat ya, karena walaupun pindah posisi tempat siaran, tetap beda, tetap di RRI gitu. Lah jauh nih abang kita kalau kasihan pula lalamo dat besuo angkat belah. Selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya Allah bang kemana be? Selamo ke bang lah 76.
2: Aduh sudah keluar dari paket.
1: Apa hal ya?
2: Iya kemarin dipaketkan orang salah alamat.
1: Oh alamat palsu.
2: Ya itu dia.
1: Sedihnya ngenang ya bang.
2: Allah, KPR udah mau cari aku dia.
1: Iya, siapa lah. Tapi tanya dulu dengan diri kita, siapa lah kita nih bang.
2: Nice,
1: kita yang gak pernah dianggap bang.
2: Yang penting
1: Astagfirullah. Abang sehat bang?
2: Alhamdulillah
1: sehat juga.
2: Tenang hati bisa bersuwo.
1: Ah itu pula lah bang, tak kemana entah bang ko selama ko ya ni lah. Kalau memang umroh dak.
2: Iya, adolah.
1: Adolah. Alhamdulillah. Kalau lah.
2: Cuman hatinya belum bahagia.
1: Tol pula.
2: Itu nak yang dicari belum dapat.
1: Au.
2: Gimanakah ada yang mau calon?
1: Iya. Oh, promo. Silakan. Dilelang. Dilelang. Aduh.
2: Siapa yang mau masuk keranjang kuning ya, Bang?
1: Iya, langsung dibungkus.
2: Dibungkus.
1: Dipaketin sampai tempat tujuan.
2: Nah, itu dia.
1: Bang, karena udah di ujungnya nih, nah udah 5 menit menuju pukul 23, bolehlah salam dikit, Bang.
2: Ya, salam-salam
1: gitu
2: ya.
1: Iya.
2: Ya, salam-salamnya buat Abang, selamat malam, semoga sehat selalu.
1: Amin, bang, insyaallah.
2: Mudah-mudahan murah rezekinya, mudah-mudahan dilancarkan di meja siornya juga.
1: Iya.
2: Salamnya buat semuanya tanpa terkecuali. Di malam hari itu diberikan kesehatan semuanya aja lah ya.
1: Amin insyaallah.
2: Salam kompak selalu. Mudah-mudahan meskipun kita tidak bertemu, mudah-mudahan di udara kita sambung silaturahim.
1: Iya betul.
2: Ya buat Abang jaga kesehatan.
1: Iya.
2: Iya. Semoga sehat selalu.
1: Iya.
2: Ya terima kasih waktunya ya Bang.
1: Sama-sama Bang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bang Alpiadi yang ada di seputaran Pematang Lumut. Bang Al, terima kasih. Ganti-ganti juga yang lain ya. sudah bergabung. Kak Butet, ditunggu lagunya Kak Butet. Elah, Kak Butet miss call pun. Dan untuk ganti-ganti, walaupun suara saya besok pindah ke sebelah, nah, saya tetap ado. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya sering nian bercanda. Semoga memang bisa menghibur, terus memberikan juga informasi untuk ganti-ganti, menambah wawasan juga. Walaupun mungkin kebanyakan tuh kita tidak bisa bertatap muka, harapannya di lain kesempatan bisa datanglah, silaturahmilah ke studio. Insyaallah sekali lagi saya ada di studio, bisalah kita bersua. Dan saya tutup untuk malam hari Iko dengan lagu-lagu Nusantara. Tapi yang belum bisa tidur, menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, masih saya hadirkan lagu-lagu yang tadi sudah diminta.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Jambi Malam Iku.
1: Ganti-ganti informasi berikut kami hadirkan mengenai gempa magnitudo 2,5 getarkan Pacitan Jawa Timur. Gempa bumi magnitudo 2,5 mengguncang Kabupaten Pacitan Jawa Timur pada hari ini Minggu 31 Mei 2026. Guncangan terjadi pada pukul 18.14 waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 8,83 lintang selatan dan 111,40 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui pusat gempa permukaan 79 km tenggara. Kedalamannya tercatat 17 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian. Karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat.
0: Apresiasi budaya.

RRI dengan esensi buku Burung Kayu karya Nidu Paras Erlang tahun terbit 2020. Novel Burung Kayu yang ditulis oleh penulis yang tidak memiliki latar belakang suku Mentawai atau Sasareu atau biasa disebut orang luar Mentawai. Setelah melakukan penelitian selama 2 bulan untuk mengenal lebih dalam tentang kehidupan suku Mentawai, dan ini menjadi tantangan tersendiri buat Nidu Paras Erlang selama menulis novel Burung Kayu ini. Bahasa yang digunakan dalam novel Burung Kayu banyak menggunakan istilah dalam bahasa suku Mentawai. Namun, penulis tidak memberikan catatan kaki seperti novel-novel etnografi lainnya. Tujuan penulis untuk tidak menambahkan catatan kaki pada novel Burung Kayu, yaitu anti-intelektualisme dan pembaca mendapatkan pengalaman baru dalam istilah-istilah daerah, sehingga mampu menjadi salah satu bentuk pelestarian budaya, tradisi, dan bahasa daerah di Indonesia. Konflik dalam novel Burung Kayu berlatar antar suku, adat istiadat, serta suku dan agama. Novel ini mengisahkan kehidupan keluarga Leugemanai dengan permulaan konflik antar Uma Leugemanai dan Uma di seberang sungai. Pertikaian antar dua suku di hulu berakhir pada kematian Bagai Ogo. Taksilitoni istrinya berdalih menikahkan anaknya yang bernama Leugemanai dengan Saeng Rekere, adik iparnya sendiri. Maksud hati dia ingin mewariskan denda kematian kepada anaknya. Namun setelah pernikahan itu, berbagai macam konflik lain muncul ketika mereka memilih pindah ke Barasi di dekat Muara, pemukiman yang dibangun pemerintah untuk memajukan suku-suku di hulu. Niat yang awalnya untuk membalas dendam, kini dendam itu terbengkalai, karena keluarga kecil itu harus berhadapan dengan kebijakan negara, agama-agama resmi, korporasi, dan konflik-konflik yang baru muncul di antara berbagai suku. Ada banyak budaya dan tradisi suku Mentawai, diantaranya ritual tato, ritual pako, ritual maturu, ritual tipu sasa yang menjadikan novel Burung Kayu ini dapat menjadi pilihan utama bagi para pembaca yang ingin menikmati sentuhan budaya dan sebuah tulisan. Novel Burung Kayu juga sangat cocok jika dijadikan sebagai bahan acuan untuk melakukan sebuah penelitian terhadap budaya, terutama dalam lingkup sastra. Tidak heran jika novel ini menjadi salah satu naskah yang menarik di sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta 2019 dan menjadi juara Kusala Sastra Katulistiwa 2020. Burung Kayu merupakan sebuah simbol atau lambang kemenangan. Pahatan berbentuk burung ini biasanya ditemui di suatu uma yang terlibat dalam perseteruan adat dengan uma lain. Demikian esensi buku Burung Kayu karya Nidu Paras Erlang terbit tahun 2020. Dari RRI untuk Indonesia.

0: dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.
1: Welcome to Mobile Legends!
2: Nak, dari tadi Mama lihat, kok kamu bermain gadget terus ya?
3: Iya nih, Mah. Aku lagi main game, seru banget.
2: Tapi kamu sudah bermain sejak pagi tadi, Nak. Kenapa tidak keluar rumah dan bermain dengan teman-temanmu?
3: Nanti aja lah, Mah. Aku masih mau main game nih.
2: Kamu tahu, Nak, terlalu lama bermain gadget ini bisa membuatmu kurang tidur dan kurang berkembang secara sosial. Ayo dong, sebentar saja keluar dan kita nikmati udara segar di luar yuk.
3: Baiklah, Mah. Aku main keluar dulu ya.
4: Jaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia digital untuk anak-anak kita. Batasi penggunaan gadget mereka dan berikan mereka waktu untuk berinteraksi sosial dan bermain di luar. Bersama, lindungi anak-anak dari bahaya gadget.
5: Pro 4, 99,2 FM.

Ganti-ganti informasi lain kami hadirkan mengenai menjelajah wisata religi hingga alam di Gua Safarwadi dan Gua Jomblang. Wisata alam di berbagai daerah Indonesia terus menarik perhatian karena menawarkan pengalaman yang berbeda dari pengunjung. Tidak hanya menyuguhkan panorama menarik, sejumlah destinasi juga menyimpan nilai sejarah dan keunikan alam sendiri. Perpaduan antara unsur edukasi, budaya, dan petualangan membuat tempat-tempat tersebut diminati berbagai kalangan wisatawan saat ini. Pengunjung tidak hanya menikmati suasana sekitar, tetapi juga memperoleh pengalaman yang menambah wawasan selama berwisata. Salah satu contohnya adalah Goa Safarwadi di Tasikmalaya dan Goa Jomblang di Gunung Kidul yang populer. Kedua destinasi tersebut menawarkan daya tarik berbeda, mulai dari wisata religi hingga petualang alam bawah tanah. Kesepuhan Pamijahan Kiai Haji Endang Ajidin menjelaskan Goa Safarwadi memiliki nilai sejarah Islam yang kuat. Menurutnya tempat ini menjadi tujuan peziarah dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara. Goa Safarwadi berada di Desa Pamijahan, Kecamatan Banter Kalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Lokasi ini dikenal sebagai kawasan ziarah yang berkaitan dengan perjalanan dakwah Syekh Abdul Muhyi. Informasi lebih lengkap ganti-ganti mengenai menjelajahi wisata religi hingga alam di Goa Safarwadi dan Goa Jomblang bisa dibaca di laman rri.co.id.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sembilan puluh sembilan koma dua Pro 4 RRI Jambi.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

RRI dengan esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018. Melalui buku ini, pembaca mendapatkan informasi tentang asal-muasal suku Tidung. Arbain menelusuri arti kata Tidung supaya bisa mengidentifikasi asal-muasal orang Tidung. Tidung berarti bukit atau gunung. Jika Tidung artinya adalah bukit, mengapa orang Tidung lebih banyak menghuni dataran rendah dan pantai-pantai? Sementara Kayan yang artinya dataran rendah, kok malah sukunya sekarang lebih banyak berada di dataran tinggi? Arbain menemukan bahwa Islamlah yang menyebabkan pemisahan kedua suku ini. Orang Tidung yang memeluk Islam berangsur menuju pesisir. Sedangkan orang Kayan semakin menuju perbukitan di dalam. Artinya, suku-suku di wilayah utara Kalimantan ini sesungguhnya berasal dari etnis yang sama. Perjumpaan dengan budaya dari luarlah yang ikut berperan dalam menciptakan pemisahan suku. Selanjutnya Arbain memaparkan tentang Kerajaan Tidung. Ia membagi masa Kerajaan Tidung menjadi Kerajaan Tidung kuno abad 8 hingga 14 dan Kerajaan Tidung era dinasti Tidung Tenggara abad 15 hingga 19. Dalam buku ini dipaparkan raja-raja baik di era Kerajaan Tidung kuno maupun era dinasti Tenggara. Arbain juga menggambarkan luas wilayah kerajaan dari masa ke masa. Sayang sekali, buku ini sangat sedikit membahas bagaimana hubungan Kerajaan Tidung dengan Kerajaan Bulungan yang berjaya di era Belanda. Selain memberikan informasi tentang asal-muasal suku Tidung dan Kerajaan Tidung, buku ini juga memuat berbagai budaya orang Tidung. Di antaranya adalah agama orang Tidung pra-Islam, adat istiadat kelahiran, perkawinan dan kematian yang berakar kuat dari budaya pra-Islam, dan sistem pengobatan. Arbain juga memuat kearifan lokal masyarakat Tidung dalam menjaga alam, bahasa, pantangan, hikayat, teknologi yang pernah digunakan di masa lalu, kuliner dan permainan anak-anak. Sebagai anak negeri, Arbain sangat risau dengan surutnya kebudayaan Tidung dari gerusan budaya modern. Ia menyarankan upaya revitalisasi budaya Tidung sehingga bisa bersaing dan bersanding dengan budaya modern yang kian masif. Upaya revitalisasi yang diusulkan adalah mulai dari keluarga. Hendaknya keluarga-keluarga Tidung menggunakan kembali bahasa Tidung untuk percakapan sehari-hari di rumah. Selain digunakan di rumah, hendaknya bahasa Tidung juga dijadikan muatan lokal untuk proses pembelajaran di sekolah. Arbain juga mengusulkan penampilan kembali kesenian-kesenian Tidung dan memperkenalkan kebudayaan Tidung ke ranah dunia. Harus diakui mempertahankan budaya, khususnya kesenian, adalah sesuatu yang sangat berat. Kesenian yang dulu berkembang sebagai bagian dari budaya masyarakat, mungkin saat ini sudah hanya menjadi sebuah pertunjukan. Namun dengan upaya revitalisasi dan pengemasan yang sesuai dengan selera masyarakat modern, kesenian tradisional bisa tetap lestari di panggung modern. Buku ini adalah sumbangan yang luar biasa bagi masyarakat Kalimantan Utara dan orang Tidung khususnya, sebab buku ini mendokumentasikan banyak aspek dari masyarakat Tidung. Semoga Arbain atau sejarawan muda Tidung tertarik untuk terus melanjutkan upaya menyingkap sejarah dan budaya Tidung. Demikian esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018, dari RRI untuk Indonesia.

0: kincu lambine sapa ayo
1: weh atok buat amung mergo kuwi aja.
2: Aduh, aku nyerah. Lari pagi itu bukan olahraga, ini hukuman.
3: Tapi kamu keren loh. Dulu aku kira kamu gak bakal tahan 2 putaran.
2: Loh, emangnya kenapa? Karena aku cewek?
3: Bukan gitu. Maksudku, ya... ya kan kamu jarang olahraga.
2: Tenang aja. Aku gak gampang baper. Tapi serius, kadang masih ada aja yang ngeramehin perempuan kayak gitu. Dianggap gak kuat, gak bisa, dan gak mampu.
3: Iya sih. Padahal sekarang perempuan udah bisa jadi apa aja. Dokter, pemimpin, dan bahkan atlet.
2: Itu semua karena perjuangan perempuan-perempuan dulu. Seperti Raden Ajeng Kartini yang ngelawan pemikiran zaman itu. Dia pengen perempuan punya hak yang sama. Buat belajar, mikir, dan memilih jalan hidupnya.
3: Jadi, emansipasi itu bukan cuma soal cewek kerja kantoran ya?
2: Bukan, tapi soal kesempatan yang setara. Mau jadi ibu rumah tangga, guru, pengusaha, apapun yang penting pilihannya bebas dan dihargai.
4: Emansipasi bukan tentang menggantikan peran laki-laki, tapi tentang berjalan sejajar dengan pilihan yang setara, kesempatan yang adil, dan suara yang didengar.

Sahabat budaya, tradisi menangkap ikan di sawah yang berlumpur sudah menjadi suatu rutinitas masyarakat di daerah Jangkat, Kabupaten Merangin, di mana kegiatan ini dilakukan setiap memasuki masa tanam padi. Budaya yang sudah turun-temurun sejak zaman nenek moyang ini dilakukan oleh orang dewasa dan juga anak-anak. Kegiatan menangkap ikan di sawah ini dilakukan agar padi yang ditanam nantinya akan tumbuh dengan subur dengan hasil yang bagus. Di samping itu, tradisi ini dilakukan sebagai cara untuk tetap menjaga kebersamaan dan silaturahmi warga setempat dan juga untuk meningkatkan potensi wilayah lokal yang bersangkutan.

0: Tari topeng adalah tarian yang penarinya mengenakan topeng. Topeng telah ada di dunia sejak zaman prasejarah. Secara luas digunakan dalam tari yang menjadi bagian dari upacara adat atau penceritaan kembali cerita-cerita kuno dari para leluhur. Diyakini bahwa topeng berkaitan erat dengan roh-roh leluhur yang dianggap sebagai interpretasi dewa-dewa. Pada beberapa suku, topeng masih menghiasi berbagai kegiatan seni dan adat sehari-hari. Cerita klasik Ramayana dan cerita Panji yang berkembang sejak ratusan tahun lalu menjadi inspirasi utama dalam penciptaan topeng di Jawa. Topeng-topeng di Jawa dibuat untuk pementasan sederatari yang menceritakan kisah-kisah klasik tersebut. Tari topeng dapat merujuk kepada beberapa bentuk kesenian seperti tari topeng Dayak, tari topeng Bali, tari topeng Cirebon, tari topeng Malang, tari topeng Reog, dan tari topeng Ireng.
1: Apresiasi budaya.

selesai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 31 Mei 2026, dan esok pagi kami akan kembali menjumpai ganti-ganti pukul 5 waktu Indonesia Barat di FM 99,2 MHz. Sekali di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ganti-ganti di Jambi dan dimanapun ganti-ganti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Jambi. Kembali mengudara di frekuensi 99,2 MHz dan melalui RRI Digital. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini edisi Senin 1 Juni 2026. Ganti-ganti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: 99,2 Pro4 RRI Jambi.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Cahayo Pagi.

0: Syabib bin Syaibah rahimahullah berkata, siapa yang mendengar sebuah ucapan yang dia benci lalu diam tidak membalas, terputuslah darinya apa yang dia benci tersebut. Namun, jika dia membalasnya, maka dia akan mendengar lebih banyak lagi hal-hal yang dia benci. Dari kitab Uyunul Akbar, jilid 1, halaman 40.
1: Cahayo pagi.
2: Cahaya pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa shukuru lahu ala tawfiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ta'ziman li shani, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI dimanapun berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT. Alhamdulillah berkat rahmat dan injualah, sehingga pada hari ini kita dapat kembali beraktivitas dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas kita dalam kesaharian kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar RRI kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Dalam kitab Miftahud Daris Saadah Ibnul Qayyim mengungkapkan ada 40 keutamaan ilmu atas harta. Di antaranya yang pertama, ilmu adalah warisan para nabi, sedangkan harta adalah warisan para raja dan orang-orang kaya. Yang kedua, ilmu menjaga pemiliknya, sedangkan harta harus dijaga oleh pemiliknya. Yang ketiga, ilmu bisa mengatur harta, sementara harta tidak bisa mengatur ilmu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Menuntut ilmu agama adalah sebuah tugas yang sangat mulia, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan untuknya, maka Allah akan pahamkan dia dalam hal agamanya. Hadis riwayat Bukhari. Untuk itu, sebelum menyelam lebih dalam di samudra ilmu, ada baiknya kita perhatikan sejenak adab seseorang dalam menuntut ilmu. Di antaranya yang pertama adalah menuntut ilmu dengan ikhlas dan demi menunaikan kewajiban. Seorang penuntut ilmu seyogyanya tahu bahwa Allah mewajibkan untuk beribadah kepadanya, sementara tidak ada cara menunaikan ibadah kecuali dengan ilmu. Menuntut ilmu adalah sebuah sarana untuk menghilangkan kebodohan dalam beribadah kepada Allah sebagaimana diperintahkan, bukan menurut hawa nafsunya. Itu artinya ketika menuntut ilmu, hendaknya ia melakukannya dengan ikhlas, tidak mengharapkan kemuliaan pada dirinya atau agar dianggap alim oleh orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala telah mendorong dan memotivasi hambanya di dalam ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah sesungguhnya tidak ada sesembahan yang hak selain Allah, dan minta ampunlah atas dosa-dosamu. Surah Muhammad ayat 19. Yang kedua, berniat untuk mengangkat kebodohan diri dan orang lain. Seorang penuntut ilmu hendaknya berniat mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri dan juga orang lain, sebab pada dasarnya manusia itu bodoh. Sebagaimana firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun, yang artinya Allah lah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dalam keadaan tidak mengetahui satu apapun, dan kemudian Allah ciptakan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati supaya kalian bersyukur. Surah An-Nahl ayat 78. Niatkan pula untuk mengangkat kebodohan dari umat. Hal itu bisa dilakukan dengan pengajaran melalui berbagai macam sarana supaya orang bisa memetik manfaat dari ilmu yang dimiliki oleh penuntut ilmunya. Yang ketiga, ada penuntut ilmu tidak sombong, tidak malu dalam menuntut ilmu. Penuntut ilmu tidak boleh sombong dengan ilmunya. Ia harus tawaduk kepada gurunya, mentaati semua perintahnya dan patuh kepadanya, seperti orang sakit yang tunduk kepada dokter penyayang dan berpengalaman. Meskipun usia gurunya lebih muda dan jalur keturunannya tidak lebih mulia dari dirinya, namun dia harus tetap tawaduk kepada gurunya. Karena Ibnu Abbas pernah mengatakan, aku hina ketika menuntut ilmu dan mulia ketika menjadi guru. Selain itu, seorang penuntut ilmu tidak boleh merasa malu dalam mencari ilmu atau malu bertanya satu yang belum dipahami kepada gurunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yata'allamul ilma muhtahyi wala mustakbir. Dua orang yang tidak belajar ilmu, yang pertama adalah orang pemalu, yang kedua adalah orang yang sombong. Hadis riwayat Bukhari. Ada menuntut ilmu yang keempat, hormat kepada guru. Penuntut ilmu harus menghormati gurunya agar ilmu yang diperolehnya bermanfaat. Sebagaimana orang-orang terdahulu apabila mendatangi gurunya, mereka menyedekahkan suatu seraya berdoa, ya Allah, tutupilah celah guruku dan jangan hilangkan keberkahan ilmunya dari diriku. Hal ini tentu bertolak belakang dengan kondisi zaman sekarang, di mana mayoritas siswa sudah tidak menghormati gurunya lagi. Bahkan ada di antara mereka yang secara terang-terangan melawan gurunya atau malah memukuli gurunya beramai-ramai. Yang kelima, adab dalam menuntut ilmu adalah sopan kepada teman-temannya. Sudah semestinya penuntut ilmu berlaku sopan kepada teman sebelajar, karena hal itu termasuk adab kepada guru dan menjaga majelisnya. Seorang penuntut ilmu tidak diperbolehkan mengeraskan suaranya, tertawa, banyak bicara tanpa ada keperluan, dan menoleh ke kiri dan ke kanan ketika belajar di dalam majelis ilmu. Merdeka dengan fenomena ini, banyak tawuran di antara siswa-siswi sekarang melakukan kerusakan atas demonstrasi sehingga menelan banyak korban dan melakukan aksi brutal yang tidak mencerminkan sebagai seorang siswa. Dan yang keenam, adab penuntut ilmu adalah belajar setiap waktu. Di antara adab penuntut ilmu yang lain adalah hendaklah ia belajar di setiap waktu yang memungkinkan dirinya untuk belajar. Jangan sampai ia merasa puas dengan pengetahuan yang sedikit karena ia mampu mendapatkan jauh yang lebih banyak. Umar ibnu Khattab pernah berkata, belajarkah kamu sebelum kamu menjadi pemimpin? Karena bila kamu sudah menjadi pemimpin yang ditakuti, kalian tidak bisa belajar dengan setinggi, dengan tingginya kedudukan dan banyaknya kesibukan yang kita dapatkan. Dan yang terakhir, adab dalam menuntut ilmu yang ketujuh adalah selektif dalam memilih guru. Penuntut ilmu seyogyanya selektif dalam memilih orang yang akan dijadikan guru. Hendaknya guru adalah merupakan seseorang yang telah sempurna kemampuannya dan terkenal konsistennya. Muhammad bin Sirin, Malik bin Anas dan ulama selainnya mengatakan, ilmu adalah bagian dari agama. Karena itu lihatlah dari siapa kalian mempelajari agama kalian. Nah, kaum muslimin, para pendengar RI dimanapun berada, dengan senantiasa memperhatikan adab menuntut ilmu ini, diharapkan yang kita peroleh nantinya dapat bermanfaat bagi diri sendiri, lingkungan sekitar dan seluruh lapisan masyarakat. Inilah penyampaian saya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi fi sabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cahaya Pagi.
1: Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah

Al-Imam Sufyan As-Sauri ditanya kepada siapakah kita bergaul. Beliau rahimahullah berkata, pertama, orang yang jika kalian melihatnya, ia dapat mengingatkan kalian kepada Allah. Kedua, orang yang perbuatannya mendorong kalian mencintai akhirat. Ketiga, orang yang ucapannya menambah ilmu kalian. Dari kitab Hilyatul Auliya.

Pendidikan adalah aset amat penting yang dibutuhkan anak-anak untuk menyongsong kehidupannya. Di dalam kitab Lubabul Hadis bab ke-31, Imam As-Sayyuti menuliskan 10 hadis tentang fadilah atau keutamaan mendidik anak-anak yang perlu kita perhatikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, tata krama yang baik." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'ad bin As. Nabi SAW bersabda, "Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu.

Belajarlah kamu semua, dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Hadis Riwayat Tabrani.

Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seseorang memasuki waktu sholat wajib, kemudian ia berwudu dan sholat dengan khusyu dan memelihara rukunya, melainkan akan terhapus dosa-dosanya yang telah lalu selama tidak melakukan dosa besar. Hal itu berlaku sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim.

Pendidikan adalah aset amat penting yang dibutuhkan anak-anak untuk menyongsong kehidupannya. Di dalam kitab Lubabul Hadis bab ke-31, Imam As-Sayyuti menuliskan 10 hadis tentang padila atau keutamaan mendidik anak-anak yang perlu kita perhatikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, tata krama yang baik." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'ad bin As. Nabi SAW bersabda, "Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu.

Belajarlah kamu semua, dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Hadis Riwayat Tabrani.

Sedekah yang paling utama adalah membuat tenda untuk berteduh di jalan Allah, memberi seorang pelayan di jalan Allah, dan memberi kendaraan di jalan Allah. Hadis riwayat

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Ciri pendengki, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Kedengkian membakar habis kebaikan, sebagaimana api membakar habis kayu. Waspada dengki di hati sendiri. Pendengki takkan bisa memuji, hanya bisa mencari, bicara kekurangan dan kesalahan di setiap kesempatan. Dan semua itu hanya semakin menghinakan, menyengsarakan dirinya.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Pagi Iko. Kabar hari Iko.

Selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada. Tentunya akan ada kabar hari Iko. Kabel semrawut masih keluhkan warga. Pemerintah Kota Jambi mulai menyiapkan solusinya. Masalah kabel utilitas yang semrawut dan menjuntai di sejumlah ruas jalan Kota Jambi hingga kini masih menjadi persoalan pelik. Selain merusak estetika wajah kota, pemandangan tak beraturan ini kerap dikeluhkan masyarakat karena dinilai mengintai keselamatan para pengguna jalan. Merespon hal tersebut, Wali Kota Jambi Maulana menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam. Saat ini pemerintah Kota Jambi terus mendorong Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI selaku pihak berwenang untuk menggeber perapian kabel di lapangan. Maulana memaparkan untuk langkah jangka pendek, fokus utama pemerintah daerah adalah menertibkan dan merapikan kabel-kabel udara yang posisinya sudah sangat menjuntai ke jalan. Namun untuk solusi jangka panjang, pemerintah Kota Jambi sudah mulai merancang cetak biru pembangunan jaringan bawah tanah. Sebagai bentuk keseriusan, pemerintah Kota Jambi juga telah menerbitkan surat keputusan terkait pembentukan tim penataan kabel utilitas SKJR ini menggantikan regulasi sebelumnya yang telah kedaluwarsa dengan harapan koordinasi eksekusi di lapangan bisa berjalan lebih praktis. Ganti-ganti inilah kabar hari Iko, kabel semrawut masih keluhkan warga. Pemerintah Kota Jambi sudah siapkan solusinya. Ganti-ganti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Ragam Budaya Nusantara, Hamparan Keajaiban Nusantara, Destinasi Kebanggaan Nusantara, dan Ragam Kebanggaan Nusantara, hanya di Propat RRI.
1: Marah, oh marah, besok siang main yuk.
2: Emang mau main kemana?
1: Gak ada sih, palingan keliling-keliling kota baru aja.
2: Oh alah, kalau besok kayaknya aku gak bisa deh. Soalnya besok tuh aku mau pergi latihan nari tradisional.
1: Hah? Tari tradisional? Mending ikut dance-dance modern gitu.
2: Ya, selera orang beda-beda sih sebenarnya. Gak harus suka juga. Tapi setidaknya kita coba kenalin budaya sendiri dulu. Asal kamu tahu ya, Zah, budaya kita tuh banyak yang mulai punah karena generasi muda gak ada yang peduli.
1: Emang sepenting itu ya?
2: Jelas penting, Zah. Budaya itu identitas kita. Kalau semisal kita lupa dengan budaya sendiri, siapa lagi yang mau jaga? Masa iya kita lebih hafal lagu-lagu Korea daripada lagu daerah sendiri?
1: Iya juga sih. Tapi kayaknya susah ya, apalagi zaman sekarang semua serba modern.
2: Nah, justru itu tantangannya. Kita bisa lestariin budaya dengan cara kreatif. Misalnya, gabungin seni tradisional dengan gaya modern.
1: Wah, menarik juga sih kayaknya. Ya udah deh, mulai sekarang aku janji bakal lebih peduli dengan budaya kita. Siapa tahu bisa jadi kebanggaan juga.
2: Setuju banget. Cinta budaya berarti cinta Indonesia.
3: Generasi muda adalah kunci pelestarian budaya bangsa. Mari cintai dan kenali budaya lokal. Karena dari situlah jati diri kita

Kati-kati selamat pagi, tentunya pagi hari ini kembali lagi di Jambi Pagi Iko. Dan di hari ini kati-kati udah masuk ke bulan Juni ya, luar biasa sekali. Udah di bulan 6, perasaan kemarin baru awal tahun, sekarang udah bulan 6. Tidak terasa ya kati-kati. Nah tentunya kati-kati di pagi hari ini informasi hadir di ruang dengar kati-kati mengenai penyakit TBC hingga kini masih menjadi salah satu tantangan besar di dunia kesehatan di Provinsi Jambi. Sebagai penyakit menular yang menyerang saluran pernapasan, penanganan TBC ini memerlukan sistem kelola yang kuat serta partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat agar mata rantai penyebarannya bisa putus secara total. Ganti-ganti guna membangun ketahanan kesehatan yang berkelanjutan, Asosiasi Dinas Kesehatan Wilayah Jambi terus mengoptimalkan pelacakan dan pendampingan pasien di lapangan. Kunci utama dari eliminasi TBC ini bukan lagi sekedar menunggu pasien datang ke fasilitas kesehatan, melainkan bergerak aktif mencari kasus yang tersembunyi di tengah komunitas. Tentunya Koordinator Program RSSH atau Resilient and Sustainable System of for Health Andikes Jambi, Didik Sunaryadi mengungkapkan bahwa penguatan sistem kesehatan di tingkat tapak menjadi fokus utama dalam mendeteksi penderita TBC sejak dini. Dan tentunya kati-kanti melalui program RSSH ini fokus memperkuat ketahanan sistem ketahanan kesehatan di Jambi, terutama dalam menggerakkan kader komunitas untuk melakukan investigasi kontak. Tentunya kati-kanti targetnya adalah menemukan penderita TBC sedini mungkin, memberikan pengobatan yang tepat dan memastikan mereka patuh minum obat sampai sembuh. Tentunya kati-kanti itulah informasi kita di pagi hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

sebaiknya kamu tahu. Tidak kurang dari 500 buah gunung berapi tersebar di Indonesia. Sekitar 126 diantaranya adalah gunung berapi aktif serta ada 7 gunung aktif yang sering kali meletus. Penting bagi kita untuk memahami mitigasi bencana alam gunung berapi. Seperti tanda-tanda akan terjadinya erupsi yang mana biasanya suhu udara di sekitar gunung akan meningkat. Ketika tanda-tanda akan terjadi erupsi terlihat, langkah selanjutnya adalah mencari jalur evakuasi dan shelter untuk tempat perlindungan.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: RRI dengan esensi buku, kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap. Karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017. Esensi dari buku kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu sedap meresap, adalah pencarian akan kekayaan budaya dan warisan kuliner yang dimiliki oleh Jambi, dengan fokus pada pengaruh Melayu yang mencolok. Buku ini tidak hanya sekedar kumpulan resep atau deskripsi hidangan, tetapi juga merupakan perjalanan yang membawa pembaca untuk memahami akar budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang tersirat dalam setiap sajian. Dalam buku kuliner Jambi Telusur Jejak Melayu Sedap Meresap, tersaji 95 resep hidangan lezat yang pantas dicoba di warung-warung atau restoran yang tersebar di daerah Jambi. Buku ini telah ikut memperkaya tabungan budaya kuliner Nusantara sebagai tonggak kemandirian bangsa untuk selama-lamanya

menjadi salah satu objek wisata kuliner, serta bernostalgia. Demikian esensi buku Kuliner Jambi, Telusuri Jejak Melayu Sedap Meresap, karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.

0: Asosiasi Budaya Jambi.
1: Udin, besok Kartinian, kamu pakai kebaya warna apa? Aku bingung nih, mana sanggul aku berat banget lagi tahun lalu.
2: Aku gak kepikiran kebaya, Mai. Aku lagi fokus finishing proyek aplikasi buat kompetisi sains minggu depan.
1: Loh, kan besok hari Kartini, Din. Masa kamu malah sibuk sama kode-kodean gitu? Aku sibuk sama konde-kondean besok.

0: Mai, dengerin deh. Dulu, Ibu Kartini berjuang lewat goresan pena di kamar yang sunyi. Tapi, kalau beliau lihat kita sekarang, beliau pasti bangga. Karena perjuangan perempuan sekarang bukan cuma soal penampilan, tapi soal peran.
1: Wah, benar juga ya. Jadi, dari pena ke teknologi.
0: Tepat, dari meja tulis ke ruang angkasa, ke ruang bedah, sampai ke bengkel mesin. Semua bidang itu sekarang jadi panggung kita.
2: Dulu perjuangan adalah pena. Kini perjuangan adalah karya di segala bidang. Selamat Hari Kartini untuk perempuan Indonesia. Teruslah menyala dengan cara kalian sendiri.

Iya, ganti-ganti lagu dari daerah Jambi, yaitu yang menyanyikannya Cik Dan dengan judul lagu Ombak Galuntung. Tapi di pagi hari ini, saya udah akan bahas ombaknya ganti-ganti atau galuntungnya ya. Tapi kali ini ada pembahasan mengenai salah satu investasi emas batangan bagi pemula. Jadi untuk ganti-ganti, emas hingga kini masih menjadi primadona instrumen investasi yang paling diminati masyarakat karena nilainya yang cenderung stabil dan juga aman dari gerusan inflasi. Sayangnya, ganti-ganti sebagian masyarakat kita, terutama generasi muda, masih enggan memulai karena adanya stigma bahwa investasi emas ini memerlukan modal yang besar dan proses birokrasi yang rumit juga. Menepis anggapan tersebut, akademisi sekaligus pengamat ekonomi di Jambi, yaitu Ahmad Soleh, menegaskan bahwa ekosistem keuangan digital saat ini telah mengubah landscape investasi emas menjadi jauh lebih mudah, inklusif, dan juga ramah kantong. Menurutnya, ganti-ganti tidak ada lagi alasan untuk menunda investasi hanya karena keterbatasan dana. Ahmad Soleh menjelaskan bahwa kunci utama dari investasi emas di era modern ini adalah memanfaatkan teknologi secara bijak. Masyarakat tidak perlu lagi membawa uang tunai dalam jumlah besar untuk mengantri di toko emas atau kantor produsen logam mulia fisik. Tentunya ganti-ganti guna memberikan panduan yang aman bagi para investor pemula di Jambi, Ahmad Soleh ini membagikan beberapa cara dan mudah yang taktis untuk memulai investasi emas sejak dini. Tentunya manfaatkan fitur tabungan emas digital. Ganti-ganti gunakan aplikasi digital resmi yang disediakan oleh BUMN ataupun lembaga keuangan terpercaya. Tentunya terapkan strategi dollar cost averaging. Jangan menunggu momen harga emas turun untuk membeli. Terapkan metode konsisten, yaitu membeli emas secara rutin dan juga nominal uang sama setiap bulannya. Tentunya ganti-ganti cetak fisik hanya dibutuhkan, dan juga karena keunggulan tabungan emas digital ini adalah saldo gramasi emas Anda tersimpan aman di sistem. Tentunya ganti-ganti tidak perlu repot ya untuk memikirkan resiko kehilangan di rumah. Tentunya cetaklah emas digital tersebut menjadi kepingan logam mulia fisik, dan juga jumlahnya sudah mencapai berat yang diinginkan, misalnya setelah terkumpul 5 atau 10 gram. Nah, itulah informasi kita di pagi hari ini. Ganti-ganti sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

Selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. Pemerintah Kabupaten Merangin terus melakukan perkuatan pengendalian inflasi. Pemerintah Kabupaten Merangin terus melakukan memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah. Hal itu ditunjukkan dengan keikutsertaan Wakil Bupati Merangin, A. Hafid, dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 2026 yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual. Rakor yang digelar melalui Zoom meeting tersebut berlangsung di Aula Bapeda Kabupaten Merangin dan turut membahas dana alokasi khusus atau DAK, non-fisik pengawasan obat dan makanan, serta sosialisasi penyelenggara jaminan produk halal. Berdasarkan data perubahan indeks perkembangan harga minggu kedua Mei 2026, Kabupaten Merangin mencatat angka inflasi sebesar 0,24%. Capaian itu dinilai cukup baik karena masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jambi yang mencapai